0: kericuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
2: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
3: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan serta usia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
2: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir, atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir, dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah.
14: lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

0: Bandung pagi ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Niung. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

Masih di Bandung Pagi ini pendengar barengan Ray Ardian sampai jam 10 nanti. Luar biasa, tadi kita udah mengikuti Warta Jabar Nasional, pendengar, Warta Nasional di Pro 3 RRI Jakarta. Dan masih barengan Ray Ardian, ini update dulu cuaca di Bandung. Udah mulai kelihatan cerah, pendengar, di Jalan Diponegoro nomor 61. Kalau jalannya ini masih ramai ya pendengar ya. Yang lagi di jalan mungkin mau berangkat kerja, Andre temenin sampai jam 10 nanti. Waduh, tapi kalau misalkan berangkat kerja sampai jam 10 kayaknya kelamaan ya pendengar. Pokoknya semangat di hari Senin ini, pendengar. Dan juga di hari Senin ini diperingati sebagai Hari Veteran Nasional yang diperingati setiap 10 Agustus. Jadi ini setiap 10 Agustus ini bangsa Indonesia, pendengar, memperingati Hari Veteran Nasional. Ada yang tahu tujuannya sebagai apa? Ini tujuannya sebagai penghargaan dan penghormatan dari pemerintah dan rakyat Indonesia kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya juga nanti Andre bakalan ulas semua selengkapnya, apa itu veteran, juga jenis-jenis veteran sampai ke sejarah veteran nasional ini gimana sih pertama kali dibentuk. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berengar masih di Bandung pagi ini barengan Rardian sampai jam 10 nanti. Tadi kita lagi ngomongin soal Hari Veteran Nasional. Pendengar, ini yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus di Indonesia ini. Jadi pendengar, ini bangsa Indonesia ini memperingati Hari Veteran Nasional. Ini tujuannya adalah sebagai penghargaan dan penghormatan dari pemerintah dan rakyat Indonesia kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mungkin ada di antara kalian, di antara Anda pendengar yang belum tahu apa sih veteran. Jadi veteran, Hari Veteran Nasional ini diperingati setiap tahun tanggal 10 Agustus. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, veteran adalah bekas prajurit pasukan perang, kayak pejuang, orang yang sudah banyak pengalaman dalam satu pekerjaan dan sebagainya. Nah, ada juga jenis-jenis veteran nih di Indonesia ini. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, pendengar, ini jenis veteran Republik Indonesia ini ditentukan berdasarkan peristiwa keveteranan. Ini ada tingkatannya ya, pendengar ya. Yang pertama ada veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua ada veteran pembela Trikora. Yang ketiga ada veteran pembela Dwikora, veteran pembela Seroja, dan juga veteran perdamaian. Nah, ada juga sejarah Hari Veteran ini. Jadi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional. Peringatan Hari Veteran Nasional untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 ini setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda. Nah, pendengar, berdasarkan sejarahnya, tentara Belanda kembali menduduki Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ini para veteran Indonesia turut melawan penjajah Belanda kembali ya pada saat itu. Nah, melalui sejarah itu pemerintah menganggap veteran nasional sebagai pahlawan kemerdekaan yang berjasa bagi berdirinya Indonesia. Dan juga dikutip dari laman resmi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, ini penetapan Hari Veteran Nasional tanggal 10 Agustus 2000 di hari ini melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 30 tahun 2014.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini kami hadirkan Bandung Menyapa, dialog interaktif di Pro 1 RRI Bandung ini mengenai SD Negeri 26 Bojongloa dipindahkan. Warga sekitar tolak rencana pembangunan SD Negeri 26 karena khawatir ganggu pemukiman. Dan juga pendengar, ini rencana pembinaan dan pembangunan SD 26 Bojongloa kini mendapat perhatian dari warga sekitar.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, langsung saja kita sapa Ibu Siti Dalva Fauzia. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Dalva Fauzia, ya. Kabar baik, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah baik, sehat.
1: Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Bu, telah berkenan ngobrol-ngobrol, berbincang, berbagi di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini. Ibu, ini terkait topik yang akan dibahas adalah SD Negeri 26 Bojongloa dipindahkan, ya Ibu ya. Ini warga sekitar, ini beberapa menolak rencana pembangunan SD Negeri 26 ini karena khawatirnya mengganggu pemukiman. Tapi mungkin dari Ibu Siti terlebih dahulu bisa diceritakan dulu mungkin. Gimana sih awalnya, Bu, warga mengetahui adanya rencana pembangunan atau pemindahan SD Negeri 26 Bojongloa di kawasan tersebut, Bu? Silakan.
2: Ya, jadi awalnya memang SD 026 Bojongloa itu memang ada apa ya, lahannya itu sama ahli warisnya digugat sengketa gitu. Lahannya itu tuh awalnya itu dari tahun 2012 digugatnya itu SDN 026 Bojongloa itu. Nah, terus SDN ahli warisnya ke persidangan itu menang di tahun 2023 gitu. Nah, itu dari 2017 menang di 2023. Nah, pemerintah nggak bisa nggak bisa gimana-gimana karena ahli waris sudah menang di persidangan. Waktu itu sempat pernah pemerintah ingin membeli tanah itu sengketanya, tapi mungkin harganya tidak cocok. Ahli warisnya ingin lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Nah, hawar-hawar ada ke daerah Cibaduyut Permai. Kata warga itu baru bulan kemarin kayaknya hawar-hawar mau pindah ke mau dibangun di Cibaduyut Permai. Karena banyaknya di daerah Cibaduyut Permai, banyaknya sudah banyak SD, STK, SMK, SMP. Di situ memang banyak ya wilayahnya, memang banyak sekolah. Nah, jadi tidak mau, warga itu tidak mau terganggu oleh
1: alat pembangunan alat berat besar gitu
2: katanya.
1: Betul.
2: Jadi takut mengganggu. Terus takut apa ya, debu-debu gitu lah. Aku juga gak tahu ya, tapi warga menolak gitu.
1: Nah, kemudian Bu, berarti yang menjadi kekhawatiran warga soal pembangunan sekolah ini lebih banyak terkait apanya nih, akses jalan kah atau kepadatan?
2: Akses jalan,
1: kebisingan,
2: akses jalan,
1: keamanan juga
2: akses
1: ya.
2: Akses jalan terganggu, macet, sepertinya itu.
1: Betul. Kalau misalkan nanti sekolah tersebut benar-benar dibangun di tengah atau dekat pemukiman, ini menurut Ibu seperti apa dampaknya ya terhadap aktivitas warga sehari-hari, Bu?
2: Kayaknya macet kan, di situ juga banyak sekolah mungkin ya. Banyak sekolah. Mungkin ya takut terganggu oleh aktivitas pembangunan yang banyaknya mobil atau truk yang masuk ke wilayah Cibaduyut Permai sepertinya itu.
1: Tapi sebelumnya
2: jadi
1: apakah
2: takut macet gitu?
1: Sebelumnya apakah warga ini sudah pernah diajak berdiskusi atau dilibatkan dalam pembahasan gitu mengenai rencana pembangunan ini, Bu, atau belum ada?
2: Sepertinya kalau sama wali kota itu belum ada. Kalau sama Disdik itu sepertinya udah ada, sama Disdik baru waktu itu musyawarah di masjid kalau nggak salah, sama Disdik. Tapi kalau sama Pak Wali Kota belum sepertinya. Pak Wali Kota belum turun ke lokasi Cibaduyut Permai.
1: Nah, sejauh ini, Bu, seperti apa sih respon dari warga sekitar? Apakah penolakan ini merupakan aspirasi sebagian warga atau sudah menjadi kekhawatiran bersama gitu semuanya?

0: menolak atau memang ada beberapa warga yang memang juga mengizinkan, Bu?
1: Menurut saya sepertinya semuanya menolak ya. Menolak semuanya. Kayaknya ya mungkin terganggu lah gitu. Mungkin ya masuk ke komplek juga kan, jadi takut terganggu aja masuk ke komplek gitu. Si pembangunannya di tengah-tengah komplek gitu.
0: Iya, kalau dari ibu sendiri nih, kekhawatiran yang paling terbesarnya apa, Bu?
1: Kekhawatirannya paling macet, terganggu gitu. Gitu aja, macet sih. Anak-anak kan kasihan kayaknya.
0: Terus juga mungkin selain gangguan terhadap pemukiman ini, apakah warga ini juga memiliki pertimbangan mengenai akses keluar masuk siswa, kendaraan antar jemput gitu ya? Biasanya kan memang memadati kawasan sekolah ya, atau maupun potensi kemacetan di sekitar lokasi gitu.
1: Iya. Saya kasihan juga kan SDN 026 Bojongla itu direlokasi ke SDN 148. Yang mana itu tuh jarak tempuhnya tuh jauh sekali gitu. Dari SDN 026 ke SDN 148 itu tuh jauh, harus membutuhkan kendaraan. Sedangkan kalau ke situ tuh tidak ada tidak ada akses angkot ke situ, angkutan umum tidak ada gitu. Jadi harus jalan jauh ke sana tuh, lumayan lah.
0: Tapi
1: 15 menit, 20 menit gitu.
0: Tapi kalau menurut ibu sendiri, ada nggak sih lokasi alternatif gitu yang lebih tepat untuk pembangunan atau pemindahan di SDN 026 ini sehingga kebutuhan pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengganggu warga gitu?
1: Iya. Kalau dari saya sih waktu kemarin ya, ada lihat di ini memang ya, ini dari dulu, dari udah lama banget lahan ini tuh kosong di bekas Carrefour yang di Lewih Panjang, tau nggak?
0: Iya, Carrefour Lewih Panjang.
1: Yang ya, pokoknya ada bekas Carrefour dulu banget. Pertamanya ada Carrefour itu di jalan Lewih, di jalanan Soekarno-Hatta yang Stopan Kopo. Nah di situ ada. Nah itu tuh tembus ke jalannya tuh tembus ke Cibaduyut Lama. Kan kalau dulu saya kalau ke Cibaduyut Lama naik angkot turun di Soekarno-Hatta. Nah jalan tuh ke gang masuk. Nah itu tuh di sebelahnya tuh Carrefour, lahan Carrefour. Nah misalkan sekarang masih ada gangnya, jadi kalau bisa ya di lahan Carrefour itu bisa dimadepin ke sebelah jalan Cibaduyut Lama gitu.
0: Jadi ada,
1: soalnya di situ ada jalan buat masuk ke situ gitu. Nah belakangnya itu lahan Carrefour yang kosong. Jadi lebih dekat kalau misalkan SDN 026 itu dipindahkan ke yang lahan Carrefour itu, kalau misalkan pemerintah gitu ya bisa, daripada banyak dipenolakan lah. Soalnya di SDN 148 juga itu tuh udah ditolak. SDN 026 tuh kalau sama kepala sekolahnya dirangkul okay, boleh, tapi ini penolakannya di oleh orang tua. Soalnya siswanya tidak mau anak-anaknya tidak mau terganggu sama pembagian pembelajaran. Maksudnya waktu pembelajarannya, jadi nggak mau jadi sekolah siang, nggak mau jadi sekolah sore kan. Kalau misalkan dipindahkan, direlokasi ke 148 itu harus membagi waktu. Nah ya, gitu.
0: Betul.
1: Soalnya sama jauh juga jaraknya. Itu kalau misalkan di Carrefour ini, di lahan Carrefour, bekas Carrefour ini lebih dekat lah gitu.
0: Betul, itu lebih efektif. Jadi, ya Bu ya, untuk anak-anak bersekolahnya juga luar biasa. Terima kasih. Mungkin Ibu Siti terakhir, kalau pemerintah nih lagi dengerin aspirasi warga hari ini, pesan dari Ibu agar persoalan SD Negeri 26 ini bisa menemukan jalan keluar yang baik bagi warga maupun kebutuhan pendidikan. Silakan Bu, singkat saja.
1: Ya. Kalau misalkan memang pemerintah di sana tidak disetujui oleh warga, terus direlokasikan 148 tidak disetujui juga, banyak penolakan. Nah, mending di kata saya sih di lahan Carrefour aja sih buat pemerintah ya yang mendengarkan ini. Kasihan juga jauh warga-warga di daerah SDN 026 Bojongloa ini, kasihan harus berjalan kaki atau harus mempunyai kendaraan kalau direlokasi ke Cibaduyut Permai. Udah seperti itu aja.
0: Baik. Terima kasih Bu Siti atas waktu dan juga informasi terkait ini topik pembangunan SD Negeri 026 Bojongloa dipindahkan ya Bu ya, dan juga warga sekitar ya memang tolak rencana pembangunan SD Negeri 26 karena khawatir mengganggu pemukiman dan juga aktivitas lainnya. Terima kasih Ibu Siti atas waktunya.
1: Ya, sama-sama. Bahagia
0: selalu, semoga segera menemukan jalan terbaik ya, solusi terbaik. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung Menyapa, dialog interaktif dengan topik SD Negeri 26 Bojongloa dipindahkan. Warga sekitar tolak rencana pembangunan SD Negeri 026 karena khawatir mengganggu pemukiman di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

Cendrawas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Informasi pertama, pendengar, bakar ban berujung ledakan rumah warga di Cimahi Selatan terbakar. Aktivitas membakar ban dan gabus telur berujung petaka setelah terjadi ledakan yang memicu kebakaran sebuah rumah tinggal di Jalan Nanjung nomor 58, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Minggu 9 Agustus 2026 sore. Api yang muncul setelah ledakan tersebut dengan cepat membesar hingga merambat ke bagian kandang dan bangunan rumah. Informasi kedua, pendengar, melalui program Sujud, Polres Tasikmalaya perkuat ketahanan pangan masyarakat. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Tasikmalaya menyalurkan bantuan bibit hewan ternak dan pakan ke Yayasan Pendidikan Islam Darussaadah, Kecamatan Pusapiang. Maksud kami Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya. Puluhan bungkus minuman keras oplosan disita Polsek Cimahi Selatan. Sebanyak 44 bungkus minuman keras atau miras oplosan diamankan jajaran Polsek Cimahi Selatan Polres Cimahi dalam operasi pemberantasan peredaran miras Sabtu 8 Agustus 2026 malam. Selain miras oplosan, petugas juga menyita 5 botol minuman keras dari sejumlah lokasi yang menjadi sasaran operasi di wilayah hukum Polsek Cimahi Selatan. Informasi terakhir, pendengar, Persib berangkat ke Bali 11 Agustus jalani training center dan Dewata Challenge. Persib Bandung akan melanjutkan persiapannya menghadapi musim kompetisi 2026-2027 dengan menggelar pemusatan latihan atau training center di Bali. Rombongan Pangeran Biru dijadwalkan bertolak ke Pulau Dewata pada 11 Agustus 2026. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardia. Pendengar, dan sesaat lagi kita akan kembali berbincang di Bandung Menyapa. Kali ini dengan topik penertiban PKL di Gelap Nyawang yang dilakukan Camat Coblong di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Pendengar kawasan Gelap Nyawang menjadi salah satu perhatian dalam upaya penataan ketertiban di wilayah Kecamatan Coblong, dan penertiban terhadap pedagang kaki lima atau PKL dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan, serta fungsi ruang publik. Namun di sisi lain, aktivitas PKL juga menjadi bagian dari roda ekonomi masyarakat. Lantas seperti apa proses penertiban yang dilakukan oleh Kecamatan Coblong? Apa saja yang menjadi pertimbangan pemerintah dan bagaimana solusi bagi para pedagang yang terdampak? Untuk membahasnya lebih jauh dalam Bandung Menyapa Dialog Interaktif, kita sudah bersama Pak Muhammad Iqbal Nur, SAG, Kepala Saksi Tertib dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kecamatan Coblong, di ujung telepon.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Iqbal, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik pendengar, kami akan kembali terhubung bersama Pak Iqbal di Bandung pagi ini sesaat lagi.
1: Bandung pagi ini.

0: ada satu. Pendengar, kami telah kembali terhubung bersama Pak Iqbal Nur SAG dengan obrolan di Bandung Menyapa dengan topik penertiban PKL di Gelap Nyawang yang dilakukan Cama Coblong di hujung telepon. Langsung saja kita sapa Pak Iqbal. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Pak Iqbal, selamat pagi. Baik pendengar, kami akan segera terhubung kembali di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi Ini.
1: Bandung Pagi Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung menyapa. Kami telah kembali terhubung bersama Pak Iqbal di hujung telepon di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iqbal. Alhamdulillah. Selamat pagi, kabar baik Pak Iqbal.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Luar biasa, suara saya terdengar jelas Pak?
2: Terdengar jelas.
0: Alhamdulillah, luar biasa Pak. Di pagi hari ini terima kasih kami ucapkan sudah berkenan ngobrol-ngobrol di Bandung menyapa di Bandung pagi ini ya Pak ya. Di kali ini topiknya adalah penertiban PKL di Gelap Nyawang yang dilakukan Camat Coblong. Luar biasa, karena memang kawasan Gelap Nyawang ini jadi salah satu perhatian juga ya dalam penataan ketertiban di wilayah Kecamatan Coblong ini. Tapi mungkin Pak Iqbal, kita mulai dari kondisi lapangan terlebih dahulu. Seperti apa sebenarnya situasi PKL di kawasan Gelap Nyawang sebelum dilakukan penertiban, Pak?
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin kami di sini akan menjelaskan mulai dari historis ya kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi historisnya begini, pada tahun 2023 itu ada penertiban di Ganesha. Mungkin merujuk kepada Perda 04 tahun 2011 bahwasannya zona merah yang ada di Ganesha itu diperkuat dengan adanya Kepwa tahun 2012 nomor 88 dan bahwasannya Ganesha itu yang dekat dengan lembaga pendidikan tidak boleh ada PKL. Kemudian PKL dari Ganesha itu direlokasi ke Gelap Nyawang. Waktu itu pada bulan Agustus direlokasi PKL-nya terdapat 83 PKL dari Ganesha ke Gelap Nyawang. Kemudian hasil unifikasi, karena di Gelap Nyawang sendiri itu sudah ada PKL, ada 101 PKL. Nah ini kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas PKL waktu itu, di mana kecamatan merupakan salah satu anggota dari bidang penertiban yang dikomandoi ataupun dalam koordinasi Satpol PP. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Dinas Koperasi UMKM selaku sekretaris pada Satgas PKL secara intens mengundang para pihak, berbagai OPD termasuk masyarakat pedagang, mulai dari pembentukan pengurus paguyuban PKL, kemudian penataan di lokasi Gelap Nyawang tersebut melibatkan berbagai OPD juga IPB yang secara simultan menjadikan tempat di Jalan Gelap Nyawang tersebut adalah relokasi PKL. Nah itu mungkin secara historis.
0: Betul.
2: Kemudian kaitan dengan penertiban, kecamatan ini merupakan salah satu OPD yang tadi disebutkan ada dalam satuan bidang penertiban PKL di tempat relokasi. Nah kami dimintakan bantuan oleh Ketua Paguyuban setelah mereka melakukan rapat koordinasi intern di antara para pengurus juga masyarakat PKL untuk dapat lebih menertibkan diri. Di mana pada hari ini kita menyaksikan bahwasanya pimpinan kita di tingkat Provinsi Jawa Barat, kemudian pemerintah kota Bandung dengan Bapak Wali Kota juga intens menjadikan setiap lokasi ruas jalan untuk lebih tertib, terutama dari sisi ketentraman, ketertiban umum dari PKL. Nah, paguyuban PKL di Gelap Nyawang ini berorientasi menertibkan diri. Menertibkan diri dari beberapa PKL yang belum bisa mengindahkan kesepakatan yang mereka buat. Mungkin rujukan dari PKL hari ini untuk menertibkan diri itu lebih menekankan kepada peruntukan tempat ya, seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah kota Bandung nomor 11 tahun 2025 pasal 8 ayat 2 huruf A di mana ada lokasi sesuai dengan peruntukan. Namun pada prakteknya beberapa PKL tidak bisa mengikuti arahan selanjutnya, baik dari pembina yaitu Satgas PKL juga rapat yang disepakati, mereka masih menyimpan roda-roda ataupun meja-meja bekas jualan. Setelah beres tidak ditertibkan ke tempat yang harus mereka simpan.
0: Betul. Artinya berarti ya, artinya memang penertiban ini tuh sudah melalui proses sosialisasi sebelumnya dan pemberian imbauan dulu ya, Pak ya. Dan ada respon, bagaimana berbagai macam respon ini para PKL ketika petugas melakukan penertiban, apakah prosesnya berjalan dengan kondusif atau seperti memang tadi ada beberapa yang Bapak katakan juga tidak komit ya Pak ya, bisa dikatakan gitu, gimana Pak?
2: Baik, sebetulnya penertiban yang kemarin diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 7 bulan Agustus 2006 itu adalah kali yang ketiga kan?
0: Oke.
2: Jadi sebelumnya penertiban yang serupa sudah dilaksanakan pada penghujung tahun 2025, kemudian juga pada bulan Juni 2006. Nah ini orientasinya sama, di mana mereka menyepakati menertibkan diri, tetapi pada prakteknya ada beberapa pedagang yang masih belum aware terhadap kesepakatan, sehingga menjadi sebuah hal yang kurang baiklah dipandang, semrawut, kemudian ketidaktertiban tentunya menyebabkan kepentingan umum terganggu. Jadi yang kemarin itu betul sedang melalui mekanisme, mereka rapat dulu, mereka kemudian juga memberikan surat peringatan, teguran, bahkan yang kemarin yang dilaksanakan tanggal 7, itu setelah dilaksanakannya sidak oleh Kepala Bidang dari Dishub UMKM, memberikan tengah waktu terakhir yaitu tanggal 6 Agustus mereka harus menyimpan roda-roda meja ataupun kursi bekas jualan ke tempat setelah mereka berjualan. Artinya yang ditertibkan kemarin itu yang masih belum bisa mentaati kesepakatan yang mereka buat. Adapun respon tentunya pada saat penertiban ini dukungan juga banyak, para PKL hadir, dihadiri juga unsur dari Forkopimda, baik dari Polsek ada perwakilan Babin Kamtibmas, kemudian dari Koramil hadirnya Babinsa, juga dihadiri pengurus PKL. Waktu itu penertiban dilaksanakan dihadiri oleh 3 OPD, 1 Satpol PP, 2 kecamatan, juga perwakilan dari Dishub UMKM. Demikian
0: kan? Iya. Tapi kemudian Pak Iqbal, ini bagaimana Kecamatan Coblong ini sendiri memastikan penertiban ini tidak hanya sekedar pemindahan PKL dari satu titik ke titik lainnya? Mungkin memang tutup di Jalan Gelap Nyawang nih, tapi apakah akan ada pelanggaran justru di titik lainnya?
2: Baik. Adapun tentang lokasi di Jalan Gelap Nyawang itu sendiri merupakan binaan dari Satgas PKL dan ini di Dishub UMKM, mungkin seperti begitu ya kan. Adapun titik-titik lain yang hari ini kita sedang menghadapi atau menunggu waktu penertiban PKL yang di Jalan Teguh Umar dengan Hasanuddin, setelah sebelumnya kita menertibkan PKL yang di Jalan Dipati Ukur depan Unpad. Itu mungkin kami bisa disaksikan oleh warga Kota Bandung khususnya yang banyak berlalu lintas di ruas jalan tersebut. Sudah banyak lokasi-lokasi PKL yang permanen yang sudah dibongkar. Kami menunggu instruksi dari Satpol PP selanjutnya.
0: Baik, Pak Iqbal. Nah, adakah warga atau pedagang ini yang masih merasa keberatan gitu atas pemindahan PKL ini dan juga menyampaikan aspirasi? Gimana kalau misalkan masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, tersedia di mana nih?
2: Baik. Tentunya kaitan dengan penertiban ini tidak semuanya memberikan rasa puas atau menyenangkan bagi setiap orang. Betul. Ya. Akan kembali lagi kepada ketentuan peraturan yang berlaku, Perda yang baru nomor 11 tahun 2025 tersebut menjadi acuan. Nah itu mungkin.
0: Baik ya, betul ya, karena memang bagaimanapun ini keputusan yang baik untuk kesejahteraan Kota Bandung ya, dan juga ketertiban Kota Bandung sendiri itu ya, Pak ya. Baik, Pak Iqbal, terima kasih. Pak Iqbal, mungkin sebagai penutup, Pak Iqbal, apa pesan Kecamatan Coblong kepada para PKL dan masyarakat yang beraktivitas di Gelap Nyawang ini agar penataan kawasan ini bisa berjalan tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat, Pak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Khususnya dari kami, dari pihak kewilayahan, di mana lokasi relokasi yang sudah menjadi binaan pemerintah Kota Bandung, terutama Satgas PKR di Jalan Gelap Nyawang. Tentunya posisi kami adalah dalam tim pengarahan juga monitoring. Adapun kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun secara intern terwadahi dengan paguyuban pengurus PKR, juga para PKR-nya sendiri, itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dari para pedagang yang ada di Gelap Nyawang untuk bersama-sama menertibkan diri, kemudian juga mensukseskan apa yang menjadi program ataupun rencana dari pimpinan, menjadikan lokasi-lokasi konsentrasi PKL ini lebih tertib sesuai dengan ketentuan. Nah, adapun yang kemarin menjadikan sebuah pelajaran bahwa kesepakatan yang dibangun atas dasar relokasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bandung pada tahun 2023 ini tentunya tidak dengan serta-merta membeli peluang ada pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Jadi idealnya setiap individu memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban di tempat yang sudah ditentukan. Itu mungkin, Kang.
0: Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Iqbal Nur SAG sudah berbagi informasi dan juga bersedia berdialog di Bandung Menyapa di pagi hari ini. Selamat pagi Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak. Baik pendengar, itu dia Bandung Menyapa dengan topik penertiban PKL di Gelap Nyawang yang dilakukan Camat Coblong bersama Muhammad Iqbal Nur SAG selaku Kepala Seksi Terantib dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Coblong di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama Mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama Mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa.

0: Mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi ini bersama saya Andre Ardian. Pendengar, seperti biasa di Bandung Pagi ini kami hadirkan Halo RRI, layanan siaran pengaduan di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini.
1: Bandung Pagi ini.
2: Halo RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
0: Baik pendengar, di program ini kami membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, keluhan maupun kondisi yang terjadi di lingkungan masing-masing. Untuk kemudian kita carikan informasi dan penjelasannya bersama pihak terkait. Dan pendengar, kali ini kami menerima aduan dari Arif, warga Karangmulya, Kabupaten Pangandaran. Beliau menyampaikan kondisi terkait debit sumur warga yang terus mengalami penurunan. Dan seperti yang kita tahu pendengar, di tengah kondisi musim kemarau dan perubahan cuaca yang terjadi, tentu persoalan kesediaan air ini menjadi perhatian penting karena air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, pendengar, seperti apa kondisi yang dirasakan masyarakat di Karangmulya Pangandaran dan bagaimana langkah pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan tersebut? Sebelum kita berdiskusi lebih jauh dengan narasumber, berikut kami putarkan terlebih dahulu voice note aduan dari Arif, warga Karangmulya, Kabupaten Pangandaran.
3: Halo RRI, saya Arif, warga desa Karangmulya, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Kami mulai kesulitan air karena air sumur yang sebelumnya yang biasa dimanfaatkan kini tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mohon bantuan kepada dinas terkait untuk memberikan bantuan air bersih untuk desa kami. Sekian, terima kasih.
0: Baik pendengar, demikian aduan yang disampaikan oleh Arif dari Karangmulya Pangandaran. Dan untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai kondisi tersebut termasuk langkah penanganan dan antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah, saat ini telah tersambung bersama kita Bapak Haji Dodo Kusnadi, SP, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran di ujung telepon. Selamat pagi Pak Dodo.
4: Pagi Pak.
0: Baik, kabar baik Pak Dodo?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Dodo telah berkenan bergabung bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Bandung di Bandung Pagi ini. Pak Dodo, kami baru saja mendengarkan aduan dari warga Karangmulya ini mengenai debit sumur yang terus menurun. Lalu seperti apa sebetulnya kondisi ketersediaan air di wilayah Pangandaran saat ini Pak?
4: Ya, sebetulnya Pak, bukan hanya di Karangmulya, hampir seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran sekarang sudah kurangan air bersih, terutama untuk sanitasi. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BBWS, terus kami juga ada dari Tagana, dari Dinsos, sudah melakukan pengiriman air sesuai dengan permohonan. Dan di Karangmulya juga kami dari BBWS sudah melaksanakan pengiriman kalau tidak salah satu kali pada tanggal 17 Juli kalau melihat data. Tapi Pak, sekarang untuk wilayah Padaherang, Mangunjaya dan Kalipucang, kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Balai BBWS dan mengadakan kesepakatan berbincang-bincang, terus kami juga mengadakan kesepakatan bahwa untuk tiga kecamatan itu kan berdekatan dengan BBWS, terus berdekatan dengan Citanui. Jadi untuk pengiriman air bersih ke wilayah Mangunjaya, Padaherang, dan Kalipucang sekarang dilaksanakan oleh BBWS, Pak. Jadi kami dari Kabupaten Pangandaran sudah sampai sejak bulan awal Agustus mungkin sudah tidak mengirim ke wilayah tiga kecamatan itu. Tapi kalau misalkan nanti ada kekurangan dari BBWS masih itu, insya Allah kami juga siap mengirim. Karena armada kami juga alhamdulillah sekarang sudah jadi ada dua armada, yang sebelah satu sekarang sudah dua bantuan dari pinjam pakai dari provinsi, dan alhamdulillah sudah dimaksimalkan lah. Kami pengiriman air itu sesuai dengan permohonan, diusahakan secepat mungkin lah Pak, dan gratis untuk wilayah Kabupaten Pangandaran.
0: Baik.
4: Sama itu juga dari BBS juga gratis Pak, tidak ada pungutan apapun gitu Pak.
0: Berarti memang pelayanan ketersediaan air gratis ya Pak ya?
4: Nah, gratis Pak.
0: Ya, kemudian ini apakah penurunan debit sumur ini hanya terjadi di Karangmulya atau ada di wilayah lain di Kabupaten Pangandaran Pak yang juga mengalami kondisi serupa?
4: Sebetulnya hampir sama Pak, semua coba juga penurunan debit air di sumur itu semua sama Pak.
0: Okay.
4: Apalagi di daerah-daerah kayak Cijulang itu ke atas itu apa namanya? Sudah kurang sekali. Bahkan sekarang kami sudah mengambil air itu dari sumur-sumur air Pak, sumber-sumber mata air. Dari AM pun dan sekarang sudah walaupun kami dipersilakan untuk mengambil sebelas mungkin, kami juga membatasi karena PDAM juga sudah katanya sudah terbatas, keter airnya sudah digilir lah PDAM buat. Jadi kami sekarang mengambil air itu dari mata-mata air yang ditujuk oleh masyarakat.
0: Yeah.
4: Jadi alhamdulillah juga di Kabupaten Pangandaran sebenarnya banyak mata-mata air yang sekarang diambil air oleh masyarakat. Dan untuk pengiriman juga banyak, kami mengambil dari sana Pak, dari sumber-sumber air yang ditunjuk oleh masyarakat.
0: Baik.
4: Gitu Pak.
0: Nah sejauh ini Pak, apakah kondisi tersebut ini berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat? Ini mungkin khususnya untuk air minum, apa kebutuhan dapur, memasak dan sanitasi mungkin Pak?
4: Ya Pak, betul. Pasti. Kalau untuk air minum kan sekarang alhamdulillah masyarakat bisa belilah gitu ya. Jadi ada yang isi ulang juga ada, yang kemasan juga ada. Jadi untuk air minum kayaknya saya perhatikan untuk air minum belilah semuanya juga. Terus untuk ini yang saya kirim itu hanya sanitasi Pak. Okay. Untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya selain air minum gitu. Jadi air bersih itu bisa juga sih kebutuhan bagi air minum juga. Cuman lebih aman untuk beli kalau untuk minum. Cuman untuk yang kami kirim rata-rata untuk sanitasi lah, banyakkan sanitasi Pak.
0: Iya, iya. Nah kemudian ini jikalau Pak, kalau debit sumur warga terus menurun, kemudian langkah cepat apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan pasokan air bersih Pak?
4: Kami sekarang sudah mendapatkan bantuan Pak dari BBWS itu ya, sumur bor sebanyak 13 sumur bor Pak. Dan kami dari BNPB mendapatkan 3 sumur bor juga, dan itu diusahakan tidak ada duplikasi di satu desa. Jadi dibagi-bagi semaksimal mungkin supaya nantinya juga kami dalam pengiriman air bisa diambil oleh kami dari BPBD itu ngambil air dari sumber air yang tadi bikin sumber bor itu. Jadi memperdekatlah kepada masyarakat itu Pak.
0: Oh, luar biasa. Nah, ini mungkin untuk masyarakat yang saat ini sumurnya masih memiliki air tapi debitnya mulai berkurang, ini apa sebaiknya dilakukan agar persediaan air tetap terjaga dan tidak cepat habis? Adakah himbauan atau sosialisasi gitu Pak? Tips and triknya Pak, silakan.
4: Iya Pak, jadi untuk itu menghemat air, kami kira gunakanlah air secukupnya supaya tidak terlalu kabur lah, tidak kabur untuk air bersih terutama. Dan untuk yang bisa diusahakan mungkin sumbernya diperdalam lah supaya air bersihnya bisa diambil. Terus yang paling utama lah untuk menghemat air Pak.
0: Iya betul, hemat air ya Pak ya, karena memang ya. Sekarang dimanapun lagi musim kemarau ya Pak ya.
4: Betul.
0: Nah kemudian ini masyarakat bisa melapor kemana nih, ke layanan telepon yang mana Pak kalau ada
4: kejadian serupa? Kami bisa langsung ke pusat di BPBD Pak, bisa langsung. Terus itu juga BWS juga ada layanan BWS juga ada Pak, ada linknya di BWS bisa lapor langsung Pak, bisa buat itu.
0: Oke, jadi bisa ada di link BBWS ya Pak ya?
4: Terima kasih dan BPBD juga ada Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Dodo. Mungkin terakhir
4: ya, Pak, sama-sama Pak.
0: Ya, imbauan kepada imbauan dari BPBD Kabupaten Pangandaran ini kepada masyarakat untuk menghadapi potensi kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air, Pak, silakan.
4: Ya Pak, terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Kami imbau untuk menggunakan air, gunakannya secukupnya dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kami juga mengimbau juga untuk karena di kami tidak ada kebakaran sekarang di Pangandaran, jadi kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar tidak makan pembakaran di hutan lah. Makanya kalau bahasa Sunda mah ulang adurukan lah di hutan, karena sekarang sedang musim kemarau dan kami kira kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan pembakaran di hutan, tunggu sampai padam dulu baru ditinggalkan. Saran kami supaya ketertiban dan keamanan lingkungan mana tetap terjaga dan kesediaan air juga bisa tersedia gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Dodo atas informasinya. di Bandung pagi ini di Halo RRI. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia aduan masyarakat atas nama Arif di Karangmulya, Pangandaran, dengan aduan debit sumur warga terus menurun dan ditanggapi oleh narasumber kita, Haji Dodo Kusnadi SP, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran di Halo RRI di Bandung pagi ini. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
5: Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
6: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
7: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur
6: tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
5: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
8: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Yanta Pani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
9: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
2: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Makasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
6: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar kembali hadir di Halo RRI, ruang untuk membahas berbagai persoalan pelayanan publik dan pengaduan masyarakat. Dan pendengar, kali ini kita akan mengangkat topik pengelolaan, redistribusi dan pelayanan hak atas tanah desa. Nah, pendengar, persoalan tanah desa tentu menjadi hal penting karena berkaitan dengan hak masyarakat, kepastian hukum, serta bagaimana tanah dapat dikelola dan dimanfaatkan secara tepat dan transparan. Lantas, apa saja yang perlu diketahui masyarakat mengenai hak atas tanah desa dan bagaimana mekanisme pengelolaan dan redistribusinya, serta kemana masyarakat harus mengadu apabila menemukan persoalan? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Bapak Iman Dani Ramdhani, Asisten Bidang Penerima Laporan Pengaduan Masyarakat dari Ombudsman di Bandung pagi ini.
7: Bandung pagi ini.
6: Pendengar, Pak Iman tengah hadir di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iman.
8: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andre.
6: Kabar baik Pak Iman?
8: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Iman sebelumnya kami ucapkan sudah berkenan bergabung bersama Halo RRI di Pro 1 RRI Bandung di Bandung pagi ini Pak Iman. Luar biasa Pak Iman. Kita mulai dari mungkin dari hal yang paling mendasar. Ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanah desa dan seperti apa bentuk hak masyarakat yang berkaitan dengan tanah tersebut, Pak Iman? Silakan.
8: Ya, Pak Andre dan rekan-rekan pendengar RRI, sebetulnya tema ini berangkat dari keresahan para petani penggarap begitu. Kami sering menerima konsultasi, kemudian laporan dari para petani penggarap mengenai pengelolaan, distribusi, maupun pelayanan hak atas tanah desa yang kadang ini memunculkan permasalahan di daerah begitu, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tanah-tanah yang dikelola oleh petani penggarap begitu khususnya. Nah, ini bagi petani penggarap kan tanah merupakan tempat bekerja begitu ya, sumber penghidupan dan bagian dari keberlangsungan ekonomi keluarga. Tentunya tanah itu ketika terjadi proses administrasi terhadap tanah yang selama ini dikelola atau digarap petani penggarap, kita tidak cukup hanya melihat apakah kemudian diterbitkan atau tidak diterbitkan sertifikat ya, tapi juga perlu melihat bagaimana prosesnya, bagaimana informasi yang diberikan, apakah petani penggarap mendapatkan ruang untuk menyampaikan kepentingannya, serta apakah pelayanan pemerintah sudah memberikan kepastian atau belum kepada para petani penggarap. Nah, dalam beberapa aduan yang masuk ke Ombudsman, tidak sedikit juga petani penggarap yang mempersoalkan proses pendaftaran dan sertifikasi tanah yang selama ini mereka kelola. Ya, menurut aduan, memang proses tersebut dipersoalkan karena mereka tidak mendapatkan informasi dan tidak dilibatkan dalam proses pensertifikatan tanah oleh desa, misalnya sebagai aset desa, ya, sebagaimana yang mereka harapkan begitu.
6: Iya.
8: Nah, selain pengelolaan juga hal yang berkaitan dengan redistribusi tanah dan reforma agraria. Ya, redistribusi tidak berhenti pada persoalan membagikan tanah, tetapi juga harus memastikan apakah kebijakan itu tepat sasaran, memberikan kepastian ekonomi, atau dapat dimanfaatkan secara produktif dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi di kalangan petani penggarap. Begitu, Kang Andre.
6: Betul. Berarti memang ini potensi maladministrasi juga ada ya, Pak ya? Nah, mungkin... Iya. Mungkin apa saja ini potensi maladministrasi yang perlu diwaspadai dalam proses pengelolaan maupun redistribusi tanah desa ini khususnya, Pak?
8: Banyak sebetulnya beberapa maladministrasi yang berpotensi begitu ya. Pertama bisa jadi penyalahgunaan kewenangan. Ini pejabat desa misalnya menyalahgunakan kewenangannya biasanya pada para petani dengan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap proses persertifikatan aset desa misalkan, yang sudah lama dikelola oleh petani penggarap untuk untuk kehidupan sosial ekonomi mereka begitu. Kemudian ada juga penyimpangan prosedur ya. Kalau penyimpangan prosedur itu berkaitan dengan prosedur-prosedur administrasi yang harus ditempuh ya. Jadi banyak juga memang aduan-aduan yang berpotensi memang tidak menempuh prosedur yang seharusnya biasanya atau tidak memberikan layanan tadi terkait dengan proses distribusi yang diajukan oleh para petani pada para pejabat di desa maupun di daerah begitu. Karena banyak juga memang petani penggarap yang sudah mengelola 20 tahun misalnya atau lebih, ini tidak diberikan akses oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk mengelola aset secara penuh ya. Dalam hal ini disertifikatkan menjadi bagian aset dari mereka untuk perbaikan kehidupan sesuai dengan asas tadi ya, asas redistribusi tanah dan keadilan.
6: Nah, ini jika sudah mengadu kepada pemerintah desa atau instansi terkait nih Pak, tapi tidak mendapatkan penyelesaian, ini kapan masyarakat dapat membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Pak?
8: Ya, jadi kalau misalkan di kami, masyarakat boleh untuk bermusyawarah dulu dengan dengan pemerintah desa, baik itu kepala desa maupun BPD. Kalaupun misalkan tidak dapat penyelesaian, bisa naik dulu ke kecamatan atau bahkan untuk mengkonfirmasi bisa bila ada sengketa begitu ya, ini bisa mengkonfirmasi ke kantor pertanahan di kabupaten kota sekitar begitu. Tapi kalau misalkan di dalam prosesnya ya tidak ada penyelesaian atau tidak ada kepastian begitu dalam administrasi maupun dalam proses pensertifikatannya, nah itu bisa ke ombudsman begitu. Namun ya kita perlu juga membatasi kewenangan kita. Jadi kita tidak memutus sengketa kepemilikan, tapi kita hanya memutus sengketa administrasi yang kemudian terjadi di dalam proses pelayanan publiknya begitu.
6: Baik. Nah, ini untuk dokumen dan bukti ini, Pak. Apa saja sih dokumen dan bukti yang sebaiknya disiapkan masyarakat ini ketika ingin melaporkan persoalan pelayanan hak atas tanah kepada Ombudsman, Pak?
8: Ya, tentunya bukti kronologis ya, itu yang penting di kita karena memang menjadi syarat utama untuk laporan. Dan yang kedua yang paling penting itu adalah dokumen pengaduan internal dari upaya-upaya yang telah ditempuh oleh masyarakat kepada berbagai instansi termasuk instansi di daerah, di kewilayahan, itu perlu disampaikan kepada Ombudsman. Yang lainnya sih memang kita nanti bantu ya. Baik. Jadi teman-teman yang penting ketika ada permasalahan boleh langsung konsul, nanti sisanya kita bantu secara substansi apakah itu menjadi kewenangan Ombudsman atau tidak. Yang penting adalah sekarang itu masyarakat jika ada persoalan di lapangan terkait dengan proses redistribusi atau penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan di daerah terkait dengan proses redistribusi itu langsung lapor kepada instansi yang berkaitan. Apabila instansi yang berkaitan tidak menindaklanjuti, itu bisa lapor kepada Ombudsman, nanti kita bantu prosesnya begitu.
6: Baik. Terima kasih Pak Iman. Ini mungkin terakhir Pak Iman. Apa pesan atau adakah yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung atau masyarakat ini dari Ombudsman ini agar masyarakat lebih memahami haknya dan tidak lagi ragu untuk melapor ini ketika menemukan pelayanan publik terkait tanah desa yang tidak sesuai ketentuan, Pak? Silakan.
8: Baik. Pada prinsipnya adalah pengelolaan tanah itu memang harus dilakukan dengan prinsip transparansi ya. Akuntabilitas, kemudian kepastian, dan sesuai dengan kewenangan. Misalkan dalam konteks redistribusi tanah, ya, kebijakan harus benar-benar tepat sasaran ya. Kemudian memberikan manfaat kepada mereka, khususnya para petani penggarap, kemudian didukung oleh pelayanan yang mudah dan informasi yang dapat diakses begitu. Dari sisi Ombudsman ya, kehadirannya memang bukan untuk memutus siapa pemilik tanah, tapi Ombudsman hadir untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan tindakan administrasi dari pemerintah itu berjalan sesuai dengan mestinya begitu, serta memeriksa apabila tadi ada dugaan maladministrasi berdasarkan kewenangannya. Dan kita memang berpesan bagi masyarakat bahwa memang kepada pemerintah juga bahwa tanah memang harus dikelola dengan baik, distribusi harus tetap tepat sasaran, dan pelayanan kepada petani penggarap memang harus memberikan kepastian karena mereka juga merupakan masyarakat yang membutuhkan begitu ya advokasi dari pemerintah daerah begitu.
6: Baik. Mungkin, terima kasih ya. Terima kasih Pak Iman atas waktunya dan telah berkenan ngobrol-ngobrol di Halo RRI di Bandung pagi ini di Pro 1 RRI Bandung. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
8: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
6: Baik pendengar, itu dia obrolan bersama Ombudsman di Halo RRI dengan topik pengelolaan redistribusi dan pelayanan hak atas tanah desa bersama Iman Dani Ramdhani di Halo RRI di Bandung pagi ini.
7: Bandung pagi ini. Miss you, baby.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar demikian, halo RRI, kami sajikan untuk Anda dan demikian juga perbincangan dalam halo RRI mengenai pengelolaan redistribusi dan pelayanan hak atas tanah desa. Semoga informasi pada Halo RRI di pagi hari ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dan bagi pendengar RRI yang memiliki keluhan maupun menemukan persoalan pelayanan publik, jangan ragu untuk menyampaikan melalui kanal pengaduan yang tersedia di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bisa juga melalui DM Instagram kami di @pro_1bdg, Pro1BDG ya pendengar ya. Pendengar, saya Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda sekaligus menutup perjumpaan di Bandung pagi ini. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
2: Bandung pagi ini.

Pendengar di Bandung pagi ini di pukul 9 lebih 56 menit, Andre Ardian pamit. Sampai di sini saja perjumpaan Anda dengan saya, pendengar. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada rekan saya, Talia, yang akan menemani Anda di Bandung siang ini dari pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: siang ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Sebetulnya ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi nih kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan diubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

0: Pendengar, hari ini adalah merupakan Hari Veteran Nasional yang memang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Dan untuk tahun 2026, peringatan ini mengusung tema resmi Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ditetapkannya peristiwa gencatan senjata 10 Agustus 1949 setelah rangkaian perjuangan fisik melawan tentara Belanda yang akhirnya disahkan secara resmi melalui kepres oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014 berkaitan erat dengan wadah resmi Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Kegiatan diisi seperti bakti kesehatan gratis untuk para veteran oleh instansi terkait dan juga mengajak generasi muda meneruskan semangat juang dalam bentuk tantangan era modern, ya. Kalau Anda ingin lebih mengetahui lagi sejarah penetapan Hari Veteran Nasional, ini sangat baik untuk lebih menghargai lagi para pejuang dan juga mengenang jasa para pahlawan veteran yang telah berjuang, berkorban, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan.
1: Bandung Siang Ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari Veteran Nasional, hari ini juga merupakan Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus termasuk pada tahun 2026 ini. Karena apa? Karena peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat ekosistem, flora, dan fauna melalui aksi nyata pelestarian lingkungan. Nah, dasar hukumnya adalah keputusan Presiden nomor 22 tahun 2009. Tujuannya adalah memupuk kepedulian publik terhadap sumber daya alam agar lestari bagi generasi masa depan. Adapun tiga pilar konservasi alam, perlindungan menjaga sistem penyangga kehidupan, pengawetan merawat keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya, dan juga pemanfaatan lestari dengan menggunakan sumber daya alam hayati secara bijak dan berkelanjutan.
1: Bandung siang ini.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Yes.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang merasa pernah kehilangan motor. Nah, ini Polda Jawa Barat mengungkap 352 kasus kejahatan jalanan sepanjang Juni hingga awal Agustus 2026 dengan mengamankan 413 tersangka dan menyita 1016 unit sepeda motor serta 12 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan. Hasil pengungkapan tersebut dipaparkan langsung oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto dalam sebuah ekspos besar yang digelar di halaman apel Markas Polda Jawa Barat Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Pipit menjelaskan bahwa operasi tersebut ditangani langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar dengan dukungan jajaran Polrestabes, Polresta, dan Polres di seluruh wilayah Jawa Barat.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Trophy.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game. Obviously,
2: kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya.

0: Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
1: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Dinya sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Dinya dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Dinya kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Dinya menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordiva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordiva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales,
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Museum Sepatu Roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Untuk Anda yang tentu saja berada di Cianjur, di Subang, di Sumedang, lalu juga di Garut dan di seluruh Indonesia ya. Siang hari ini saya akan menginformasikan kepada Anda ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil saudara Dede Sutrisno bin Undang, tempat tanggal lahir Bandung 27 Mei 1982. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Jatayu, Li nomor 108, strip miring 72, RT 5, RW 8, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Neti Nurhayati binti Juhara sebagai penggugat melawan Dede Sutrisno bin Undang sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 10 Agustus 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

Ya, pendengar masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto, Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto, Eskom. Dengan ini memanggil saudara Usman Ruswandi bin Kusman, tempat tanggal lahir Bandung 6 Desember 2000. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gang Sukamana nomor 323 strip miring 8 strip A RT 7 RW 8 Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 19 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Winda Agustini binti Asep Ruhiyat sebagai penggugat melawan Usman Ruswandi bin Kusman. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 10 Agustus 2026 memanggil Nino Zulfrianto, Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Tahukah Anda? Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada kelangsungan hidup manusia saja, ternyata bisa berdampak negatif bagi hewan-hewan. Ancaman perubahan iklim terasa nyata dan bisa mengakibatkan temperatur bumi bertambah panas. Kenaikan suhu global yang terus meningkat tentu akan meningkatkan konsekuensi yang serius bagi manusia dan hewan. Staghorn koral adalah terumbu karang yang populasinya turun drastis. Hal ini dikarenakan terjadinya pengurangan terumbu karang secara global serta meningkatnya CO2. Maka dari itu, berkurangnya terumbu karang akan terjadi lebih cepat. Degradasi terumbu karang akan berdampak meningkatnya pengasaman laut, juga pemanasan terus-menerus akibat perubahan iklim sehingga mengancam kerusakan ekosistem laut. Berkurangnya es laut di Arktik yang menjadi habitat beruang kutub utara terancam punah. Musim panas yang lebih lama dan hangat menyebabkan sebagian samudra Arktik kehilangan es untuk waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan beruang kutub kesulitan mendapatkan mangsa utama mereka seperti anjing laut. Perubahan iklim ternyata bisa mempengaruhi ekosistem orang utan. Habitat orang utan menyusut karena meningkatnya suhu dan perubahan curah hujan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi sumber ketersediaan makanan orang utan. Kekeringan adalah masalah bagi bayi gajah karena sangat sensitif dengan temperatur tinggi. Gajah rentan terhadap panas dan sengatan sinar matahari. Selain itu, mereka juga membutuhkan air setiap hari. Kekeringan sangat mempengaruhi peningkatan angka kematian gajah sehingga membuatnya lebih sulit bereproduksi. Maka dari itu, gajah terancam punah karena adanya kekeringan yang menjadi dampak perubahan iklim. Mari jaga keberagaman hayati dan selamatkan satwa langka dari dampak perubahan iklim saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar, Polda Jawa Barat mengungkap 352 kasus kejahatan jalanan sepanjang Juni hingga awal Agustus 2026 dengan mengamankan 413 tersangka dan menyita 1016 unit sepeda motor serta 12 unit mobil yang diduga merupakan hasil tindak kejahatan. Nah, hal ini adalah merupakan operasi pengungkapan kejahatan jalanan yang semula hanya difokuskan di kawasan Bandung Raya saja. Namun kemudian diperluas setelah Kapolda memerintahkan seluruh jajaran kepolisian di Jawa Barat untuk bergerak secara bersamaan. Selain kendaraan bermotor, polisi juga turut menyita 3 pucuk senjata api dan ratusan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku dalam berbagai aksi kriminal seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian kendaraan bermotor. Kapolda juga menegaskan bahwa jumlah barang bukti tersebut masih berpotensi bertambah karena memang penyidik terus melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus yang ditangani.
1: Bandung siang ini.

0: وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Zaid ibnu Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, pikun, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada jiwaku. Sucikanlah ia karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkau adalah penolongnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis.

0: Bandung siang ini.
1: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
2: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung siang ini.

0: Pendengar, pedagang dan pengelola Pasar Baru Kota Bandung, Jawa Barat menyambut sangat positif rencana reaktivasi operasional Bandara Internasional Hussein Sastra Negara. Nah, untuk memberikan kemudahan terbaik bagi para pengunjung, pihak pengelola kini berupaya untuk menghadirkan layanan transportasi umum khusus yang langsung melayani penumpang pesawat dengan rute Bandara Hussein Sastra Negara Pasar Baru Bandung PP. Dalam memfasilitasi konektivitas ini, jenis angkutan umum yang sedang dipertimbangkan pengelola adalah kendaraan berupa shuttle khusus. Jadi kehadiran shuttle rute Bandara Hussein Sastra Negara Pasar Baru Bandung ini akan turut melengkapi rencana penyediaan moda transportasi umum ramah lingkungan dan modern yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Layanan shuttle ini sangat penting untuk dihadirkan guna memberikan kepastian, ya, kenyamanan serta kemudahan akses langsung bagi para wisatawan yang baru mendarat agar bisa langsung pergi berbelanja tanpa perlu repot mencari transportasi lanjutan. Selain menyajikan rute langsung tanpa transit antara bandara dan juga destinasi wisata belanja tersebut, keunggulan utama dari layanan shuttle ini adalah fleksibilitas waktunya yang terintegrasi dengan jadwal penerbangan. Jadwal keberangkatan dan kedatangan shuttle ini akan diselaraskan secara presisi dengan jam terbang pesawat Bandara Hussein Bandung. Hal ini memungkinkan wisatawan yang memiliki waktu terbatas dapat memanfaatkan waktunya dengan maksimal untuk berbelanja.
1: Bandung siang ini.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
3: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
2: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bandung siang ini.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Bandung mendukung pemasangan PJU dan fasilitas penyeberangan. Pemerintah Kota Bandung akan terus memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk mengatasi kemacetan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemerintah Kota Bandung menegaskan pengelolaan Bandung Zoo atau Kebun Binatang Bandung kini berada di bawah kewenangan pengelola baru Faunaland. Keputusan ini berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dengan pemerintah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung tetap menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap perencanaan dan pengembangan kawasan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Farhan menjelaskan setelah adanya kerjasama tersebut, pengelola baru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai program pengembangan Bandung Zoo, termasuk memastikan aspek pengelolaan dan konservasi.

0: pengelolaan yang baik. Ia pun menyampaikan pesan kepada para pekerja dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bandung Zoo agar mengutamakan profesionalisme dan tidak membawa kepentingan politik dalam menjalankan tugas. Pemerintah Kota Bandung mendukung pemasangan PJU dan fasilitas penyeberangan yang akan dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU serta penyediaan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta atau bypass Kota Bandung. Rencana tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada Agustus 2026. Pemerintah Kota Bandung menilai peningkatan fasilitas keselamatan dan penerangan di jalur utama tersebut penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keamanan pengguna jalan. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penanganan Jalan Soekarno-Hatta membutuhkan koordinasi lintas pemerintah karena status jalan tersebut merupakan jalan nasional. Menurut Farhan, koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan infrastruktur di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dapat dilakukan secara terpadu, termasuk dalam penyediaan penerangan jalan dan fasilitas penyeberangan. Ia menyebut pemerintah Kota Bandung juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan pimpinan DPR RI dan Komisi 4 DPR RI, untuk mendorong dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Farhan menjelaskan, pelaksanaan program tersebut nantinya melibatkan sejumlah pihak, mulai Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, hingga Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kolaborasi tersebut diperlukan mengingat Jalan Soekarno-Hatta memiliki peran strategis sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan berbagai kawasan di Kota Bandung. Selain menjadi akses pergerakan kendaraan, jalur ini juga digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
2: Yang namanya PJU di Jalan Soekarno-Hatta itu akan insya Allah terang benderang bersama-sama, di mana nanti pelaksananya adalah gabungan antara Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pada saat bersamaan, kami juga menyadari dari pemerintah Kota Bandung dengan kemampuan yang terbatas ini, jalan sepanjang 24 km tersebut, itu kan harus harus kita pastikan itu mendapatkan layanan yang sangat baik.
1: Selain pemasangan PJU dan fasilitas penyeberangan, pemerintah Kota Bandung juga akan mendorong perbaikan jalan subsistem yang berada di sisi kiri dan kanan Jalan Soekarno-Hatta. Ia menyebut perbaikan jalan subsistem tersebut memiliki panjang sekitar 24 km. Pekerjaan itu juga akan didukung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
0: Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran akan dikembalikan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut menyoroti besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran. Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Garut. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD akan dikembalikan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata. Ia menjelaskan pembangunan jalan, penerangan, serta infrastruktur pendukung lainnya menuju kawasan wisata diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat, memperlancar mobilitas wisatawan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
4: Kan kita ngelihat sektor yang cukup potensial dan besar itu adalah dari pajak hotel dan restoran, wisata. Kita lihat juga sementara ini kunjungan wisatawan itu relatif meningkat ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa mencintai PAD yang akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Ya, dan juga para pelaku usaha, kita akan lakukan perbaikan jalan, lampu-lampu, untuk tempat-tempat yang tujuan wisata.
3: Ia juga menghimbau seluruh wajib pajak agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembangunan daerah tidak terlepas dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.
0: Jembatan beton yang dibangun Kodim 0605 Subang di sejumlah titik memberikan dampak positif bagi konektivitas perekonomian warga.

0: khususnya bagi warga Kampung Lamban Sari, Desa Jati Baru, Kecamatan Ciasem, Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Akses warga Dusun Lamban Sari, Desa Jati Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang kini sudah tidak terputus lagi. Kodim 0605 Subang melalui Koramil 0506 Ciasem membangun jembatan beton untuk memperlancar aktivitas ekonomi warga. Selama ini warga kesulitan saat menuju sawah, apalagi ketika musim hujan, kendaraan pengangkut hasil panen sering terprosok ke kali.
2: Terima kasih kepada pembangunan jembatan ini, kepada Bapak Prabowo Subianto, karena telah membereskan pembangunan jembatan ini yang tadinya sering kebanjiran, terus akses motor juga sulit, mobil juga sulit. Untuk memfasilitasi warga masyarakat Dusun Lamban Sari, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo
3: dan juga
2: TNI.
1: Kini setelah jembatan berdiri, kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa melintas dengan aman. Sementara itu, Pasi Teritorial Kodim 0605 Subang Kapten Infantri Ganjar Andriana Belo melalui Bintara Tinggi Bakti TNI Kodim 0605 Subang Serma Andri Supriyadi kepada RRI mengatakan pembangunan ini bagian dari program jembatan Perintis Garuda tahun 2026 ditargetkan 12 titik, 4 sudah selesai, 2 masih dikerjakan termasuk di Lamban Sari dan Cijambe. Jembatan di Lamban Sari juga dibangun lebih tinggi untuk mencegah banjir.
4: Dibuatkan sumur tersebut kedepannya bisa merapung 4 titik sumur bor Kecamatan Ciasem. Untuk titik kedua di Desa Cileuleuy, Dusun Cileuleuy, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe.
3: Cijambe.
4: Artinya kan sangat dibutuhkan, yang terutama yang di Ciasem itu jembatan beton penghubung desa, antar desa, fasilitas umum untuk pertanian, anak sekolah putus, Pak.
3: Dan yang tadinya jembatan gantung itu ya.
4: Yang sasak. Awalnya jembatan beton. Mm-hmm. Semula jembatan beton sudah roboh. Mm-hmm. Menghambat jalur air, jadi setiap musim hujan terjadi banjir.
1: Warga berharap dengan adanya jembatan ini perekonomian desa semakin meningkat dan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin kuat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pustu atau Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan kesehatan di bawah Puskesmas Induk yang berfungsi mendekatkan layanan dasar dan memperluas jangkauan ke tingkat desa atau kelurahan. Fasilitas ini memberikan pengobatan ringan, pelayanan ibu dan anak, serta rujukan ke Puskesmas. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
5: Terkait hadirnya Puskesmas Pembantu atau Pustu di beberapa titik di Kabupaten Cianjur, hal itu merupakan kepanjangan tangan dari Puskesmas dengan sasaran utamanya pada ibu hamil. Namun saat ini Pustu belum memiliki dokter, yang ada hanya tenaga kesehatan dan perawat. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan.
6: Ya, sebagai perpanjangan tangan ya, itu kan namanya jaringan puskesmas. Kalau Pustu itu jaringan puskesmas, jadi kepanjangan tangan dari puskesmas. Cuman di Pustu itu biasanya dokternya saat ini belum ada. Terus sekarang yang ada adalah tenaga kesehatan, bidan dan perawat. Nah ke depan ini akan bergeser menjadi integrasi layanan primer. Di situ juga nanti akan ditambah kader-kader kesehatan. Nah, disitulah nanti akan ke depan ya. Ke depan ini sekarang sudah dicanangkan untuk Cianjur bahwa Pustu itu akan lebih berdaya guna. Jadi tidak sebatas ibu hamil, anak-anak, tidak, akan semua melalui siklus hidup itu ya.
5: Selain itu Pustu melayani pengobatan pertama dan lebih banyak ditujukan pada ibu hamil. Untuk sasaran yang ada di desa merupakan deteksi dini. Hingga semua pelayanan dapat dilaksanakan di Pustu, deteksi dini, screening, serta penyakit awal.
6: Semua juga pelayanan imunisasi juga bisa dilakukan di Pustu, ya, deteksi dini, penyakit-penyakit awal, screening, kayak gitu bisa dilakukan di Pustu.
5: Namun demikian, Pustu akan ditambah kader-kader kesehatan dan ke depan Pustu akan lebih berdaya guna. Tidak hanya untuk ibu hamil, anak-anak sampai ibu hamil. Meskipun di Pustu belum ada dokter, ke depan dengan adanya program gubernur yaitu dokter desa, berharap tenaga kesehatan khususnya dokter sampai ke tingkat Pustu. Dari Cianjur, Rian Sofyan melaporkan.
0: Wakil Bupati Tasikmalaya Asef Sofari Al-Ayubi mengajak seluruh elemen untuk menciptakan pasar tradisional yang nyaman dan meminta kepada asosiasi pasar untuk terus mendorong agar pasar Singaparna menjadi pasar induk. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
7: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat pasar tradisional. Hal ini untuk menjadikan pasar tradisional menjadi tujuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengatakan, selain masyarakat, pihaknya juga mengajak warga pasar untuk menjaga pasar, terutama kebersihan. Sebab warga akan malas datang ke pasar jika situasi pasarnya kotor. Asep juga meminta dukungan dari Asosiasi Pedagang Pasar untuk menjaga pasar dari penguasaan warga luar Tasikmalaya atau penduduk lokal. Pasar menjadi pusat pergerakan ekonomi warga yang tentunya harus membawa dampak ekonomi bagi warga pasar. Jika pasar telah terjaga dengan baik, ia juga meminta dukungan semua pihak agar pasar Singaparna menjadi pasar induk, sehingga pedagang yang ada menjadi penyedia barang bagi pedagang lainnya.
8: Pasar kesannya tadi kurang diminati. Biasakan pasar itu betul-betul menjaga kebersihan dan ketertiban. Kalau sudah bersih, orang juga yang diburu itu tetap aja pasar tradisional. Maka saya menggambarkan ke pasar itu kan harus banyak pembeli. Ke pasar itu harus nyaman datang, betul?
7: Sementara itu Sally, seorang ibu rumah tangga di Singaparna berharap penataan pasar tradisional dapat dilakukan segera, sehingga warga ketika berbelanja akan merasa nyaman. Kondisi umum pasar tradisional yang kumuh seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga wajah pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat dapat bersaing dengan pasar modern.
9: Inginnya bersih, rapi, tidak becek. Kalau hujan tuh becek, banyak genangan, jadi tidak nyaman kalau tidak rapi gitu.
7: Sedangkan penataan pusat ibu kota Kabupaten Tasikmalaya saat ini terus dilakukan pemerintah daerah setempat, termasuk menata PKL yang rencananya akan dilokalisasi di lokasi Terminal Singaparna berdekatan dengan lokasi pasar. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Maju Tak Gentar adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh komponis asal Pematang Siantar, Sumatera Utara bernama Cornel Simanjuntak. Pria kelahiran tahun 1921 ini membuat lirik yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bersama-sama berjuang melawan penjajah. Lagu tersebut dibuat ketika dirinya ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah Jepang dan Inggris tahun 1945 sampai 1945.

0: Anda, ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: 100% Indonesia. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760 ya. Ada Rike dari Berbinar, lalu juga Fujimaki dari Berbinar ya. Komplotannya Sabrina nih ya. Lagunya sudah saya putarkan ya teman-teman. Lalu juga ada Teh Aya di Tasik. Semoga Tasik sekarang cuacanya enak ya, seperti itu. Jadi tambah semangat lagi untuk makan siang dan juga dengerin lagunya, ya kan? Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Pak Herdi.
1: Apa kabar Bu di hari Senin yang bikin aku ngangenin ya. Sehat selalu ya.
0: Senin ngangenin judulnya. Mau lagu apa nih Pak Herdi?
1: Aku tetap cinta.
0: Aku tetap cinta.
1: Iya.
0: Dari siapa ya, lupa lagi ya.
1: Salamnya pertama buat ibu ya. Oke. Okay. Tetap Radio RRI Bandung ya. Selamat siang, selamat sejahtera. Diawati juga di Sumedang, selamat siang. Kang Onai, Kang Opik juga, Brandy juga ya. Terus buat Kang Mansur juga selamat siang. Gunawan juga Cianjur, Lita Cianjur juga. Bunda Maharani Bekasi juga ya. Terus buat Mbak Sapitri di Dago. Terus buat Enais juga, buat Mas Sekar juga ya, buat Ratu Malam Perindes ya. Terus buat Kang Asep dua-duanya yang ada di Subang Garut juga ya. Terus buat Kang Ahmad, Teman Garut. Terus buat Teh Bunga juga ya. Buat Ibu Mujianti sekarang nggak Tasik. Tadi Teh siapa yang dari Tasik Maya? Teh Iya ya.
0: Teh Iya.
1: Sehat ya. Terus buat Abah Glenn, Kang Umar, Kang Ubay juga ya, Kang Isan Sigondewa juga, ada Nado ya. Terus buat Wengang juga, buat Abang Edo Sumatera Lampung, terus Bung Ramadan juga Sorong ya. Terus buat, itu tuh, Babe siapa Babe? Eno ya, Pak Eno ya?
0: Apih Eno lain Babe.
1: Apih Eno juga selamat siang ya. Terus buat Ibu Mugianti yang ada di Banjarnegara juga ya. Pokoknya buat semuanya pendengar RRI Bandung ya, selamat siang, selamat makan siang juga. Buat Ibu Talia terima kasih atas kebersamaannya ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan pertama Pak Herdi yang ada di Cilacap dengan Aku Tetap Cinta dari Republik ya. Selamat siang, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cilacap siang, beralih ke Dago ya.
2: Hangus kartunya teh.
0: Hah? Kenapa?
2: Kartu survei dari RRI itu kan dikirim WA suruh survei naon
0: gitu. Oh, gitu. Terus?
2: Pokoknya aku belum ngisi dah. Kartu saya tuh hangus. Tadi baru dari XL dibenerin. Nah pokoknya yang disukai mah eta we requestan lagu. Siang mau malam. Udah tau lah mentalianya. Kalau saya ngisi udah kecil-kecil tulisannya. Pusing aku.
0: Iya baiklah.
2: Iya.
0: Mau lagu apa Mbak Safitri?
2: Aku Kekasih Bayangan aja deh.
0: Kekasih bayangan sangat menakutkan. Ya iya tuh punya kekasih tapi cuman bayangan, serem kan. Buat siapa lagunya? Kenapa?
2: Pantesan XLT waktu itu sama Nontalia gak bisa dihubungin kan. Katanya ternyata hangus. Oh. Tadi ke kantor XL. Terus bisa diaktifkan lagi gitu.
0: Jadi lupa ya, isi kuota gitu ya.
2: Iya. Karena kartunya teh ada tiga kan.
0: Iya.
2: Jadi tuh yang diisi tuh yang ini yang itu.
0: Banyak-banyak itu. Amat sih kartunya. Jadi bingung sendiri.
2: Iya ya, itu. Buat Mentalia duluan yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat. Pokoknya mah aku gak ngisi juga, udah tahu Mentalia mah ya.
0: Oke. Oke.
2: Buat Mbak Tupun Tendotuk Kuan Mbak Sekar atau malam buat Tenis Anubelis, Tenada, Teratu Engang, Kang Mansur, Bu Reni, Api Enok, Mas Erdi, Bu Tiawati, Kang One, Bunda Marani, Bu Mujianti, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajat, Ning Bunga, Dede Insi, Anu Kasep Sahyat, bersama Bunda Tutinya, buat Kang Opi Kersel juga, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Tehlin juga, buat semua yang sedang dengerin Prosatu, semoga semuanya sehat. Terima kasih cantik.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Sudah ada lagi pengalaman. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Aduh, Kang Mansur nih tumben gak batuk-batuk, Kang?
1: Tuhan
0: mulai kumat
1: deh.
0: Mau lagu apa, Kang Mansur?
1: Laguna Cita-cita Dianggap.
0: Kok mau maunya? Pingkan aja deh.
1: Pingkan tadi.
0: Pingkan, yang originalnya Pingkan.
1: Ya, Pingkan ya.
0: Ya, buat siapa lagunya?
1: Buat nembinya Bahasa Fitri.
0: Ya.
1: Terus tadi Mas Herdi,
0: ya.
1: Kang Onai, Kang Ajat, Kang ya. Asep, Bung Kuta, Mas Tamea, Kang Uu, Kang Ahmad Irwan, Lino, Pak Ramadhan, Pak Sutaria, Pak Hemid, Tenis, Kevin Tetewati, Tenado, Wacatu Engang, Ning Bunga, Tenopa, jadinya itu dong Bunda,
0: Karista,
1: Ambu Karista, Sisi Reni, Ning Bunga udah ya, terus buat Rinti, buat Bung Janti, Bunda Maharani, Bunan, ah dikumpulnya kan sedaya nawai gitu.
0: Baiklah.
1: Si anak.
0: Yo.
1: Saya di sarana usaha aja nanti.
0: Aku lagi sendiri.
1: Tumben sendiri.
0: Iya, lagi pada entah kemana.
1: Oh, gitunya. Oh, jadi sehat gitunya setelah. Ya, nah, kita serangkan serangkan sekarang. Nah, kita 30 sekian di Cina.
0: Amin.
1: Serta sinserkan jawabnya gitunya.
0: Amin.
1: Ya, kita lagi saya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan yang lain di 0227278978. Selamat siang juga untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya ya. Selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu aja. Apa mau terus ceramahnya ini?
3: Ceramah gak ada orang mah gimana ya.
0: Ya gak apa-apa, ceramah ngomong sendiri juga berarti kan memperingati ya. Atau mengingatkan diri sendiri.
3: Oh itu mah kalau ngomong sendiri gak teriak-teriak ceramahnya.
0: Oh gitu ya.
3: Cukup ngobrol sama diri sendiri aja dalam hati.
0: Oh gitu. Sama rumput yang bergoyang ya.
3: Enggak, sama diri sendiri aja, sama. Masa sama tembok.
0: Iya tuh, tapi enak loh sama tembok. Aslinya nah, tidak memberikan perlawanan, tidak ada debat.
3: Ya, apa rumput juga gak berdebat dong.
0: Iya,
3: juga.
0: Tapi kan goyang-goyang.
3: Justru itu goyang-goyang itu, oh jadi apa bahasa bahasa rasanya.
0: Iya, betul. Udah gak usah dibahas. Mau lagu apa? Mau lagu apa?
3: Kayaknya siang ini pengen dari BCL aja deh.
0: Apa tuh?
3: Yang kecewa.
0: Kecewa sama siapa?
3: Sama ikan-ikanku yang mati.
0: Ikan-ikanku yang kenapa?
3: Mati. Ini kan musim kemarau, Teh Talia.
0: Oh, airnya surut ya?
3: Nah, itu dia.
0: Kenapa nggak ditambah tuh?
3: itu sering ditambah. Aku baru 3 hari baru kesana lagi udah nyampe. Ya udah kelihatan ini banget, ya udah.
0: Oh, kayaknya mah itu ada yang bocor.
3: Ditinggalin.
0: Iya, maksudnya lagi. Mungkin tempat ikannya bocor kali, kalaupun udah diisi nah, jadi keluar ikan, dikit-dikit.
3: Yang sebelah ikan koi. Aduh.
0: Waduh, makanya jangan ditinggal-tinggal, bawa ke rumah, masukin keler.
3: Ya enggak lah, di kolam atau
0: atau ada kolamnya di rumah, meren, atau di tempat lain?
3: Enggak, kan aku kan ini kan di Ranca Purut. Kalau kemarin kan itu kolam itu di sana di kampung di sebelah timur, sebelah barat Polres tuh ada.
0: Enggak ada yang ngawasin atau memelihara.
3: Enggak ada, karena kan rumahnya cuma berapa tempat ya? Cuma 11 tempat.
0: Iya, harusnya ada yang nungguin dong. Jadi gitu. Ada yang ngontrol kalau ikannya habis, airnya habis atau ada apa-apa gitu. Kalau ditinggalin ya, sudahlah, ya.
3: Biarkanlah.
0: Buat bukan siapa lagunya nih?
3: Yang bagus.
0: Nah, wayahna tidak dilestarikan, dijaga. Jadi ya saja dia memilih meninggalkan dirimu.
3: buat tahun depan aja cari lagi.
0: Iya, udah. Nabung dulu sekarang.
3: Iya. Buat ya, salamnya buat Pak Herdi ya, Mas Herdi tadi. Terus ada Mbak Sapitri, Kang Mansur juga. Teh Tiawati, Apino sama Ibu Reninya. Buat semuanya aja lah yang lagi pada stay ya di 100% Indonesia.
0: Okay.
3: Berhubung diriku teh ada sesuatu gitu. Jadi ya, maaf-maaf aja, bukan gak mau nyalamin semuanya. Semuanya aja tadi.
0: Iya, moodnya lagi jelek karena koinnya meninggal. Ya.
3: Ya. Jangan dibahas lagi.
0: Jangan dibahas lagi.
3: Makasih banyak ya, Teta.
0: Ya, sama-sama.
3: Semoga Teta Lia bersama kru sehat selalu.
0: Amin.
3: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada di 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang kembali 100% Indonesia Bandung siang ini.
0: Iya, Ibu Reni.
4: Bagaimana Natalia kabarnya?
0: Baik, Bu Reni gimana baik?
4: Walaupun panas harus baik ya.
0: Iya dong. Sama
4: panasnya alhamdulillah. Kita syukurin aja, mau panas kayak mau hujan, kita syukurin aja ya.
0: Iya, kita harus pasrah ya. Tidak jangan, bisa melawan.
4: Kita jangan dibikin beban.
0: Nah,
4: kasihan Kang Onai, ikan-ikannya mati. Aku
0: ini karunya dedeh teuing. Ya Allah.
4: Jangan mau pergi ya Kang Onai, jangan ditinggal-tinggal, kasihan tuh.
0: Ya, iya.
4: Ya kesepian gitu.
0: Bukan kesepian, airnya kesurutan.
4: Iya, air. Emang di sini juga memang gitu kan, punya irigasi juga di sini surut.
0: Iya.
4: Kadang-kadang mengalir, kadang-kadang enggak gitu. Iya. Lagi dibetulin di sini juga tertali ya ada.
0: Iya, mudah-mudahan cepat iya. Selesai ya. Jadi bisa
4: mengalir. Pengen dengerin lagu
0: Apa?
4: Mau.
0: Apa lagunya?
4: Pengen dengerin dari Armada, iya.
0: Apa tuh?
4: Nongkrong milikmu apa ya?
0: Apa ih?
4: Apa ya? Aduh, susahnya.
0: Mau dibawa kemana?
4: Boleh.
0: Buah hati.
4: Selain itu apa aja gitu yang ada?
0: Buah hati, mau dibawa kemana? Banyak Armada. Ya. Ntar dulu buka.
4: Oke, okay. Ya coba mau dibawa kemana ya?
0: Nih, pagi-pagi, dengerin Bu Reni, pergi-pagi ya. Pulang pagi, harusnya aku, asal kau bahagia, ya. Apa kabar sayang, mabuk cinta, mau dibawa kemana, cinta itu buta, pemilik hati, katakan sejujurnya. Nah, iya, tah.
4: Pemilik hati, iya.
0: Nah, buat siapa lagunya?
4: Ya, untuk Tetalia dulu yang sudah sedang tugas selalu, ya. Tadi itu Mbak Fitri, Teh Jawati.
0: Mbak Safitri.
4: Mas Fitri ya, Mas Herdi juga ya, Kang Ona udah, Bang Mansur, Mang Ahmad, Asep Sandi, dua-dua Sandinya lah yang di Garut, yang di Sumedang mungkin ada katanya ya. Ceweknya Tetiawati, Tenis, Mbak Sekta, Mbak Mujianti, Mbak Mayarani.
0: Maharani.
4: Maharani sih saya.
0: Bu Mujianti.
4: Kayak dikunci gitu. Teh Bunga yang ada di Garut, terus Telita yang ada di Cianjur katanya, Dede Insi juga. Dan ini Elsa yang baru teh temannya Ratu Engang teh, aduh,
0: Kamila.
4: Bunda Kamila, Kamila.
0: Kamila nggak pakai Bunda.
4: Kamila, okay. Salam kenal ya nih dikirim nih sama Bu Reni itu Teh Nado juga ya. Siapa tuh yang belum tuh? Sebenarnya udah ya udah segitu.
0: Udah, iya.
4: Iya, yang cuma ingatnya di otaknya segitu dulu.
0: Iya, oke.
4: Iya, sepertinya pindah di berteduh tuh di depan polsek kalau gini hari mah.
0: Sambil jualan.
4: Tadi itu ada musola juga mungkin ya sudah duhur di situ sambil lapor tetap ya.
0: Iya.
4: Didain yang api, yang sehat, yang selamat itu dagangannya jual yang jangan sisa-sisa kalau bisa. Makasih Natalia.
0: Sama-sama.
4: Terus Bandung saya ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain 0227278978. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Angger eta merdeka di bawa-bawa. Enggak bulan Agustus, enggak bulan September, enggak bulan Januari.
5: Sekarang mah yang ikut-ikutan yang aneh juga ikut merdeka.
0: Mau lagu apa Teh Nada?
5: Mau lagunya apa ya?
0: Apa ya? Apanya dong? Apa ya?
5: Dari bingung.
0: Dari hah?
5: Bingung.
0: Ini ada Aku Tetap Cinta Republik, Kekasih Bayangan, Cakrakan, Kekasih Tadi Anggap, Cos I Love You, Agnes Monica, Kecewa BCL, Pemilik Hati Armada, mau gabung enggak?
5: Ada ikut-ikutan semuanya ada di request sama saya.
0: Oke. Buat siapa lagunya?
5: Amin. Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Kang Teh Nais, Mbak Sapitri, Kang Asgar, Carmila, Teh Oom, Ibu Gelis alias Ibu Reni, Kang Mansur, Teh Cawati, Kang Onai, Mas Herdi, Kang Sahab Ahmad, Pino, Kang itu Ambu Kalista. Siapa lagi? Kenapa kayak ngedarangukan semuanya we dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
5: Spesialnya mau oleh Jasi Koryu aja deh.
0: Oke, terima kasih.
5: Atur nuhun, assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk WMN yang ada di Cijengjing, Ciamis, Manunjaya ya. Untuk semua pendengar dan anak-anak dari para veteran NKRI ya katanya. Mudah-mudahan bisa meneruskan tongkat estafet perjuangan ini ya. Insya Allah dong ya, karena darah mereka mengalir dengan sangat kuat ya. Aman dan terkendali begitu ya. Selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia. Merdeka kan Agustus kakak.
0: Iya, ini orang Garut bukan?
6: Ibu kan Bale Endah.
0: Oh, Kamila berarti.
6: Yang tadi disebutin sama Bu Reni.
0: Iya, berarti Kamila. Iya. Gimana Bale Endah, aman?
6: Panas.
0: Panas-panas, minum dingin. Jadi panas dingin ya.
6: Tadi udah itu kelapa muda.
0: Waduh, bagus tuh ya supaya gak dehidrasi. Kamila, mau lagu apa nih?
6: Boleh gak kak itu yang Just Ilusi yang Mawar Jingga?
0: Mawar Jingga, buat siapa?
6: Buat kakak sehat-sehat, sukses terus. Semangat ya kerjanya.
0: Amin.
6: Makin banyak jobnya juga. Buat Teh Hajana Doha Tenun, Kang Mansur juga.
0: Iya.
6: Kang Anaima lupain badan ke aku.
0: Iya kan lagi sedih.
6: Lagi berduka ya.
0: Iya, ikan koinya meninggal.
6: Boy.
0: Iya.
6: Bu Reni, Abah Nino. Lalu Kang siapa teh yang tadi teh?
0: Ada Mbak Safitri, Pak Herdi, Kang Mansur, Ibu Reni, Teh Nada.
6: Waktu barusan. Bu Reni, makasih banget. Lalu Kang yang kaset Sahabe,
0: Kang Irwan,
6: Bang Mairona, Bang Edo, buat itu teh Ratu Engang lagi sakit kakak.
0: Oh iya, sakit apa?
6: Itu lambungnya katanya.
0: Kebanyakan makan itu rujak.
6: Buah-buahan kalau
0: iya, aduh gimana nih?
6: Buah-buahan ya
0: iya tuh asam lambungnya meningkat ya.
6: Aku udah dibilangin tapi si teteh Ratu Engangnya suka gitu.
0: Iya, tidak mau tahu tempe ya. Enggak apa-apa.
6: Buat Katalia ya sehat terus amin. Hidupnya makin melambung.
0: Amin.
6: Pulangnya hati-hati.
0: Iya, baik. Terima kasih.
6: I love you-nya 3 kebon, Kak.
0: Waduh, kebanyakan. Kebanyakan atau mau ditaruh di mana? Sami-sami. Assalamualaikum.
6: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali.

0: kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun, tapi membahas tentang akun media sosial resmi Bapak Mahfud MD. Tuh. Informasi teh ya, dicari dulu kebenarannya. Makanya dihimbau sama mamang nih ya, jangan mudah percaya sama video yang beredar di media sosial. Yang paling bagus adalah periksa dulu informasinya di kanal resmi pemerintah. Kalau dari Kementerian Komunikasi, cek ke Instagram Kementerian Komunikasi. Kalau dari Kementerian Pendidikan, dicek ke Kementerian Pendidikan ya. Ya sudah, sama mamang tutup dengan pantun aja ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong, simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya, dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0811-220-9760 ya. Ada Jojo yang ada di Garut, minta lagunya dari Mahal Ini Sampai Menutup Mata. Lalu juga ada Kang Asep di Subang, lagunya Biasa Pas Band ya, kalau Kang Asep mah. Lalu juga ada Kang Asep Sanding, lagunya sudah saya putarkan ya dan sudah saya pilihkan. Mudah-mudahan berkenan begitu ya. Selamat siang Mbak Safitri, sudah saya putarkan lagunya Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Sesaat lagi akan saya putarkan lagunya, dikirimnya untuk Teh Nada, Teh Nais, Setiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Kamila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, Pak Herdi, dan Dikumkan Saja. Buat semuanya, buat Rike, lalu juga buat Fujimaki dan kawan-kawannya, tadi lagunya juga sudah saya putarkan. Buat Teh Aya yang ada di Tasik ya, salam buat semua pendengar RRI yang ada di Tasik. Sebuah lagu yang disuka sama Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah tergabung di 100% Indonesia. Ini lagu Ibu dari Eksis, disuka sama Teh Neis yang ada di Awitalia. Mudah-mudahan terhibur Teh Neis ya. Lalu juga untuk Kang Ahmad Irwan, selamat sore, tadi kan lagi lagu ya Kago, kalau mau masuk lagu Teh. Lalu ada Kang Jojo di Garut, lagunya saat lagi akan saya putarkan ya Kang Jojo. Kang Asep Subang, lalu juga ada Kang Asep Sanding, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Fujimaki, Rike ya. Dan semua saja yang sudah masuk ke 7022-727-8978. Ada Pak Herdi yang ada di Cilacap, Mbak Safitri yang ada di Dago, Kang Mansur yang ada di Soreang, Kang Onay yang ada di Sumedang, jangan sedih lagi ya Kang Onay. Lalu ada Ibu Reni yang ada di Sumedang, Nada yang ada di Cicalengka ya, dan juga untuk Kamila yang ada di Bale Endah. Sebuah lagu yang disuka sama Kang Jojo yang ada di Garut.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Pro 1 RRI Bandung ya. Dari pukul 10 tadi saya Thalia sudah menemani Anda. Nah, nanti sesaat lagi ada acara yang sangat menarik, yaitu Bandung Sore Ini UMKM Berbicara. Temanya dimsum tak ada habisnya, kisah dari kukusan. Wah, ini seru ya, siapa sih yang gak suka sama dimsum ya. Nanti Anda akan ditemani oleh Vera bersama narasumber kami Yusuf Sanjaya yang merupakan owner dimsum tea. Jadi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore pendengar di Bandung sore hari ini, ada Vera Ardita menyapa Anda. Edisi hari Senin itu waktunya teman

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Nah, di UMKM Bicara kali ini kita akan bicara bareng sama pengusaha muda, pengusaha kuliner khususnya dalam produk dimsum dengan brand Dimsum Tea. Dimsum gak ada habisnya. Kita mau tahu kisah dari kukusan Dimsum Tea. Pengusahanya atau ownernya sudah terhubung bersama kita. Di ujung telepon ada Kang Yusuf Sanjaya, sang owner dari Dimsum Tea. Langsung aja kita sapa beliau. Yuk, halo Kang Yusuf, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Katanya sore hari ini juga sedang di ini, Kang. Lagi di outlet nih.
1: Iya, lagi jaga toko.
0: Ih, di mana outletnya?
1: Kalau yang untuk offline di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 29B.
0: Mm-mm. Kalau online-nya bisa di mana aja?
1: Kalau online-nya ada di Jalan Sukagali, belakang PVJ.
0: Oh, beda, Kang. Kok bisa beda? Lokasi offline-online-nya kenapa beda tuh? Kita pengen tahu nih.
1: Kalau yang offline itu kebetulan sekaligus sama rumah produksi.
0: Oh.
1: Jadi cuman khusus untuk pick up online aja kalau di Sukagali.
0: Sukagali itu area Sukajadi bukan sih?
1: Ya, betul.
0: Oh, gitu. Emang udah berapa lama Kang Yusuf menggeluti bisnis kuliner dimsum?
1: Kurang lebih 2 tahunan.
0: Mm-hmm.
1: Mulai itu 2023 akhir menuju 2024 awal.
0: Kenapa Kang, dari sekian banyak produk kuliner tuh dimsum gitu loh yang dipilih?
1: Awalnya tuh karena kita kan bikin dimsum itu berdua, ada satu lagi teman yang ininya. Mm-hmm. Awalnya tuh karena senang kuliner dimsum sebetulnya.
0: Oh.
1: Lama-kelamaan kita mikir kalau jajan terus kayaknya selalu ngeluarin uang, kenapa nggak bikin aja gitu.
0: Emang ya, kata orang tuh kalau mau mulai usaha, mulailah dari apa yang kamu sukai gitu ya Kang ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, berarti kalau dimulainya dari seorang pencinta dimsum, begitu bikin produk udah nggak perlu diragukan lagi dong soal rasa.
1: Ya, tentu sih, bisa dicoba lah.
0: Kisaran harga berapa dimsum Ti?
1: Mulai dari 18.000 sampai 90.
0: Oh, bedanya apa tuh yang 90.000 tuh yang ini biasanya yang mix gitu ya?
1: Ya, kalau yang 90 ada yang isinya besar, ada yang pakai topping, macam-macam sih.
0: Ada yang paket ini juga nggak Kang? Yang paket apa tuh? Frozen?
1: Frozen ada.
0: Berarti kita bisa kukus di rumah sendiri ya?
1: Bisa kirim ke seluruh Indonesia.
0: Oh, udah pernah kirim kemana aja?
1: Paling jauh sih Sumatera, Padang.
0: Aman karena ada paket frozen tadi gitu ya?
1: Ya.
0: Oh, bisa kirim
1: tiga,
0: kemana?
1: 3-4 harian di jalan lah.
0: Aman, masih aman itu aman. Ya Kang ya. Oh, rasanya apa aja?
1: Kalau rasanya sama semua, cuman beda di bentuk. Jadi ada bentuknya, ada yang dimsum biasa, ada yang gyoza, sama dimsum goreng keju.
0: Wow, aku membayangkannya saja sudah ngiler ya. Tapi gimana sih Kang untuk memulai sebuah usaha itu, kan biasanya katanya sih yang paling sulit itu mulainya ya, dari mana? Nah, supaya bisa jalan usaha kita tuh dulu Kang Yusuf mulainya kayak gimana Kang?
1: Awalnya tuh karena teman beres lulus kuliah kan belum tahu mau kerja di mana. Akhirnya karena keluarganya kebetulan senang masak, jadi coba-cobalah nyari resep yang pas buat bikin dimsum gitu.
0: Berapa lama sampai nemu resep yang fix, enak?
1: Kalau lamanya sih lumayan sih, mulai nyoba-nyoba tuh

0: dari COVID.
1: Wow.
0: Sampai jualan berarti sampai 2023 hampir 3 tahunan.
1: 3 tahunan tuh nyoba-nyoba resep yang sampai bener-bener jadi firm ini nih gitu ya.
0: Iya.
1: Kang, kok enggak menyerah? 3 ya. Tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya untuk tadi tuh ngebangun gitu, nyari resep yang pas. Sempat enggak di tengah jalan ada kepikiran udah aja kali ya gitu.
0: Sempat, cuman karena emang pertamanya suka sama makanannya, terus emang suka berbisnis, jadi ya harus dicoba terus gitu.
1: Nah, ini bisnis di akhirnya nemu resep itu kan nggak selesai dari situ aja dong, Kang. Kita juga harus mulai punya modal, punya link gitu kan, target, segmen, nah harga mau kemana itu juga kan butuh ilmu, Kang. Itu gimana, Kang, mulainya?
0: Untuk awal banget masih nyoba-nyobanya untuk PO ke teman-teman deket itu aja gitu. Jadi kayak sistemnya masih PO, masih ya mencari-cari pasar yang pas gimana. Sampai akhirnya ternyata banyak yang suka, banyak juga dari perusahaan-perusahaan yang malah jadi sekarang snack meetingnya banyak dari dimsumti juga gitu.
1: Wow, gimana sih Kang cara ngebangun link kayak gitu gitu supaya kan sebenarnya kalau kita udah di order sama perusahaan-perusahaan besar, apakah itu hotel, resto gitu ya, yang ngambil produknya dari kita kan sebenarnya kita udah enak ya, tinggal masuk aja gitu. Tapi awal mula ngebangun link itunya gimana sama mereka? Apa kita memang harus selalu ikutan komunitas sana sini gitu atau gimana?
0: Yang pasti sih harus punya kenalan di situ ya. Karena yang selama ini kita masuk ke beberapa perusahaan karena ada beberapa teman atau bahkan saudara dari teman kita yang kerja di situ gitu.
1: Oh.
0: Jadi link pertemanan itu sangat penting kalau dalam usaha.
1: Nah sekarang misalnya orderan dari mereka tuh lumayan gak sih ke kita?
0: Lumayan sih kalau untuk snack-snack di meeting tuh bisa 30, 40, 50 packs.
1: Oh itu snack di meeting ya jatuhnya ya?
0: Iya.
1: Hotel?
0: Di
1: kantor?
0: Perusahaan, kantor.
1: Oh. Nah kalau untuk melayani snack di meeting gitu, itu kita langsung yang datang yang jadi, atau produk kita aja yang dibeli, nanti mereka yang kukus sendiri atau gimana Kang?
0: Tergantung kebutuhan sih. Oh. Ada yang emang cuman makanannya aja, ada yang perlu kita servis di sana, tapi kebanyakan sekarang masih makanannya aja sih yang datang.
1: Oh, karena simpel kali ya, tinggal kukus ya. Aja udah. Seperti itu. Online-nya berarti langsung dari Sukagali ya tadi ya?
0: Ya, untuk online-nya dari Sukagali.
1: 2023 sampai sekarang udah mau 3 tahun ya, Kang? Atau udah 3 tahun?
0: Kayaknya baru mau 3 tahun.
1: Di bulan?
0: Desember kah?
1: Oh, di akhir
0: November
1: tahun.
0: Gitu, lupa pastinya berapa.
1: Oh, parah, gak tahu hari ulang tahunnya nih. Omset udah berapa sekarang?
0: Omset sih sebulannya di 20 nyampe.
1: Wow, lumayan ya Kang.
0: Iya,
1: jadi lumayan. Tukang dimsum doang loh. 20 nyampe. Udah punya berapa pegawai?
0: Kalau pegawai sih sekarang ada 3.
1: Ya 3 juga kita udah bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain ya, ya Kang ya.
0: Dikit-dikit.
1: Sebagai anak muda, tadi kan bilangnya fresh graduate ya, baru lulus kala itu kuliah. Gen Z gak sih aku manggilnya?
0: Ya Gen Z.
1: Oke Gen Z, dari sekian banyak pilihan profesi di luar sana, apalagi bagi Gen Z kan apa-apa sekarang era digital gitu ya. Jadi YouTuber kek, jadi konten kreator kek gitu, menjadi salah satu pilihan profesinya Gen Z. Kenapa Kang Yusuf justru milih mau jadi pengusaha?
0: Karena mungkin kalau pengusaha lebih bebas ya, bisa berimprovisasi sesuai kemauan gitu. Gak selalu terpatok untuk harus gini, bisa melebihi batas yang kita punya gitu.
1: Wow, jadi gak suka tuh kalau ada orang yang ngasih batas gitu ya. Kita lebih bisa ingin ngatur sendiri gitu dan ya. Dan juga pencapaian kita bisa gak terbatas gitu ya Kang ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang usahanya masih joinan berdua sama teman?
0: Masih, kebetulan saya di sini megangnya kayak admin yang posting-posting gitu.
1: Oke, karena media sosial juga perlu banget di zaman sekarang ya.
0: Ya, perlu banget.
1: Apa IG-nya, Kang? Aku mau ngintip
0: IG-nya
1: dong.
0: IG-nya Dimsumti.
1: Ini juga namanya lucu banget, Dimsumti, simpel banget. Kenapa sih? Dari mana itu asal nama Dimsumti?
0: Awalnya tuh karena kan yang masaknya tuh Uti ya, nenek, apa? Kalau di bahasa Jawa kan Uti nenek gitu. Jadi dimsum nenek gitu.
1: Oh, dimsum itu maksudnya uti, dimsumnya ya. Uti.
0: Jadi yang bikinnya kan karena mama kalau di Jawa tuh uti gitu kan.
1: Oh, mamanya Kang Yusuf.
0: Iya, mamanya temen kebetulan
1: Kang Oh, jadi uti itu ya.
0: Iya.
1: Sehat utinya, Kang?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tapi udah dipastikan aman kan kalau misalnya utinya lagi enggak bisa, lagi sakit atau misalnya lagi pergi-pergi, ini udah bisa diteruskan ke anak cucunya?
0: Aman. Udah bisa diteruskan dengan baik.
1: Oke, karena resep tertulis jelas itu ya.
0: Iya.
1: Oke, administrasi aman karena Kang Yusuf yang megang ya.
0: Iya,
1: betul. Oke. Kang, kita jeda dulu, kita kasih satu lagu dulu sambil kita ajak pendengar untuk ikutan nanya-nanya sama Kang Yusuf, boleh ya, seputar usaha dimsum. Mangga di 0811-220-9760. Nanti kita balik lagi sama Kang Yusuf tetap di Bandung Sore Ini, edisi Ruang Bicara UMKM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Bandung sore ini.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bandung sore ini edisi UMKM Bicara. Kita sedang bicara atau ngobrol-ngobrol bersama salah seorang anak muda Gen Z owner Dim Sum Tea, Kang Yusuf Sanjaya. Halo Kang Yusuf.
2: Halo.
1: Nah, lagi jaga outlet ya, ada dua outlet online berbeda, outlet offline-nya juga berbeda, tapi yang jelas Dim Sum Tea punya bisa diorder baik melalui online dan juga offline ya Kang ya. Paling ya. Jauh katanya udah ngirim ke Sumatera ya Kang?
2: Betul.
1: Ke Sumatera, artinya sudah bisa diorder di manapun. Termasuk buka di platform digital Kang?
2: Ada.
1: Di ini apa? Bisa diorder juga melalui apa di online gitu ya?
2: Di semua online ada.
1: Oke. Okay. Nah, Kang, apa sih gimana ya kiat-kiat yang mungkin bisa Kang sampein ke anak muda sesama Gen Z gitu ya yang masih bingung mau mulai usaha tapi enggak tahu harus mulai dari mana? Tuh kira-kira apa yang pengen di tips dari Kang Yusuf untuk mereka?
2: Kalau tips sih yang penting mulai dulu dari hal-hal yang kita sukai. Biar kita tahu bahwa kalau yang kita suka itu apa yang bisa diunggulkan, apa kurangnya kalau yang kita suka itu.
1: Tapi tantangan dari usaha kuliner dibandingkan dengan usaha produk atau jasa lainnya apa Kang?
2: Tantangannya sih yang pasti untuk mempertahankan rasa dibanding para pesaingnya. Karena kita tahu semua dimsum itu banyak banget di kota Bandung.
1: Bener. Gimana tuh yang dilakukan sama Dim Sum Tea apa untuk bisa tetap bersaing di tengah menjamurnya produk Dim Sum yang ada?
2: Yang dilakukan yang pasti menjaga produk tetap baik dengan segala harga-harga yang sedang naik. Yang paling pasti meningkatkan kualitas produk supaya bisa lebih unggul dibanding pesaing.
1: Dan walaupun harga-harga naik, kita nggak nurunin kualitas gitu ya Kang?
2: Ya betul.
1: Tapi harga Dim Sum Tea tetap masih terjangkau sampai sekarang?
2: Masih sama.
1: Mulai ini juga gak sih Kang? Suka ada pameran-pameran gitu mulai ikutan juga gak?
2: Kalau
1: pameran-pameran kuliner?
2: Baru mau mulai untuk pameran-pameran kayak di festival jajan segala macam.
1: Cukup menjanjikan gak sih untuk seorang pengusaha kuliner ikut pameran tuh? Karena kadang kan biayanya juga mahal ya Kang?
2: Ya, sebetulnya menguntungkan karena nama usaha kita bisa dikenalkan kalau kita ikut festival jajanan seperti itu. Walaupun kemungkinan aku atau tidaknya belum tentu kan, yang pasti sih yang aku tahu dengan kita ikut yang kayak gitu nama kita bisa dikenal banyak orang.
1: Nah kalau di media sosialnya sendiri Akang punya trik-trik sendiri gak sih untuk atau jadwal yang konsisten gitu untuk kita tetap posting dan eksis di media sosialnya?
2: Kalau trik sih yang pasti mengikuti perkembangan zaman ya, kayak yang sedang tren sekarang apa kita lakuin, kayak yang sedang rame atau mungkin ada konten-konten marketing yang lucu yang bisa menarik perhatian publik, pasti dilakuin sih.
1: Oh gitu, ya. Ikutan konten-konten kekinian gitu ya?
2: Ya betul.
1: Ada waktu posting konsistennya setiap harinya?
2: Kalau yang pastinya sih satu hari satu kali posting.
1: Oh satu hari satu kali, harus di jam berapanya nggak diatur?
2: Seringnya sih di jam 10.
1: Pagi?
2: 10 siang, pagi.
1: Oh, yang penting konsisten setiap hari ada postingan gitu Kang Yusuf ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau konsumen-konsumennya dikontenin juga nggak?
2: Ada beberapa yang kita kontenin juga.
1: Nggak apa-apa tuh, nggak menolak.
2: Selama kita minta izin sih aman, harusnya ya.
1: Selain di IG, main di mana lagi tuh medsosnya?
2: Ada di Thread sama TikTok.
1: Oh, kenapa? Kenapa tiga medsos itu yang jadi pilihan?
2: Karena yang pasti sih, karena platform itu yang paling banyak diminati anak muda zaman sekarang ya. Untuk mencakup, untuk menggapai audiens-audiens baru cukup bagus kalau pakai tiga platform itu.
1: Banyak orderan dari tiga medsos itu juga gak?
2: Lumayan banyak.
1: Yang sengaja DM untuk order gitu?
2: Ya, sengaja nyari bahkan beberapa.
1: Wow. Tapi kita bisa ini gak sih Kang? Bisa mencantumkan kontak person kita juga di akun media sosial kita sehingga orang ketika begitu klik langsung masuk ke WhatsApp tuh bisa ya?
2: Bisa, ada tautan khususnya.
1: Nah, WhatsApp Dimsum Tea sendiri tersendiri nggak nomornya?
2: Ada tersendiri nomornya.
1: Langsung ada katalognya tuh di profilnya?
2: Ada katalog, ada alamat, ada caranya gimana buat order, ada lengkap semuanya.
1: Nah, yang gini-gini kan jadi ilmu gitu loh, Kang, untuk bener-bener pemula atau bahkan yang belum mulai gitu kan, wajib tahu hal-hal ini, kayak hal-hal kecil tapi sebetulnya detail dan ngaruh gitu ketika kita perhatikan ya, Kang Yusuf ya.
2: Ya, betul.
1: Ada inovasi ke depan mau menciptakan rasa baru lagi mungkin atau bentuk baru?
2: Kalau rasa baru yang sekarang lagi rame itu ada dimsum kuah rose creamy dari kita.
1: Apaan baru tuh?
2: Jadi kalau ada beberapa yang pernah nyoba kuah rose dari merek yang terkenal itu di Bandung, nah mirip-mirip itu rasanya.
1: Kuah rose itu maksudnya bunga rose?
2: Ada kuah rose.
1: Rose itu apa, roasted apa bunga rose?
2: Kayaknya nggak dari bunga deh.
1: Jadi rose itu maksudnya roasted gitu?
2: Ya kayak makanan Korea gitu, yang roast tteokbokki gitu-gitu.
1: Oh, itu punya tuh sekarang Dimsum Tea?
2: Ya, itu yang menu paling baru dari kita.
1: Kuah rose creamy?
2: Ya.
1: Wow, boleh dicoba nih. Ya, walaupun sebetulnya kalau selera aku pribadi sih gak suka yang terlalu creamy-creamy mah tuh ya. Aku tuh lebih sukanya original aja. Kalau originalnya udah enak, udah pasti mantap lah mau dikreasikan apapun juga gitu ya.
2: Tapi yang ini harus cobain sih.
1: Oh gitu?
2: Iya. pasti suka kalau yang ini.
1: Masa sih? Aku jadi penasaran. Sebenarnya kalau Soekarno-Hatta mah nggak jauh sih dari rumahku. Kalau area-area Soekarno-Hatta mah. Dibanding ke area Sukajadi mah lebih jauh. Oh, kayaknya gitu. Lebih dekat ke area Soekarno-Hatta, iya. Boleh nanti langsung offline aja kayaknya ya, harus disambanginya nih di Dimsum Tea. Kalau Uti adanya di mana nih? Di toko online atau offline?
2: Yang mana?
1: Kalau Utinya?
2: Utinya di online di sana.
1: Oh, di
2: bagian produksi.
1: Di Sukagali?
2: Iya.
1: Oh, Uti suka dikontenin juga enggak?
2: Suka kalau lagi ada event buat di wedding, kan langsung Uti yang bantuin.
1: Seru ya gitu, punya usaha yang sekaligus bisa mendekatkan kita juga dengan ibu kita sendiri atau Uti kita sendiri ya, Kang Yusuf ya.
2: Ya betul, jadi bisa kayak liburan keluarga gitu hitungannya.
1: Ya iya, jadi liburan keluarga ya, maksudnya usaha kita tapi juga menyejahterakan ibu sendiri ya atau Uti sendiri gitu, jadi punya penghasilan lebih. Ya udah deh Kang Yusuf, tapi tips untuk punya usaha bareng teman dan keluarga tapi bisa langgeng, ini kan gak mudah Kang.
2: Iya.
1: Ah, gimana tuh?
2: Tipsnya sih yang penting harus saling percaya ya, apa yang dilakukan satu sama lain itu pasti yang terbaik buat usaha. Ya untuk berbeda pendapat mah pasti ada, cuman yang paling penting tujuan bersama buat mencapai kesuksesan sih yang paling penting dari semuanya.
1: Oke, dan sukses selalu ya Kang Yusuf untuk ya usahanya Dimsum Tea. Semoga gak cuma di umur yang ketiga, tapi sampai 30 ataupun juga 40-50 tahun ke depan bisa amin, menjadi amin warisan usaha yang bisa diteruskan ya oleh keluarga amin lainnya juga. Kang Yusuf, hatur nuhun ya, berkenan ngobrol-ngobrol.
2: Terima kasih juga
1: sama Pro 1, sukses selalu Dimsum Tea-nya. Dan hatur nuhun, selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Ya, ngobrol-ngobrol kita sama Kang Yusuf Sanjaya selaku owner dari Dimsum Tea. Langsung aja cek medsosnya dari sekarang untuk yang penasaran sama rasanya kayak gimana. Ya, saya Vera Rita masih akan temani Anda di Bandung sore ini sampai jam 4 sore. Nanti tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Saatnya Vera Arita pamit dari Bandung sore ini, namun akan diteruskan oleh Abbot Gunawan untuk berbagi beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya untuk Anda. Sementara pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, terlebih dahulu kami akan hadirkan Warta Jabar Sore, pendengar yang merangkum informasi-informasi seputar Jawa Barat yang tentunya sudah dirangkum oleh reporter-reporter kami. Ya udah kalau begitu, Vera Arita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kalau BUSF itu dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65. Yang jatuh pada bulan Agustus ini. Jadi dari sekarang sudah dibuka perayaan ataupun event untuk menghadapi.
3: Selain saat ini truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD provinsi.
4: Betul nggak? Perlu nggak?
3: Oh, butuh. Kita butuh sekali.
1: Itulah pendengar pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga dari Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Bot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusy Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.
6: Ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orangnya khusus. Ya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2019 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2003 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pendidikan Sosial Nomor 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor.
5: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Cianjur meminjam tangki air kepada BPBD Provinsi untuk penyaluran air bersih pada warga yang mengalami kekeringan provinsi. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
8: Musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2026 ini terhitung sudah 2 bulan, setiap daerah termasuk di wilayah Cianjur, sebagian warga ada yang mengalami kekeringan bahkan di setiap wilayah lain. Maka diperlukan bantuan air bersih. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur setiap mensuplai air bersih harus meminjam mobil tangki dari BPBD Provinsi karena tidak memiliki mobil tangki air. Demikian dijelaskan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, Taufik Juhrijal.
3: Saat ini truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD Provinsi.
4: Betul nggak? Perlu nggak?
3: Oh, butuh. Kita butuh sekali.
8: Namun demikian, pihak BPBD apabila akan mengirim air bersih pada warga yang terdampak kekeringan, selalu melakukan koordinasi ke PDAM Tirta Mukti Cianjur. Selain itu, seharusnya BPBD memiliki truk tangki air sendiri sehingga lebih mudah untuk pendistribusian air insert 2. Maka dari itu, BPBD selalu kerjasama dengan PDAM untuk pengiriman air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan. Dan sebelumnya warga sudah mengajukan permintaan air bersih. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Sebanyak 64 anggota Pramuka Kota Bandung dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Dan berikut laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
9: Sebanyak 64 anggota Pramuka Kota Bandung yang terdiri dari putra-putri resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 yang akan berlangsung di Cibubur, Jawa Barat. Pelepasan kontingen tersebut dilakukan bersamaan dengan pembukaan Bandung Utama Square Festival BUSP. Kegiatan ini menjadi kegiatan dari rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 yang diperingati pada Agustus 2006. Ketua Kwartir Cabang Kwarcap Gerakan Pramuka Kota Bandung Heri Hermawan mengatakan kontingen Kota Bandung yang diberangkatkan ke Jambore Nasional berjumlah 64 orang. Mereka telah menjalani sejumlah persiapan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebelum mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Menurutnya, kegiatan yang digelar hari ini meliputi dua agenda utama, yakni pelepasan kontingen Jambore Nasional ke-12 sekaligus pembukaan Bandung Utama Square

0: Itu yang pertama untuk gerakan pramuka, si kontingen kita ada 64 orang. 2 regu laki-laki, 2 regu perempuan. Kemudian juga ada pembukaan Bandung Utama Scout Festival. Jadi kalau BUSF itu dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65. Yang jatuh pada bulan Agustus ini. Jadi dari sekarang sudah dibuka perayaan ataupun event untuk menghadapi.
1: Selain pelepasan kontingen Jambore Nasional, rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kota Bandung juga akan diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya pengucapan ulang janji Pramuka serta Olimpiade yang mengangkat kembali permainan dan olahraga tradisional. Kegiatan Olimpiade tersebut turut mendapat dukungan dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Bandung. Agenda ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kembali permainan tradisional sekaligus mendorong aktivitas positif di kalangan generasi muda.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya untuk mendapatkan pekerjaan maupun juga pengembangan potensi ekonomi. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penguatan layanan ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi.
4: Tugasnya mengisi kemerdekaan apa? Memberi peluang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang belum bekerja, yang masih menganggur. Ada hal penting yang harus kita bertransformasi bersama-sama. Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Aktifkan kembali yang namanya career center.
3: Menurut Rudi, penguatan layanan ketenagakerjaan juga perlu didorong dengan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong agar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat dipetakan, sehingga program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
4: Namanya kantor Dinas Tenaga Kerja, maka setiap hari harus selalu ada data perusahaan mana yang membutuhkan karyawan. Kualifikasinya harus seperti apa, PLK-nya dihidupkan. Tentu kita sangat berharap, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita bersama-sama. Mari kita memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama-sama. Jangan menjadi sebuah polemik dan semoga membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penguatan karir center dan optimalisasi balai latihan kerja dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
2: Pendengar, bagi generasi muda, kemerdekaan tentu bukan hanya soal mengenang perjuangan para pahlawan. Lantas, seperti apa makna kemerdekaan bagi anak muda hari ini, khususnya ketika masih menghadapi persoalan serta sulitnya mendapatkan pekerjaan? Berikut Fox Pop berikut ini.
5: Menurut aku, meski udah 81 tahun Indonesia disebut merdeka, tapi negara kita tuh belum betul-betul merdeka. Dilihat dari sekeliling kita yang masih banyak masyarakat atau orang-orang kecil yang masih butuh bantuan, tapi masih belum dibantu sama pemerintah atau masyarakat lain. Terus juga guru-guru yang gajinya kecil, KIP juga yang gak tepat sasaran. Terus fasilitas sama infrastruktur juga tuh yang terlalu fokus dibangun dan dikembangkan di pusat dulu, jadi gak rata dan gak adil aja gitu, daerah lain gak dapet.
6: Kalau menurut saya sendiri, lapangan pekerjaan sekarang masih menjadi salah satu keresahan bagi anak muda, terutama itu mahasiswa yang sebentar lagi lulus seperti saya. Persaingan yang ketat juga, sementara lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan kemampuan kita belum tentu banyak di usia Indonesia.

0: Indonesia yang ke-81 ini, saya harap pemerintah bisa semakin membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya dirasakan dalam bentuk kebebasan, tapi juga melalui kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
1: Indonesia yang berulang tahun ke-81 tahun ini masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi. Salah satunya masih tidak hadirnya pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di wilayah-wilayah terpencil, juga masih minimnya peran pemerintah dalam menangani dan menegakkan hukum dan keadilan. Itu adalah salah satu bukti bahwa kemerdekaan atau makna kemerdekaan ini masih belum sempurna, sehingga bagi saya kemerdekaan ini belum 100% dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
2: Refleksi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih menyisakan perjuangan, khususnya persoalan pemuda dan juga masalah pengangguran. Di Kabupaten Bogor tercatat 7,69% warganya adalah pengangguran dan juga didominasi usia produktif. Tokoh Muda Bogor Barat, Kabupaten Bogor, Rahmatullah, yang juga menyampaikan sorotannya dalam wawancara berikut ini.
3: Refleksi dari 81 kemerdekaan Indonesia ini sorotannya seperti apa nih, Kang Rahmatullah nih, melihatnya seperti itu?
4: Jadi gini, pandangan saya di dalam refleksi ini bahwa 1945 itu bukan akhir dari sebuah perjuangan gitu kan, tapi ini awal dari sebuah perjuangan gitu yang harus kita teruskan amanat ini oleh terutama kaum muda gitu, para pemuda gitu kan. Nah, esensi dari refleksi ke-81 ini bagaimana kita ini bukan hanya sebatas seremoni ya gitu kan, menancapkan bendera merah putih gitu kan, upacara, tapi esensinya adalah bagaimana kita terus memperjuangkan bangsa kita. Hal yang terkecil adalah tadi itu ya, persoalan-persoalan anak muda ini banyaknya pengangguran, gitu kan. Yeah. Hal ini artinya belum merdeka dari kemiskinan, gitu kan, dari pengangguran, gitu. Kalau memang sudah merdeka, ini tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Kalau sudah merdeka, tidak ada lagi yang namanya kebodohan, gitu kan. Kalau merdeka ini tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Saran saya untuk pemuda ini jangan, artinya paradigmanya harus berubah. Dalam artian gini, jangan tanyakan apa yang sudah bangsa berikan terhadap kita, terutama pemuda, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan terhadap bangsa, gitu kan. Nah, dengan hal yang akan tadi tanyakan pengangguran, gitu kan, dan yang lainnya, itu kita harus melakukan usaha-usaha, termasuk misalkan UMKM lah, gitu kan, usaha-usaha kecil lah, gitu kan. Jangan nunggu dibantu oleh pemerintah, terutama bansos gitu. Gitu bang.
3: Iya, siap. Nah, ini untuk refleksi penutup, semangat di hari kemerdekaan, terutama untuk generasi-generasi muda sekarang. Apalagi ngeliat organisasi kepemudaan di kita kan cukup banyak ya, geliatnya dan semangatnya. Yeah. Gimana itu, Kang Rahmatullah, mewakili generasi muda kita sekarang?
4: Iya, organisasi-organisasi kepemudaan yang saat ini bagaimana ini kan harus tetap berjalan gitu kan, untuk bagaimana kita ini bisa membangun daerahnya sendiri gitu kan, lingkungannya sendiri gitu kan, dengan meskipun tanpa sokongan anggaran dari pemerintah gitu. Artinya kita harus tetap berjalan untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun lingkungannya, untuk membangun daerahnya, dan lebih luas lagi. Itu dengan refleksi ke-81 ini gitu, bahwa bangsa kita dulu berdarah-darah, angkat senjata, itu pengorbanan. Gitu. Jangan juga misalkan tanpa ada bantuan dari pemerintah, sokongan besar dari pemerintah, organisasi ini nggak jalan. Gitu. Ini kan berarti bukan ciri dari pemuda gitu. Bukti dan merefleksikan di 17 Agustus ini ke-81 ini gitu. Okay. Gitu kan.
3: Baik, Kang Rahmat, hatur nuhun, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu ya Kang ya. Punten-punten kalau ada salah-salahnya.
2: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon fokus meningkatkan kompetensi pencari kerja. Rena Safira menyampaikan berita selengkapnya.
5: Kita ingin melatih orang supaya kompeten kompetensinya itu juga dibutuhkan oleh pasar kerja.
6: Pemerintah Kota Cirebon memperkuat pelatihan keterampilan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Program tersebut diarahkan meningkatkan kompetensi pencari kerja sekaligus memperluas peluang penempatan pada berbagai sektor industri daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Maruf Nuryasa mengatakan persoalan pengangguran membutuhkan penanganan bersama lintas sektor. Menurutnya penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, investasi, iklim usaha, serta kesiapan dunia industri.
5: Kami di Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Tenaga Kerja itu kita ingin menggunakan pendekatan bahwa kita tidak ingin sekedar melatih orang ya supaya punya sertifikat, tapi kita ingin melatih orang supaya kompetensinya itu juga dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi apa yang kita lakukan saat ini dengan melalui banyaknya program-program pelatihan itu, kita bukan sekedar training oriented tetapi employment oriented.
6: Ma'ruf menambahkan Disnaker Kota Cirebon mulai mengarahkan program pelatihan dengan pendekatan berbasis kebutuhan dunia kerja. Setiap pelatihan diharapkan memberikan kemampuan praktis yang dapat digunakan peserta untuk bekerja maupun mengembangkan usaha mandiri. Ma'ruf menjelaskan perubahan dunia kerja berlangsung cepat sehingga kompetensi tenaga kerja perlu terus disesuaikan dengan perkembangan industri. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Rena Safira melaporkan.
2: Literasi masyarakat dapat berkembang melalui pemanfaatan buku dan juga internet sebagai sumber informasi dan juga pembelajaran yang saling melengkapi. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan catatannya.
7: Jadi sumber itu memang dari berbagai macam, itu selera ya.
8: Membaca buku dinilai tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemudahan mengakses informasi melalui internet. Keduanya menjadi sumber literasi yang saling melengkapi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami dan mengolah informasi. Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, Dani Ilham Ramadan mengatakan, literasi tidak hanya berkaitan dengan media yang digunakan, tetapi juga kemampuan seseorang dalam mencari, mengolah, menganalisis, hingga mengaktualisasi informasi yang diperoleh.
7: Literasi sendiri itu kan kemampuan seseorang ya, untuk mencari data, kemudian mengolah data, menganalisis data, menyajikan data, ataupun mengaktualisasikan dari data tersebut. Jadi sumber itu memang dari berbagai macam, itu selera ya. Kita mangga kalau itu menganggapnya tidak penting, tidak apa-apa, tapi jangan sampai membacanya dihilangkan gitu ya. Mau itu buku, mau itu digital, dan sebagainya.
8: Menurut Dani, pemerintah kelurahan berupaya menyediakan akses terhadap kedua bentuk literasi tersebut agar masyarakat dapat memilih sumber belajar sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, budaya membaca diharapkan terus tumbuh seiring perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai literasi yang menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, kelompok Difabel Lemah Abang kembangkan saung kreasi untuk peluas ruang berkarya bagi penyandang disabilitas. Sekar Namayanti menyampaikan laporannya.
9: Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik.
10: Ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kreativitas terus diperkuat melalui saung kreasi yang dikembangkan kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon sebagai wadah bagi difabel yang belum memiliki akses ke pekerjaan. Ketua kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang, Dadin Syarifuddin, mengatakan saung kreasi menjadi salah satu kegiatan komunitas yang dijalankan untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman difabel agar tetap dapat berkarya di lingkungan Kecamatan Lemah Abang.
9: Kalau yang dilakukan di kecamatan, saya punya saung kreasi. Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik di bawah rata-rata itu bisa berkreasi di Kecamatan Lemah Abang. Ya targetnya itu kalau di desa yang inklusi, yang ramah untuk semua pelayanannya, akses untuk pelayanan, akses untuk gedungnya, bukan aja untuk difabel tapi untuk semua, untuk lansia, untuk anak.
10: Dading mengatakan keberadaan saung kreasi merupakan bagian dari upaya komunitas membangun ruang yang aman dan mendukung pertumbuhan penyandang disabilitas melalui kegiatan yang dapat dilakukan sesuai kemampuan dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkreasi dan beraktivitas secara mandiri. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat Kejam Petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan. Membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung Peringar pukul 16:31 masih bersama saya Abot Agus Gunawan dan kita masuk di program dialog sore hari ini pendengar kita akan berbincang mengenai ancaman narkoba dan juga obat keras tertentu sudah hadir narasumber kami yaitu Kepala BNN Provinsi Jawa Barat ada Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono pendengar di program dialog sore ini. Ya, pendengar, ancaman narkoba dan juga obat keras tertentu ini sedang digalakkan oleh Polda Jabar, kemudian juga BNN Provinsi Jawa Barat, dan juga Polres dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono. Selamat sore, Pak Pujo.
1: Selamat sore.
0: Kabar baik, Pak.
1: Kabar baik, sampurasun.
0: Rampes, luar biasa. Pendengar, sebelum kita lanjut berbincang dengan Pak Sulistyo Pujo Hartono, ada persembahan dulu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Kita punya lagu, ini persembahan dari BNN Provinsi Jawa Barat. Ini lagu tentang
1: pupuh. Pupuh sinom narkoba mungsuh bangsa.
0: Ningawi. Baik. Kami persembahkan untuk Anda pendengar sebelum dialog berikut ini.

0: Luar biasa, Pak. Ini ciptaan Bapak sendiri ya, yang betul. Nyanyi? Ciptaan Bapak.
1: Saya yang menuliskan lagunya, ya. Naskahnya. Ada dua stansa sih. Kemudian dibantu oleh anak saya.
0: Baik.
1: Saya kan sebenarnya pencakap bahasa Jawa saya. Asli saya bahasa
0: betul.
1: Ibu saya Jawa. Ya. Tapi anak saya bahasa ibunya Sunda.
0: Sunda. Anak baik. Saya. Sedikit saja Pak menceritakan tentang lagu itu apa teman-teman?
1: Lagu ini judulnya adalah kalau orang kita ngawi ya, kalau orang Jawa namanya mocopat.
0: Ya.
1: Nembang.
0: Nembang.
1: Ya. Ini sinom. Sinom ya. Itu artinya adalah si enom.
0: Si enom.
1: Si enom.
0: Oke. Okay.
1: Atau anom.
0: Oke. Okay.
1: Artinya yang muda.
0: Oh, yang muda.
1: Okay. Itu adalah nasihat kita kepada generasi muda untuk jauh diri dari narkoba.
0: Ya.
1: Agar sukses. Coba kata-kata pertama, ngora teh mangsa tohaga.
0: Ngora teh
1: mangsa tohaga. Pemuda itu waktunya pancaroba.
0: Oke. Okay.
1: Naik turun.
0: Naik turun.
1: Jiwanya.
0: Ya.
1: Ya kan? Ngora teh mangsa tohaga. Lamun pinuh ku prestasi. Tetapi harus berprestasi walaupun
0: masih muda. Betul.
1: Jadi harapan negara. Jadi menjadi harapan negara.
0: Betul.
1: Kita tahu ya. Narkoba ditenggel mati, narkoba dipukul
0: sampai mati.
1: Ya, ya. Resep ajar nastiti. Belajar itu harus tekun, enggak boleh main-main.
0: Harus tajin ya, Pak ya.
1: Anak muda walaupun
0: harus sungguh-sungguh, Pak.
1: Di rumah enggak punya uang,
0: ya.
1: Tetap harus resep ajar nastat ajar nastiti.
0: Baik.
1: Ulah mbung matak kaduhung.
0: Ulah jangan sampai menyesal.
1: Menyesal.
0: Ah.
1: Ya kan, ulah mbung matak kaduhung.
0: Betul, betul.
1: Sangkan hirup teh barokah.
0: Sangkan
1: hidup. Agar hidup kita menjadi berkah.
0: Berkah. Oke. Okay.
1: Jarauh tina balai.
0: Jauh dina.
1: Jauhkan dari malabahaya.
0: Berbahaya.
1: Berbahaya. Okay. Hayu urang sarengan ngabangun bangsa.
0: Sama-sama kita membangun bangsa, Pak.
1: Iya,
0: oke, okay, baik.
1: Jadi, untuk membangun bangsa generasi muda itu yang pertama itu harus tekun.
0: Betul, betul.
1: Harus jauh dari narkoba. Jangan sok ya. Ini memang masa yang cobaan, kalau harus belajar harus tekun.
0: Iya.
1: Kan gitu.
0: Betul,
1: resep
0: betul,
1: ajar nastiti harus tekun.
0: Iya.
1: Itu. Jadi lagu ini saya yang mengkompos dengan dua anak saya, ya kan, itu Muhammad Ade Wibowo, mohon maaf namanya Jawa juga, sama AB,
0: ya, okay.
1: Dengan anak kami. Kemudian saya yang ngasih notasinya.
0: Notasinya, oke, okay, baik. Tadi judulnya narkoba.
1: Narkoba musuh bangsa.
0: Bangsa, baik.
1: Sinom ya.
0: Sinom. Baik. Pak Pujo, ini kalau berbicara mengenai narkoba dan juga ini OKT lagi rame nih Pak di Brantas begitu ya Pak ya. Seperti apa mungkin Pak gambaran terlebih dahulu begitu peredaran narkoba dan juga obat OKT di Jawa Barat saat ini begitu. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, ini juga kita lagi live Pak di YouTube kami di RRI Bandung Live.
1: Okay.
0: Dan pendengar Anda untuk yang ingin bertanya silakan bisa melalui layanan WhatsApp kami ya di 0811-220-9760. Pak Pujo mungkin bisa disampaikan seperti apa di gambaran terbaru terutama peredaran narkoba dan juga OKT di Jawa Barat dan saat ini begitu. Pak Pujo silakan.
1: Yang pertama satu, Jawa Barat ini provinsi dengan penduduk terbesar.
0: Betul.
1: 51,7 juta. Nomor satu di Indonesia.
0: Nomor satu, Pak. Okay.
1: Kemudian dengan jumlah penduduk sangat besar, wilayah sangat luas, yang terjadi adalah daerah rawannya juga banyak.
0: Iya.
1: Kita nomor 4 daerah rawan narkoba.
0: Si Indonesia, hasil, Pak.
1: Iya, daerah rawan.
0: Rawan.
1: Rawan bukan arti penggunaan ya, rawan.
0: Okay, okay.
1: Karena ada beberapa faktor indikator yang ada. Jadi kita nomor 4 se Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Setelah beberapa provinsi, yang pertama rawan tuh penduduknya kecil tapi rawan, Sulawesi Tenggara. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Tetapi produsen yang banyak yang daerah masuk kan tertinggi itu Sumatera Utara dan pintu berikutnya adalah dari Aceh. Tapi rawan Jawa Barat itu nomor 4. Yang kedua adalah bahwa Jawa Barat itu menjadi tempat masuk narkoba dari banyak tempat yang melewati Samudra Indonesia, kemudian melewati juga dari arah Banten, kemudian juga lewat bandara.
0: Ya.
1: Nah, itu juga menjadi kerawanan kita. Kemudian Jawa Barat itu menjadi tempat yang pernah memegang rekor memproduksi PCC.
0: PCC.
1: PCC itu narkotika dengan jenis 3 zat komponen. Yang pertama adalah paracetamol, 2 karisopodol dan kafein. Karisopodol itu narkotik.
0: Okay.
1: Pernah 6 tahun lalu itu ada produsennya di daerah namanya Kawalu.
0: Kawalu, Pak.
1: Kawalu Tasik.
0: Oh, Tasik Malaya.
1: Ya. Oke. Okay. Itu sehari bisa produksi 1,5 juta butir sampai 2 juta per hari.
0: Per hari.
1: Itu produsennya namanya Ronggo. Ronggo, kemudian istrinya Dede.
0: Ya.
1: Itu di depannya dia menyaru sebagai pedagang sate. Di belakangnya produsen narkoba.
0: Ya.
1: Dijual ke seluruh Indonesia. Waktu itu kita terkejut, banyak sekali orang di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan pada pingsan-pingsan, berdiri jatuh, ketawa-tawa sendiri jatuh, berdiri jatuh. Kita lacak, ternyata produsennya di Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Dan kita tangkep, kemudian ada apa mesin cetaknya juga luar biasa. Nah, yang bersangkutan itu suami istri sekarang masuk tahanan. Pernah juga ada pabrik di Cimahi besar, ya kan. Kemudian juga pernah ada 5 ton, 5 ton apa ganja itu di Kota Bogor, di belakang salah satu universitas. Pernah juga ditangkep narkoba jenis sabu dengan jumlah 1,2 ton di Pangandaran. Berapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun lalu. Itu menjadi, artinya kalau kami bilang menjadi jumping pad. Lompatan narkoba masuk sini disebar ke seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Jadi keempat ya, Pak ya?
1: Pernah juga ada beberapa pabrik ditangkap di Bogor, di Kabupaten Bogor. Pernah ada juga pabrik lain di, kemarin terakhir kita tangkap di Sumedang.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik. Tapi tren itu mudah-mudahan juga menurun ya, Pak ya, untuk tahun ini ya, Pak ya?
1: Ya, kita berharap nanti hasil penelitian menurun dengan tentu saja hasil kerja keras dari semua stakeholder terkait.
0: Betul.
1: Kita tidak bisa bermain, kita tunggu orang nyerang. Kita tunggu orang nyerang biar orang datang, kagak. Kita harus melakukan upaya pencegahan dari hilir. Kok perlu pencegahan dari luar negeri, sudah kita lakukan pencegahan. Oh, ternyata contohnya sabu diproduksi di beberapa tempat, yaitu di setiga Golden Triangle, itu perbatasan antara Thailand, Myanmar dan Laos. Nah, kita harus kerjasama baik dengan negara-negara tersebut untuk mencegah semaksimum mungkin, jangan sampai yang puluhan ton atau ratusan ton itu masuk ke Indonesia. Kita, begitu juga kita harus baik dengan negara-negara produsen sabu atau produsen heroin dari Afghanistan dan sekitarnya, Pakistan, dan India. Kita harus kerja baik, kerjasama baik untuk mencegah mereka masuk ke sini. Nah, kalau yang penting adalah juga kita memiliki resiliensi.
0: Ini,
1: ya, makanya tadi saya bikin pupuh. Ya, saya mengkompos pupuh Sinom. Sebenarnya ini lagu yang sangat tua, sangat buhun. Jadi ini lebih tua daripada orang Jawa. Dan lebih tua daripada orang Sunda. Orang Sunda mengaku apa namanya pupuh dan lain-lain yang ada sekitar 12 tahap manusia yang ditembangkan itu, mulai dari Mas Kupambang, Mijil, kemudian Sinom, kemudian Dandang Gulo, kemudian Asmaradana dan lain-lain, Pangkur, itu kemudian Megatruh, itu menunjukkan keberadaan masyarakat Jawa dan Sunda zaman dulu. Saat orang Jawa belum Jawa, orang Sunda belum Sunda.
0: Baik.
1: Itu. Sehingga karena ini sangat buhun, sangat tua.
0: Betul.
1: Mungkin jauh sebelum terbentuknya budaya Sunda menjadi sangat kuat dan budaya Jawa menjadi sangat kuat sehingga terpisah ini. Nah, ini sisa, Pak. Sisa yang keluhuran hasil cipta karsa karya masyarakat di Pulau Jawa dan Sunda ini yang harus kita apa kita perhatikan, kita apa kita tekuni, jangan dilupakan karena ini rezeki diri kita. Gitu. Dan kami memberikan itu untuk memberikan pesan pada generasi muda.
0: Ya.
1: Kalau direnungin pasti keren itu.
0: Betul. Baik, Pak Pujo, ini kalau berbicara mengenai penyalahgunaan narkoba dan juga obat terlarang begitu ya, bagaimana juga saat ini langkah BNN Provinsi Jawa Barat sendiri dalam mengedukasi dan juga menekan peredaran narkoba yang marak saat ini begitu, Pak Pujo?
1: Terima kasih, ini pertanyaan sangat menarik ya. Kang. Jadi kita memiliki BNN, BNN khususnya di bawah kepimpinan Pak Komjen Pol Sudi Dr. Haduskosa Sudi Arseto.
0: Ya.
1: Beliau memiliki program yang sangat keren, ya. Ananda Bersinar. Ananda Bersinar.
0: Ya.
1: Ya kan? Yang intinya adalah bahwa masyarakat kita ini di pendidikan anti narkoba itu dimulai dari anak.
0: Dari
1: aksi sejak dini atau nasional anti narkoba dimulai dari anak bersih narkoba.
0: Ya.
1: Nah, kurang lebih gitu. Ya. Aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak bersih narkoba.
0: Okay.
1: Singkatannya seperti itu. Mm-hmm. Jadi kita harus mulai dari TK, SD,
0: ya.
1: SMP, SMA. Yang kita harus masuk dari mana, Pak? Dari pemberian pengetahuan-pengetahuan dasar, nilai-nilai, value.
0: Ya.
1: Value yang paling kuat dari diri manusia itu adalah budaya. Karena kita mendapatkan langsung merasuk ke batin kita sejak kita kecil.
0: Ya.
1: Kalau kita bicara dengan orang Sunda, berbicara dengan pakai bahasa Indonesia, dia berpikir dua kali untuk mencerna, berpikir dua kali. Tetapi kalau kita bicara dengan orang Sunda dengan bahasa Sunda, berpikir langsung nangkep, karena diajarkan bahasa itu oleh ibu kepada anaknya sejak kecil.
0: Mudah dipahami begitu.
1: Tidak perlu berpikir dua kali.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi harus melalui budaya. Begitu. Nah, kita melihat bahwa di Jawa Barat ini kan budaya Sunda adalah menjadi budaya dominan.
0: Ya.
1: Makanya kita harus masuk dari situ, dari budaya. Apakah melalui kayak tadi pupuh boleh, mungkin pakai calung boleh, mungkin pakai apa ini, pakai yang punyanya saung angklung ujo, itu ya, saung angklung ujo, atau juga mungkin budaya Majalengka katanya adu pukul kaki itu. Ini harus kita bangkitkan agar orang khususnya generasi muda tidak menghabiskan energinya pada hal yang negatif.
0: Baik.
1: Karena itu kan budaya yang ada di sini, tapi sering kita lupakan. Kemarin saya minta kepada rektor Universitas Majalengka untuk dihidupkan lagi. Dan saya bicara dengan Bapak Bupati Majalengka untuk dihidupkan lagi, karena itu budaya yang sangat bun, sangat elok, di mana nanti anak-anak muda itu tidak perlu untuk menunjukkan jagoannya, enggak perlu ngambil bedok dulu, ngambil celurit. Yang terjadi kan begitu.
0: Baik.
1: Energinya berlebih, kemudian penyalurannya enggak benar, kemudian ada tawaran bandar kasih obat, tramadol kah, yang tramadol itu nomor dua itu pemakaian. Akhirnya begitu pakai tramadol, jadi wanian dia. Jalan dengan kankanya, bawa parang, bawa samurai. Itu yang kemarin ditangkap itu, yang para jagoan-jagoan ditangkap oleh Polda Jabar hari Jumat kemarin, dilakukan press release pengungkapan para jagoan jawara yang begal kah, baco-baco orang, itu ditangkap banyak itu di Polda Jabar. Nah, seperti itu.
0: Selain jadi edukasi, mungkin juga penekanan artinya menekan peredaran narkoba ini seperti apa, Pak BNN? Nah, sekali
1: edukasi. Breakdownnya adalah BNN goes to school.
0: Oke.
1: Goes to kampus.
0: Nah,
1: kita bekerja sama goes to kampus itu dengan Artipena. Asosiasi Perguruan Tinggi Anti Narkoba, Artipena. Kita bekerja sama dengan Diknas. Disdaksmen. Yang itu. Agar mereka mendapatkan nilai-nilai, Pak, nilai-nilai narkoba. Begitu. Dan kita juga agar memasukkan namanya programnya ikan, ikan, Pak. Ya, intervensi anti narkoba dimulai dari sekolah, ikan.
0: Program ikan ya.
1: Program ikan. Jadi itu kita semua dari sekolah kita melakukan intervensi, begitu, Pak.
0: Ya.
1: Ya, Kemudian kalau ada Gus Tuskul, Gus Wabus dan lain-lain, kita juga tadi selain kode kerja kita selain memasukkan apa? Memasukkan program ya, memasukkan program narkoba di anti narkoba di sekolah-sekolah tadi dengan ikannya tadi untuk dimasukkan ke beberapa mata pelajaran, contohnya mata pelajaran yang bisa masuk mungkin apa kesehatan atau biologi kan begitu. Kemudian bisa masuk juga ke mata pelajaran umumnya PSBB, banyak kalau zaman dulu untuk apa ketahanan anak begitu kan. Kita bisa masuk begitu Pak, banyak beberapa kalau misal ada 4 mata pelajaran yang bisa kita intervensi dengan dengan program ikan tersebut. Apa memasukkan programnya dengan ikan. Jadi kemudian yang penting juga kalau generasi muda Pak, itu generasi muda itu kalau jangan salah milih kawan.
0: Pertemanan Pak ya, circle pertemanan.
1: Karena orang menggunakan narkoba, nomor satu itu gara-gara teman.
0: Teman, lingkungan atau pergaulan
1: ya, Pak ya? Peer group. Peer group, kawan.
0: Kawan.
1: Ya kan?
0: Baik.
1: Kawan, gara-gara peer group itu yang menyebabkan orang menggunakan narkoba.
0: Baik.
1: Ya. Nah, ini yang harus kita cegah. Makanya sejak dini anak-anak itu harus diberikan kegiatan yang cukup. Contohnya, contohnya kasus yang sangat hebat ya. Aceh ini daerah rawan narkoba. Banyak sabu masuk, ganja masuk. Tetapi Banda Aceh ini sangat tidak rawan. Tetapi kapten-kapten sebelahnya adalah rawan. Kan begitu. Penggunaan tinggi, yang orang menggunakan sangat tinggi, tapi Banda Aceh tidak. Karena apa? Karena wali kotanya Pak, wali kotanya ngasih sibuk anak-anak muda. Ada lomba ini, lomba itu. Jadi gak sempat berpikir yang aneh-aneh. Yang itu sore ada kegiatan ini,
0: kegiatan itu. Kegiatan positif,
1: positif yang digerakkan di kelurahan, kemudian kecamatan, dari sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi.
0: Baik.
1: Makanya Aceh itu menjadi fenomena yang juga harus kita garis bawah ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi kiri kanan rawan, tetapi Kota Banda Aceh malah tidak seperti itu.
0: Baik, Pak Pujo, ini kalau berbicara mengenai OKT ini saat ini Pak Pujo ya, sebelum nanti juga mungkin dilanjutkan, maraknya apa peredaran OKT ini juga terkait undang-undang nih seperti apa kan, biasanya juga dijerat dengan undang-undang kesehatan ya Pak ya, kalau OKT sendiri begitu. Lalu benarkah ini belum masuk ke undang-undang narkotika? Lalu apakah BNN sendiri mengajukan atau juga upaya yang cukup atau tidak ketika memang undang-undang kesehatan ini dijadikan sebuah pasal untuk menjerat para pelaku ini Pak begitu?
1: Nah, jadi begini, jadi kalau kita berbicara tentang undang-undang ini, apakah undang-undang itu tingkat pengumumannya bagaimana, prosesnya bagaimana, itu melalui proses yang sangat panjang Pak.
0: Betul, betul.
1: Ya kan, karena harus ada namanya naskah akademiknya, betul, dan lain-lain, ditinjau, kemudian meminta masukan dari masyarakat, kemudian masuk juga dalam rencana diskusi tahunan di DPR RI, kan begitu, untuk didiskusikan, jadi panjang. Tetapi memang untuk obat OKT, obat apa tertentu itu, obat yang berbeda
0: tertentu, obat keras tertentu ya Pak ya,
1: itu memang undang-undang yang ada adalah undang-undang kesehatan.
0: Oke.
1: Undang-undang kesehatan. Memang permasalahannya adalah obat keras tertentu itu sangat murah.
0: Mudah dan murah, Pak.
1: Murah.
0: Oke.
1: Tetapi yang makin murah itu efeknya makin mengerikan.
0: Oke.
1: Contohnya gini. Ada namanya tramadol.
0: Ya. Banyak banyak jenisnya, Pak ya?
1: Banyak sekali. Okay. Ada Trihek, ada tramadol, ada Eximer dan lain-lain.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Banyak sekali obat-obat OKT ini. Yang paling ramai kalau di Jawa Barat tramadol.
0: Tramadol.
1: Kalau di Jogja namanya Trihek.
0: Oke. Okay.
1: Trihek itu yang ada gambarnya Y di atasnya ada kepalanya, ada tangan dua.
0: Oke. Okay.
1: Di atasnya itu Trihek. Kalau Jogja paling ramai Trihek. Nah, Jogja itu kurang lebih berapa ya? 46% pemakai adalah pemakai Trihek.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kita kurang lebih kalau saya lihat data ini kurang lebih pemakai tertinggi adalah tramadol dengan angka 23% Jawa Barat.
0: Jawa Barat Pak ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Saya ulangi lagi ya, saya ulangi, mohon maaf ya, kok sih ini bahasa Jawa itu. Oke. Ampura ini. Ya, Pak. Jadi sabu 23%, baru kemudian tramadol pada angka 19,1%. Kemudian 13 ini tembakau gorila pada angka 13,9.
0: Ya.
1: Tembakau sintetik gorila. Tembakau sintetik gorila ini pakai sintetik THC, tetrahydrocannabinol atau THC yang diambil dari sarinya sarinya ganja.
0: Okay.
1: Tetapi kemudian bisa disintetikan di lab, dibikin. Dan ini sangat berbahaya, Pak.
0: Yeah.
1: Pernah ada orang dekat saya, adik iparnya Hafiz, umur 18 tahun.
0: Oke.
1: Make tembakau gorila atau ganja sinte ini. Nama lapangannya sinte.
0: Ya. Yeah.
1: Sintetik. Itu begitu make seminggu dua minggu dia stres, Pak, kayak skizofrenia, akhirnya gantung diri. Di salah satu jembatan di Bogor,
0: Kabupaten
1: Bogor. Nah, seperti itu. Padahal dia Hafiz.
0: Yeah.
1: Begitu salah bergaul sebentar, make alam bawah sadarnya, ketakutan alam bawah sadar muncul. Apa yang takut dia takuti muncul.
0: Yeah.
1: Takut ditagih duit yang belum dibayar.
0: Iya, Pak.
1: Gantung diri.
0: Baik.
1: Itu artinya dengan harga yang 25.000 satu linting itu, Pak. Itu sehari 3 linting dalam 2 minggu 3 minggu kalau dia memiliki alam dasarnya ada penyakit yang tidur.
0: Ya.
1: Yang dormant, dia naik. Begitu make nongol tuh gejala itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi skizofrenia betul. Dulu tidur dia enggak sadar dia ada ketakutan tertentu begitu muncul dia ditagih. Sintenya saja gantung diri.
0: Baik.
1: Seperti mau dibunuh.
0: Baik. Nah,
1: itu kan mengerikan sekali.
0: Ya.
1: Seperti itu. Kemudian pemakai tramadol. Awalnya penakut, Pak. Kalau dia enggak pakai penakut.
0: Iya. Kalau pakai berani gitu, Pak.
1: Berani.
0: Oh, oke.
1: Okay. Akhirnya dia pakai ini, pakai parang, pakai katana, pakai samurai.
0: Ya.
1: Nah, itu yang terjadi di Bandung dan lain-lain itu adalah penggunaan tramadol yang kemarin ditangkap oleh Polda Jabar.
0: Baik, Pak. Ini kan kalau OKT ini kan sebenarnya obat peruntukan medis ya, Pak, ya begitu kan. Lalu apakah hanya karena murah dan ternyata juga peredarannya cukup luas begitu sehingga akhirnya kenapa bisa dikatakan menjadi ilegal begitu? Apakah juga memang karena pemakaian yang tidak pada peruntukannya begitu, Pak?
1: Nah itu. Ini menjadi diskusi.
0: Ya.
1: Ya, mohon maaf kan kawan semua, kawan-kawan semua dinas-dinas terkait. Jadi pernah kita lakukan diskusi dengan dinas-dinas terkait lainnya. Memang kita harus menjaga.
0: Ya.
1: Karena harusnya harusnya obat keras tertentu itu keluar dengan resep.
0: Oke.
1: Begitu. Memang ada satu atau dua obat keras yang beberapa lampau sudah enggak ada di produksi tapi ternyata masih ada di lapangan.
0: Baik.
1: Begitu. Tapi sebagian besar adalah harus melalui resep. Tetapi beredar ilegal. Gitu. Baik. Apakah pertanyaannya berikut? Apakah itu ada overresep satu orang harusnya dikasih satu resep orang memakai ada gejala gangguan jiwa dia dikasih 10 resep. Kita enggak ngerti.
0: Yeah.
1: Ini yang harus memang dari para praktisi ya. Psikiatri, gangguan pengeraksi kesehatan jiwa untuk mengeceklah.
0: Yeah.
1: Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran kebocoran-kebocoran yang tidak perlu.
0: Baik.
1: Untuk menjaga jangan sampai ada kebocoran. Kemudian berikutnya. Pernah juga terjadi. Ada pabrik yang pernah ditangkap oleh BNN.
0: Yeah.
1: Di daerah Kendal. Itu pabriknya itu memproduksi YY atau Trihek.
0: Oke. Okay.
1: Jumlah besar dan sudah dimusnahkan. Dulu juga ada yang pabrik yang di Cimahi itu. Itu juga bertonton itu. Ah, sudah dimusnahkan. Artinya potensi BNN yang nangkep dulu, Pak. Yang di Kendal maupun di Cimahi itu sudah BNN ditangkep. Jadi artinya BNN dengan semua cara yang kita punya, kewenangan. Karena memang BNN itu tugasnya adalah menangani narkotika.
0: Baik.
1: Bukan obat-obatan daftar G. Tetapi tetapi hasil orang yang rehab di BNN, Pak. Di rehab di BNN, baik di pusat di Lido, di Balai Besar Lido, ya. Itu kemudian di BNNP, BNNK, itu menunjukkan angka bahwa obat-obatan OKT tadi itu dominan juga.
0: Dominan, Pak.
1: Dominan yang direhab.
0: Oh, yang direhab, Pak.
1: Iya. Oke. Okay. Artinya gangguan jiwa karena narkoba, kalau kita pakai istilah narkoba, narkotika, psikotika, dan bahan adiktif lainnya, psikotika dan bahan adiktif itu juga dominan di masyarakat.
0: Baik.
1: Termasuk di Jawa Barat tadi, dengan angka tramadol penggunaannya pada 19,1 yang direhab di BNN dan jajaran, kita hitung seperti itu.
0: Baik, Pak Pojo, ini karena waktu juga, apa yang menjadi sebuah tantangan BNN Provinsi Jawa Barat begitu, terutama dalam peredaran narkoba ataupun juga OKT, kemudian juga pesan atau juga informasi yang ingin disampaikan begitu Pak Pujo kepada masyarakat terkait hal ini, silakan Pak.
1: Untuk mengatasi kelemahan lubul hubungan inter institusi, kan satu melalui kewenangan ini, BNN mengenakan ini, Balai POM mengenakan Dinas Kesehatan melalui kewenangan berbeda, Dinas Sosial mengenakan berbeda, kita melakukan apa kerjasama lintas sektoral dengan grup untuk berdiskusi secara secara grup antar institusi. Sudah kita bikin grupnya itu, Pak. Jadi mengatasi kelemahan, jangan sampai contohnya gini, Pak. Orang direhab. Orang direhab kan orang seringkali berbicara bahwa oh saya direhab. Ternyata bukan direhab, Pak. Di contohnya yang menjadi kasus nasional itu namanya Budiman Perangin-Angin. Bupati di Rio sana, Budiman Perangin-Angin, yang bupati di Sumut, ya, di Perangin-Angin, yang bersangkutan merehab dengan caranya sendiri. Orang-orang yang datang ke tempat dia ditaruh di dalam sel.
0: Oh iya iya waktu itu pernah saya dengar.
1: Kemudian kok malam dicelupin ke air ke kolam. Kalau pagi sampai sore suruh kerja di kebun. Itu bukan rehab. Rehab ada standarnya. Rehab ada standarnya. Ada standar formal dan standar material. Nah, standar formal dia harus memiliki izin. Ya, surat menyurat.
0: Baik.
1: Kemudian kemudian izin macam-macam lah ya. Kemudian harus ada standar material. Dia harus punya gedung yang bagus. Kemudian harus punya nakes. Ada dokter. Harus ada psikiater, harus ada ahli gizi, gitu. Kemudian yang ketiga paling penting adalah harus ada program.
0: Program.
1: Kalau orang mengaku bahwa ini tempat rehab, ternyata nggak ada program, itu palsu. Kita tidak bisa bertanggung jawab kalau terjadi kasusnya Budiman Perangin-Angin yang udah masuk penjara itu. Karena itu bukan rehab. Itu namanya apa? Namanya apa? Forced labor.
0: Baik.
1: Forced labor apa artinya ya? Kayak perbudakan modern, nggak dibayar, mati beneran, ada orang mati. Akhirnya setelah saya ngomong keras tersebut, saya waktu yang ngomong keras saya, karena kasus itu saya di TV-TV ngomong keras. Kemudian terungkap ternyata ada yang mati. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan karena orang menitip orang, menitip anak yang sakit ke tempat rehab berharap sembuh, bukan kemudian mati, kemudian disembunyiin, orang udah keluar, itu nggak boleh.
0: Baik, begitu. Terima kasih Pak Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, Kepala BNN Provinsi Jawa Barat.
1: Sedikit.
0: Boleh, silakan Pak.
1: Jadi ini tadi ngawih sinom narkoba musuh bangsa itu dilombakan.
0: Dilombakan, Pak.
1: Memperebutkan piala Gubernur Jabar. Ya Kak, Bapak Aing KDM. Bapak Aing KDM. Jadi kepada hari ini sudah kita posting, nah, ada pialanya, ada Ayah Artos nak yang diperebutkan. Nah, jadi kepada masyarakat Jawa Barat, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang suka, ya, yang memiliki kecintaan terhadap budaya Sunda, yang suka ngawih, suka nembang, silakan berpartisipasi. Saya lihat, pengen lihat nih orang Sunda itu jago yang mana. Yeah. Silakan buat cengkok masing-masing. Mm-hmm. Saya membuat dua stansa. Mm-hmm. Ya, stansa satu yang tadi ditayangkan. Stansa yeah. kedua nggak saya tayangkan. Nah, okay. Karena baik. Biasanya anak-anak SD, SMP, SMA itu niru persis. Kalau niru persis yang paling bagus. Yeah. Kak kita belajar nari emangnya, yeah. nembang-nembang Dul Sumbang.
0: Baik.
1: Ya itu kita niru persis. Itu sudah nggak bagus padahal tidak.
0: Baik.
1: Nah, silakan dibuat cengkok masing-masing mm-hmm. yang bagus nanti kita lihat.
0: Baik.
1: Kehebatan anak-anak Jawa Barat, anak Sunda untuk ngawih sinom narkoba mungsu bangsa ya. Ciptaan Sulistyo Pudjo Hartono.
0: Baik, terima kasih Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol Sutiyo Pudjo Hartono sudah hadir Pak di Pro 1 dari Bandung berbincang mengenai ancaman narkoba dan juga obat keras tertentu. Saya Bapak Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore, ketemu lagi di program Dialog sore ini.
1: Terima kasih. Pro 1.
2: Bandung sore ini.
3: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
4: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang siapa? Mamang Warta tentunya ya. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Pak Mahfud MD menginformasikan katanya ada program dana bantuan bagi para pensiunan tahun 2026. Menyenangkan sekali ya. Padahal faktanya ini setelah Mamang telusuri pelan-pelan, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Tuh. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan video yang beredar merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kalau zaman sekarang mah AI alias AI, Artificial Intelligence. Video asli tidak membahas program bantuan pensiun.

0: sama Mamang tutup dengan pantun aja ya.
1: Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Ya, pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat, masih di program Bandung sore hari ini bersama saya Buat Agus Gunawan dan pendengar. Saatnya kita masuk di program Sorotan sore hari ini. Kita akan berbincang tentu saja mengenai program pemerintah Kota Bandung ya, dalam sasapu subuh atau gerakan sasapu Bandung, pendengar, di sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Baik, untuk berbincang atau program sasapu subuh, gerakan sasapu Bandung, mendengar, kami sudah tersambung dengan Pak Darto ya, beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Selamat sore, Pak Darto. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pak Darto, apa kabar? Pak Darto sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pak Darto, ini kan ada program dari Kota Bandung mengenai gerakan sasapu Bandung. Ini bisa disampaikan seperti apa begitu, Pak Darto?
2: Iya, betul. Jadi Kang Abot dan pendengar RRI, di Bandung sedang dikembangkan sebuah budaya bebersih Bandung yang dilakukan sejak subuh hari, dimulai pukul 4. Pada prakteknya kami sudah bergerak dari rumah itu sejak pukul 3:30 tentunya, atau pukul 3:30 dini hari. Tujuan dari sasapu Bandung ini adalah membentuk kultur baru di Kota Bandung. Intinya seluruh warga kota harus terlibat dalam proses membersihkan kota, begitu, terutama pada hari Minggu subuh. Nah, sementara ini dilakukan menyeluruh satu Kota Bandung, dilakukan oleh aparat kewilayahan, kemudian beberapa organisasi pemerintah daerah yang memang bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan kota, terutama Dinas Lingkungan Hidup. Subuh kemarin di minggu itu adalah subuh yang ke-17, Kang, yang sudah kita lakukan. Jadi sudah 17 minggu secara berturut-turut kita lakukan sasapu Bandung atas instruksi dan arahan langsung dari Pak Wali Kota Bandung, Bapak Muhammad Farhan. Demikian, Kang Abot.
0: Baik, artinya ini setiap hari Minggu begitu, Pak Darto?
2: Benar, Kang Abot. Setiap hari Minggu subuh pukul kita bergerak mulai pukul 3:30.
0: Baik, ini untuk masyarakat yang juga ikut sasapu bersih ini di area sekitar rumahnya atau bagaimana nih, Pak?
2: Ya, kalau sasaran kami itu terutama di jalan-jalan protokol yang sering dilalui oleh pengguna jalan, terutama di subuh hari. Kalau Dinas Lingkungan Hidup itu biasanya mengawal di 17 ruas jalan yang kita kenal sebagai 17 ruas yang sering digunakan untuk aktivitas pariwisata. Jadi di sana ada area lari, area kegiatan-kegiatan subuh yang dinikmati oleh wisatawan yang datang ke Bandung, Kang. Demikian.
0: Baik, ada fokus utama jalan yang memang saat ini konsen di jalan tertentu begitu, Pak Darto?
2: Ya, kalau untuk Dinas LH itu mengawal yang 17 ruas jalan, misalnya di Braga, Haji Juanda, kemudian di sekitar Jalan Asia Afrika dan seterusnya, itu yang kita kawal betul. Dan memang tampak betul di dalam media sosial kita bahwa nampaknya disambut sangat baik oleh pengguna jalan kota kita, terutama para turis yang datang dari mancanegara maupun dari lokal Indonesia, begitu, Kang.
0: Baik, saat ini yang terlibat dari elemen mana saja begitu, Pak Darto? Kalau Anda melihatnya di hari 17.
2: Utama itu adalah seluruh aparat kewilayahan, kemudian ditambah dari beberapa dinas, tidak kurang dari 5.000-an lebih setiap minggu subuh kami bergerak secara bersama-sama dan konsisten selama 17 pekan ini, demikian.
0: Baik, apakah ada rencana dilakukan tidak hanya hari Minggu saja begitu ke depannya, Pak Darto?
2: Perasaannya sih cukup ya, Kang, ya. Kita hanya memberikan semacam stimulan kepada publik bahwa setiap hari Minggu subuh kita sudah bergerak, sehingga pada saat penikmat kota subuh hari beraktivitas terutama di pukul 5, mereka sudah sulit mendapatkan sampah yang tersebar di beberapa titik. Ya, kota sudah bersih dan siap untuk dinikmati oleh wisatawan, demikian.
0: Baik, kalau Anda melihatnya seperti apa dampak ataupun juga katakanlah apa untuk sesapu bersih ini yang juga salah satunya mengedukasi kepada masyarakat itu sendiri, begitu Pak Darto?
2: Ya, ini sesuatu yang tidak mudah karena kita ini kita ingin membangun kultur baru, kita membangun budaya baru. Tentu ya, membangun kebiasaan itu bukan sesuatu yang mudah dan itu tidak bisa sekali dua kali atau sebulan dua bulan. Ini harus berlaku secara terus menerus simultan dan tentu harus telaten gitu ya Kang ya. Jangan seminggu jalan seminggu enggak begitu. Ini sudah 17 minggu faktanya kita terus menerus tanpa henti melakukan kegiatan tersebut. Demikian.
0: Baik. Anda melihatnya seperti apa antusias dan juga kondisi di lapangan masyarakat itu seperti apa nih Pak dalam program ini Pak?
2: Ya, terutama aparat kita di kewilayahan itu menyambut antusias hal ini karena ingin menunjukkan pada semua bahwa Bandung bisa kok kita bersihkan begitu dari sampah-sampah yang memang tidak bisa dihindari terutama di titik-titik kerumunan massa.
0: Ya.
2: Semacam di Jalan Braga, kemudian Jalan Soekarno, Jalan Soekarno, di jalan ke depan Gedung Asia Afrika dan sekitarnya terutama di sekitar alun-alun Bandung. Itu juga setiap pagi di minggu hari itu selalu kita lihat tumpukan sampah yang cukup signifikan demikian.
0: Baik, Pak, tantangan terbesar atau juga ada kendala begitu yang dihadapi DLH dalam program ini, Pak?
2: Ya, tentu kita harus menyingkirkan jauh-jauh malas bangun, malas beraktivitas. Karena subuh hari pukul 3 itu kita harus bangun dan itu dingin-dinginnya, Bandung lagi dingin-dinginnya, Kang. Kita harus mengalahkan perasaan malas bergerak kita itu. Begitu.
0: Baik, Pak, terakhir informasi atau juga pesan kepada masyarakat, Pak, terkait program Sasapu Bandung ini, Pak.
2: Ya, warga kota, ini kota kita, tempat kita tinggal, tempat kita hidup dan mencari nafkah. Ayo kita jaga bersama-sama. Gitu. Kita pasti bisa membuat kota ini semakin nyaman buat kita tinggali. Jangan kita kotori, jangan kita nodai dan harus kita rawat secara bersama-sama.
0: Baik.
2: Kami pemerintah kota tidak bisa sendirian. Tentu harus bersama-sama dengan semua elemen publik. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Darto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sudah berbincang bersama kami di RRI, Pak. Selamat sore.
2: Hatur nuhun, selamat sore, Kang.
1: Bandung sore ini.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Anda masih sama kami di Pro 1 RRI di Bandung. Pendengar, hari ini hari ke-10 ya di bulan Agustus 2026. Dan azan maghrib nanti akan kami kumandangkan tepat pukul 17:58. Pendengar, untuk itu sesaat lagi kita akan simak inspirasi hari ini. Bersama narasumber kami ada Ustadz Saifuddin Asyamage dengan topik niat adalah ruhnya amal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT melalui Rasulnya mengajarkan bagaimana hidup ini berarti. Langkah pertama adalah meneguhkan niat, karena niat merupakan ruh dari satu pekerjaan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu karena niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan siapa yang hijrahnya karena untuk meraih dunia yang hendak dia raihnya, awimra'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia niatkan hijrahnya. Hadis ini menegaskan bahwa perbuatan itu bagaimana niatnya. Kekuatan niat akan melahirkan banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Namun jika niat tidak kokoh, maka akan terumbang-ambinglah satu perbuatan. Innamal a'malu binniyat, karena perbuatan perilaku itu tergantung bagaimana motivasinya. Oleh karena itu, sebaik-baik motivasi adalah Allah SWT, mencari ridho Allah SWT. Karena jika Allah sudah ridho, niscaya sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan orang lain ridho kepada hambanya. Bahkan dalam berbagai situasi, Allah akan selalu melindunginya. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallahi bi sahhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas anhu, wa man iltamasa ridan nas bi sahhatillahi sahhatallahu alaihi wa ashata alaihi nas. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan dia akan membuat manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan dia akan menjadikan manusia murka kepadanya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan baik itu sifatnya ubudiyah, bahkan muamalah bainan nas, interaksi sesama manusia adalah bagaimana niat atau bagaimana motivasinya. Motivasi yang kuat maka akan mengantarkan seseorang dekatnya kesuksesan yang akan dia capai. Motivasi, sebaik-baik motivasi adalah mencari ridha Allah, karena tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah SWT, tidak ada yang lebih perkasa dibandingkan Allah SWT, tidak ada yang lebih tahu kecuali hanya Allah SWT, tidak ada yang lebih kaya dibandingkan Allah SWT. Dialah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yu'ti may yasha'u min 'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Wa yakbit, dan dialah yang menahan rezeki kepada siapa atau dari siapa saja yang dikehendaki.
Oleh karena itu, meningkatkan motivasi karena Allah diperlukan ilmu, diperlukan tadabur, diperlukan merenungkan bagaimana kehidupan ini berawal dan akan kemanakah kehidupan ini. Apakah kehidupan ini hanya terhenti dengan kematian, ataukah ada kehidupan berikutnya? Lantas apa yang kita perbuat saat ini, apakah akan dipertanggungjawabkan kelak? Sekecil apa yang kita lakukan, apakah kelak akan diperhitungkan? Semua itu tidak lain adalah memerlukan ilmu pengetahuan, dan sebaik-baik ilmu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hadis Nabi adalah penjelas, pengurai, perinci firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun perbuatan beliau ataupun ketetapan beliau. Oleh karena itu, meneladani Rasulullah berarti melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keteguhan niat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini untuk menyongsong kehidupan hari akhir kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

Bandung sore ini.

0: Hari ini hari ke-10 di bulan Agustus 2026. Masih barengan saya buat Gus Gunawan sore hari ini, pendengar. Pukul 18.13 menit waktu Indonesia Barat, dan kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pendengar, ada banyak informasi yang akan kami berikan untuk anda serta lagu-lagu menarik, dan juga jangan lupa untuk mengakses portal berita kami ya di rri.co.id.
1: Tahukah anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut.

0: Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Bandung sore ini.
1: Pendengar, pemerintah kota Bandung ini bersama pemerintah provinsi Jawa Barat tadi siang begitu ya, Senin 10 Agustus 2026 menertibkan bangunan liar dan juga aktivitas perdagangan yang memanfaatkan ruang publik di sepanjang Jalan Ibrahim Aji. Nah, penertiban dilakukan sebagian dari upaya penataan kota sekaligus juga mengembalikan fungsi ruang publik agar dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpo PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengatakan bahwa penertiban dilakukan mulai dari belokan Jalan Ibrahim Aji, kemudian juga kawasan Cicadas hingga depan Puskesmas Ibrahim Aji. Dan berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat sekitar 57 bangunan liar yang menjadi sasaran penertiban, dan sebanyak 25 bangunan berada di wilayah Kecamatan Batu Nunggal, sementara 32 bangunan lainnya tersebar di lokasi berbeda sepanjang kawasan tersebut. Bambang juga menyatakan bahwa sejumlah bangunan dan juga tempat berdagang berdiri di atas saluran taman, fasilitas umum, hingga trotoar yang semestinya digunakan sesuai dengan ruang fungsinya.

sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi resiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.

0: Bang, ya, Benten hari jalan-jalan di lembur makan kalaren lah.
1: Aduh, beautiful, cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful, cek
1: pisan.
0: Tapi sudah gak lulus soge kan, istri dan lembur kan?
1: Ya, tuh. Jika begitu, tuh.
0: Wih, barang hadai kan?

0: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka? Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
1: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka. Kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, begitu nanti akan dirubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan Kang, terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.
2: Bandung sore ini.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di menit ke-59 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, mendengar sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera

0: segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, dua helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
0: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
2: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
0: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
4: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
5: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hida Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
4: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
5: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD hingga pihak terkait lainnya.
6: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
5: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
7: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
8: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran

0: irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30 hingga 50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
1: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
0: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
2: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Dan uang juga mendukung penuh dari setiap setayan. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita didukung. Dan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi, Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk dukungan penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar di kesempatan malam hari ini, Widya Perdani Rana Winatanugraha hadir ke Ruang Gerande hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Dan pendengar, sesaat lagi menemani waktu Anda beristirahat. Begitu di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan program Ruang Konsultasi Pertanian.
1: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Ruang konsultasi pertanian kali ini pendengar kita akan mengupas bagaimana pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai. Kita tahu bahwa berbicara tentang budidaya tanaman cabai ini merupakan kegiatan usaha tani yang menjanjikan keuntungan menarik begitu ya di Indonesia, di Jawa Barat apalagi, dan permintaan akan cabai juga cukup tinggi nih ya. Ya beberapa waktu juga komoditi cabai cukup memiliki harga tinggi gitu, dan ya kalau berbicara tentang cabai sebagai kebutuhan pokok masyarakat kayaknya banyak yang setuju ya. Jadi kalau apalagi orang Sunda makan nggak pakai sambal, artinya butuh cabai, itu nggak makan namanya. Ada juga di masa-masa tertentu seperti jelang hari raya cabai bisa meningkat hingga puluhan kali. Tapi tidak jarang juga petani cabai ini merugi karena memang kurang memperhitungkan faktor cuaca, fluktuasi harga atau serangan hama dan penyakit. Nah, berbicara tentang hama dan penyakit di tanaman cabai, kita akan kupas kali ini bagaimana mengendalikannya supaya tidak petani tidak merugi jika memang terkendala atau mengalami cabainya terkena penyakit dan hama. Bersama saya kali ini sudah terhubung dengan POPT Pemula DKPP Kota Bandung, Taufikur Rahman.
1: Bandung malam ini.
0: Pak Taufik, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kabar baik Pak Taufik ya. Saya sapa ya.
2: Iya, Pak Taufik.
0: Nah, kabar baik Pak Taufik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita ngobrol cabai malam-malam gini, kalau berbicara tentang cabai khususnya di Jawa Barat ini satu hal yang wajibul kudu ya, masak pakai cabai, entah itu cabai jenis apapun. Tapi kalau berbicara tentang juga pengendalian hama dan penyakit di tanaman cabai ini, biasanya kena penyakit apa, terus mengendalikannya seperti apa sih Pak Taufik? Silakan.
2: Biasanya di kalau skala besar itu sebetulnya banyak sekali hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai. Tapi kami dari Dinas Pangan dan Kepatian Kota Bandung menginginkan warga Kota Bandung dalam skala kecil dulu nih bercocok tanam tanaman cabai. Di tanaman cabai itu hamanya sangat banyak, pemirsa. Yang pertama contohnya kita sebut urat gerayak. Yang kedua ada ulat buah. Yang ketiga ada hama trip, ada tungau, ada kutu kebul, ada kutu daun, ada lalat buah, ada wah banyak sekali pemirsa ya.
0: Ini kutu aja itu udah banyak ya.
2: Udah banyak betul. Tapi kalau skala kecil, entahlah khususnya nanti orang Sunda, apalagi orang Sunda, tiada hari tanpa makan sambal. Sebisa mungkin kita bisa bercocok tanam tanaman cabai di pekarangan kita. Emang hama tanaman cabai itu harus benar-benar sih cara mengendalikannya. Terutama ulat gerayak nih.
0: Ulat gerayak,
2: Kak. Jadi ulat gerayak ini bisa menyerang dari mulai persemaian sampai panen. Jadi benar-benar nih si ulat ini sangat mengganggu tanaman cabai yang kita tanam. Cara mengendalikannya, si ulat gerayak ini sebisa mungkin kita menggunakan pestisida yang bijaksana. Yang dimaksud pestisida yang bijaksana itu pernah dibahas juga nih di RRI sama rekan saya juga, dengan menggunakan yang namanya pestisida nabati. Pestisida yang bahannya ada di dapur ibu-ibu sekalian nih. Misalnya pakai bawang putih, kita bisa semprot, bisa. Bisa juga kita lengkapi, bisa pakai tembakau. Kita cukup tumbuk aja bawang putih sama tembakau, kita kasih air, kita semprotkan. Itu bisa mengendalikan hama ulat kinayat di tanaman cabai. Selain itu juga, tanaman cabai benar-benar memerlukan perhatian yang khusus juga sih sebetulnya. Kayak bayi kalau tanaman cabai itu. Misalnya nih, kalau udah ada satu tanaman, misalnya kita punya 10 polybag tanaman cabai nih di rumah. Kalau sudah ada satu yang kering, sudah ada satu yang busuk buahnya, sebaiknya dipisahkan dari tanaman cabai yang masih sehat. Karena hama dan penyakit di tanaman cabai biasanya menyebar ke tanaman yang masih sehat. Jadi sebisa mungkin kita harus melakukan pengamatan pada tanaman cabai yang kita tanam. Seperti itu.
0: Tentunya ada hal-hal sejauh ini ketika memang mungkin Pak Taufik turun ke lapangan dan melihat bagaimana para petani ini menanggulangi atau mengantisipasi terjadinya supaya hama tidak menyerang tanaman cabai. Biasanya hal yang dilakukan apa nih untuk oleh para petani? Ada ciri-ciri khas, bukan ciri khas ya, apa ya, semacam cara-cara tradisionalkah atau cara turun-temurun dari sananya, atau mungkin para petani juga mengikuti arahan dari penyuluh berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit di tanaman cabai ini, atau seperti apa nih Pak Taufik?
2: Biasanya kan kalau di kota Bandung itu tidak ada hamparan yang luas. Biasanya di kota Bandung itu di buruan-buruan atau halaman-halaman masing-masing warga. Biasanya para penggiat tanaman atau penggiat buruan sahe yang ada di kota Bandung itu kita kasih arahan, kita sharing juga, soalnya biasanya pengalaman bercocok tanam para penggiat buruan sahe itu berbeda-beda. Misalnya nih, kalau kita selaku petugas biasanya menganjurkan melakukan dikasih jarak antara satu pot ke pot yang lain atau satu polybag ke polybag yang lain supaya penyakit atau hama yang ada di cabai tidak cepat menyebar ke tanaman yang masih sehat. Jadi dikasih jarak misalnya 50 cm antara satu pot ke pot yang lain atau satu polybag ke polybag yang lain. Seperti itu, Kak.
0: Waduh, tentunya ada hal-hal yang ini menjadi kendala tersendiri. Kalau berbicara tentang wilayah, berbicara tentang faktor cuaca, pas nggak nih kalau misalnya para petani menanam cabai di kondisi cuaca yang ya boleh dibilang panas juga belum ekstrim sih ya Pak Taufik ya, tapi ada wilayah. Cabai ini harus ditanam di wilayah-wilayah tertentu kah? Atau mungkin ada hal-hal yang ada tempat-tempat yang memang gak cocok nih kayaknya untuk nanam cabai dan lain hal sebagainya?
2: Kalau di kota Bandung sebetulnya nanam cabai itu cocok-cocok aja sih, Kak.
0: Untuk kota Bandung
2: yang,
0: ya?
2: Yang kota Bandung. Yang perlu diperhatikan itu media tanamnya saja. Jadi kita harus menggunakan media tanam yang bagus. Terus persediaan air juga untuk menyiram harus cukup juga. Karena kalau kering bahaya juga tuh tanaman cabai yang kita tanam.
0: Waduh, hal-hal yang jika memang ada tadi beberapa hama ulat grayak dari beberapa hama yang atau mungkin penyakit di tanaman cabai yang tadi disebutkan oleh Pak Taufik, ini ada treatment tersendiri nggak sih? Misalnya dengan ulat gerayak tuh ada penanganan tersendiri. Kalau misalnya dengan tungau dan tanam apa hama-hama yang lainnya juga ada treatment khusus nggak sih untuk setiap hama yang menyerang tanaman cabai sendiri?
2: Treatmentnya sebetulnya dengan memisahkan aja tanaman yang masih sehat sama tanaman yang sudah terserang. Sebetulnya kuncinya itu sih Kak, kalau di tanaman cabai, kalau sudah ada satu yang terserang sebaiknya dipisahkan. Terus kalau sudah ada satu buah yang busuk terus jatuh ke tanah, itu juga sebaiknya dibuang atau dibakar, jangan dijadikan bibit kembali. Biasanya kan kalau petani itu dibibitkan lagi. Kan si cabainya juga sudah kena hama dan penyakit, kalau dibibitkan lagi pasti itu sudah terserang lagi penyakit di buah cabai itu. Makanya sebaiknya kalau sudah ada satu yang busuk atau yang rusak, sebaiknya dibuang atau dibakar.
0: Jadi artinya ketika memang kita mau bikin bibit cabai pun harus dari produk yang bagus begitu ya?
2: Betul.
0: Aduh, malah nanti artinya ada kualitas juga, nggak bisa nih cabai iya. Buruk dijadikan bibit gitu ya?
2: Iya, betul sekali. Terus kita harus memilih benih yang berlabel biru.
0: Nah, ini lagi berlabel biru.
2: Biasanya kan
0: biru.
2: Sekarang kan banyak benih di online. Kan itu belum yang di plastik, misalnya di saset-saset kecil-kecil. Itu kan kita kalau nggak ada mereknya, terus belum berlabel biru, apakah itu, kita kan belum mengetahui apakah si benih itu udah diuji atau belum, apakah udah di treatment atau belum.
0: Nah, sejauh ini kalau berbicara tentang budidaya tanaman cabai ya, kalau misalnya dibuat jadi kegiatan usaha ini kan memang mencari keuntungan. Kira-kira dengan belanja online tanpa bibit berlabel biru begitu, apakah ini memang untungnya banyak begitu, atau mungkin apa sih yang dicari oleh para petani ketika memang membudidayakan tanaman cabai untuk meraup keuntungan besar lah, tapi dengan bibit yang ya tidak label biru, dan ada jaminankah ketika memang usaha ini berkembang pesat ketika bibitnya tidak diperhatikan kualitasnya?
2: Jadi kalau bercocok tanam itu sebetulnya bibit yang paling utama. Kalau bibitnya saja sudah tidak berkualitas, nanti pertumbuhannya juga akan kurang tumbuhnya. Kapan belum teruji si benihnya, belum berlabel biru itu. Jadi sebaiknya para petani membeli benih yang sudah berlabel biru, itu sudah diuji kekuatannya, udah di treatment juga.
0: Terakhir nih, Pak Taufik, apa yang harus petani lakukan, petani cabai dengan kondisi yang terkadang memang kan waktu yang pas untuk menanam cabai, tidak kalau berbicara di Kota Bandung begitu ya, atau mungkin di lingkup Jawa Barat, ini harusnya dalam kondisi dan situasi kondisi cuaca dan situasi seperti apa sih pas banget untuk nanam cabai, atau mungkin si cabai ini bukan tanaman yang bermusim, Pak Taufik?
2: Bukan tanaman yang bermusim, asal ada air aja untuk menyiram, itu tanaman cabai bisa ditanam di Kota Bandung khususnya.
0: Jadi untuk para petani pemula, Untuk budidaya cabai, baru coba-coba, konteksnya bukan petani. Karena kalau kita bicara tentang tanaman, banyak masyarakat biasa pun bisa membudidayakan gitu ya, Pak Taufik, zaman sekarang mah ya.
2: Banyak Banyak kak, jadi di kota Bandung itu ada program buruan sae. Jadi para warga masyarakat kota Bandung juga bisa menanam.
0: Tiba-tiba cabai. Jadi petani gitu ya?
2: Tiba-tiba jadi petani, betul sekali. Betul-betul, karena itu program pemerintah kota Bandung. Mm-hmm. Sekarang kan ada program yang namanya buruan sae. Mm-hmm. Itu terutama ibu-ibu di kelompok buruan sae pada menanam cabai juga. Bisa berarti. Yang pemula juga bisa. Dengan dibimbing dari para penyuluh dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan seperti saya, PLPP.
0: Mm-hmm. Wah. Apa sih yang sebetulnya menjadi menjadi target kok udagan di Pabelit ini? Apa yang menjadi target dengan program buruan saya ini? Apakah memang targetnya masyarakat juga nantinya tidak melulu harus pergi ke pasar untuk sekedar beli cabai saja dan lain hal sebagainya, atau gimana nih Pak Taufik?
2: Betul sekali. Jadi keinginan pemerintah kota Bandung pengen keluarganya kan ada buruan saya itu singkatan kok, sayanya itu sehat ekonomis. Jadi beli cabai malah nggak usah ke pasar, 1-2 mah tinggal petik di halaman.
0: Mm-mm. Begitu. Kecuali kan hajat gitunya.
2: Kalau hajat kan belinya harus ke pasar juga ya kak.
0: Betul, harus memberdayakan petani besar itu mah kalau urusannya. Betul. Dengan hajat mah ya.
2: Kalau hajat mah itu mah harus berkilo-kilo kan.
0: Nah itu dia.
2: Kalau untuk Indomie mah mungkin kak cukup 1-2 di halaman rumah juga mungkin. Betul. Bisa.
0: Ya, kecuali kalau memang yang hidupnya tanpa cengek. Ini juga memang sudah saya rasakan ketika butuh daun bawang, butuh cengek gitu ya. Wah, cengek itu jadi favorit. Bahkan saya tidak pernah merasakan harga cengek mahal. Ketika orang beli cengek 5.000.
2: Alhamdulillah.
0: Ketika orang beli cengek 5.000 dapat 4 apa 3 apa cuma 6.
2: Betul.
0: Saya memetik sendiri weh dengan ya itu ada. Tapi banyak juga hal-hal yang memang tiba-tiba enak ya sebetulnya kalau misalnya dengan enggak hanya dengan paralon dan lain hal sebagainya. Semudah apa sih begitu? Padahal kalau kata saya memudah banget ya, tapi masyarakatnya kok kayak yang enak gitu. Semudah apa sih sebetulnya ketika memang membuat ya sayur-sayuran ya tomat, cabe yang gitu-gitu mah bisa di rumah gitu. Awalnya gimana nih, mungkin ada motivasi sendiri dari Pak Taufik nih supaya masyarakat kita juga tidak hanya sekedar, karena kalau di Bandung susah ya, agak susah ya nyari rumah yang masih ada tanahnya Pak Taufik.
2: Betul, tapi kan sekarang bisa pakai polybag, bisa pakai bekas air mineral juga bisa.
0: Mm-mm, pakai paralon juga
2: tanah,
0: bisa ya?
2: Betul, sangat bisa. Sekarang apalagi kan media tanam yang sudah jadi ada. Bibit, nggak usah melakukan pembenihan dulu, bibitnya sudah jadi ada. Tinggal tanam, siap tanam. Tinggal pemeliharaannya saja yang kita lakukan. Sudah bisa bercocok tanaman cabai.
0: Itu ya yang mahalnya tuh bukan cabainya, bukan daun bawangnya, bukan apa-apa. Konsistensinya enggak sih?
2: Itu betul banget.
0: Itu yang mahal konsistensinya.
2: Yang mahal itu konsistensi dan pemeliharaannya.
0: Nah, itu ya kadang cul weh. Nanti layu sedikit terberes cul.
2: Apalagi kan sekarang mah dunia sudah canggih. Mm-hmm. Ada YouTube, ada apa. Tinggal dilihat cara pengenalannya seperti apa. Gampang.
0: Aduh, luar biasa. Ada pesan mungkin terakhir Pak Taufik kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, juga masyarakat di luar sana, berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman cabai. Ternyata tidak hanya bermanfaat untuk para petani di luar sana, tapi juga ini bisa juga dimanfaatkan, diterapkan begitu ilmunya untuk para petani-petani baru begitu ya, yang memang mereka punya kesenangan untuk bercocok tanam dan lain hal sebagainya. Pak Taufik.
2: Jadi buat para warga Kota Bandung nih yang mau belajar bercocok tanam, bisa datang ke Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung kita ada program ngawadahan, ngabina warga, ngadean guruan. Kita sama-sama belajar bercocok tanam dari mulai budidaya sampai panen. Itu boleh kelompok, boleh komunitas, silakan. Nanti bisa bersurat ke kita. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana cara bercocok tanam dari mulai budidaya sampai panen.
0: Baik, luar biasa sekali Pak Taufik, hatur nuhun pisan. Waktunya singkat memang, tapi ini banyak hal bisa ternyata bukan hanya petani besar saja yang bisa bercocok tanam dan memahami kaitannya.
2: Petani kota juga bisa.
0: Petani kota. Jadi ada istilah ya, bukan petani kota, petani kota sih boleh. Karena memang itu dia, karena memang kalau berbicara tentang pertanian persepsi zaman dulu itu kan harus luas tanahnya, harus wah berhektar-hektar disebut petani misalnya. Tapi sekarang tuh mungkin petani pemula yang ya cuman sekedar tanam-tanaman di garasi mobil aja.
2: Di buruan juga bisa.
0: Makanya ada buruan sae begitu ya. Walaupun de gimana atuh dari rumah saya mah rumah subsidi bisa sok.
2: Bisa
0: banget. Ini mah pengalaman saya langsung bisa rumah subsidi juga tempelkeun we di tembok paralon.
2: Betul.
0: Baik, ini harus kita kupas jauh lebih dalam lagi bagaimana penerapan buruan sae, walaupun memang ini program yang sudah bisa dikatakan sukses untuk di wilayah Kota Bandung, dan masyarakat juga sudah banyak yang tertarik dalam hal ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih Pak Taufik dengan topik bahasan yang jauh menarik lagi. Hatur nuhun Pak, selamat malam, selamat beristirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama POPT Pemula DKPP Kota Bandung, Taufikur Rahman.
1: Bandung malam ini.

Alhamdulillah ya Allah, saya sudah lulus menjadi seorang dokter. Terima kasih Bapak telah berjuang demi anakmu ini. Pengorbanan Bapak begitu banyak dan besar bagi saya. Kalau ibu masih ada, pasti bahagia. Setelah semua ujian yang saya lalui, saya akan mengabdikan diri untuk masyarakat.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke kampung tempat saya dilahirkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Arman, jam berapa dari kota? Mengapa tidak ngasih kabar kalau mau pulang?
0: Saya dari kota tadi pagi, Pak. Bapak sehat? Maaf, Arman gak ngasih kabar dulu.
2: Alhamdulillah, sehat. Syukur kamu sudah sampai. Kelihatannya capek sekali. Sana mandi dulu dan ganti baju. Terus istirahatlah.

0: Ibu sakit apa?
1: Perut saya sakit, Pak Tarsa.
0: Sebentar, saya lihat dulu. Waduh, ini sih ada yang jahil sama ibu.
1: Apa bisa disembuhkan, Pak? Aduh.
0: Tenang saja, selama saya tangani pasti bisa disembuhkan.
1: Saya gak kuat, Pak, disakit, Pak. Aduh.
0: Silahkan, ibu tiduran di situ. Bajunya dibuka dulu, Bu.
1: Saya malu atuh, Pak.
0: Ish, gak usah malu. Kan mau diobatin.
1: Iya, Pak. Iya.
0: Ya. Di sini yang sakitnya. Ini ada yang ngirim sesuatu kayaknya, Bu.
1: Hah? Ada yang ngirim?
0: Iya, Bu. Nanti saya buatkan antinya. Biar cepat sembuh.
1: Makasih, Pak. Siapa yang jahilnya ya, Pak, ya?
0: Ibu gak usah tahu, biar saya yang beresin. Air ini nanti diminum. Sebagian lagi dipakai mandi ya, Bu.
1: Iya, Pak. Makasih. Saya permisi, Pak. Ini sekedar ucapan terima kasih saya, Pak.
0: Sebenarnya kan tugas saya membantu warga yang sakit. Tapi ya sudah, saya terima ya, Bu.

0: Arman.
1: Ya, Pak.
0: Bagaimana, sudah kamu selesaikan semua urusan di kota?
1: Alhamdulillah, sudah, Pak.
0: Kamu mau balik ke kota apa mau di kampung?
1: Rencananya...

Bagaimana caranya agar Pak Tarsa mau bekerja sama dalam mengobati warga yang sakit? Ya Allah, mudahkan hamba ya Rabb.

0: Nak Arman.
1: Bu Warsi, mau kemana, Bu?
0: Mau ke Patarsa, Nak.
1: Ibu sakit?
0: Iya, Nak Arman. Padahal sudah 3 kali ke Patarsa, tapi masih belum sembuh juga.
1: Ibu sakit apa?
0: Perut ibu sakit, Nak Arman. Seperti dipelintir gitu.
1: Ibu sudah minum obat apa?
0: Cuma air saja yang dikasih Patarsa. Oh iya, kapan Nak Arman datang?
1: Sudah hampir sebulan, Bu.
0: Nak Arman dokter kan?
1: Alhamdulillah, Bu. Saya sudah lulus kuliah kedokteran.
0: Kalau gitu, bisa atuh diperiksa apa sih penyakit ibu ini?
1: Saya nggak enak sama Patarsa, Bu. Nanti dikira merebut kerjaannya.
0: Gak apa-apa, Nak Arman. Kan ibu yang minta.
2: Gimana ya? Saya seorang dokter yang harus membantu warga yang sakit. Tapi gak enak sama Patarsa.
0: Gimana? Nak Arman mau kan memeriksa ibu?
1: Iya, Bu. Ibu ke rumah saja.
0: Apa penyakitnya, Nak Arman? Apa betul ada yang jahil sama ibu?
1: Sakit yang ibu rasakan itu dari lambung ibu.
0: Jadi bukan karena ada yang jahil?
1: Secara medis bukan, Bu.
0: Jadi ibu harus bagaimana, Nak Arman?
1: Nanti saya kasih obatnya. Sementara ibu jangan makan yang pedas, asam, apalagi yang pakai cuka. Banyak minum air putih yang hangat ya, Bu.
0: Iya, baik, Nak Arman.
1: Ibu, tolong jangan bilang ke siapa-siapa dulu ya, Bu. Ini obatnya, Bu.
0: Makasih, Nak Arman.

0: Arman, kamu anak kemarin sore mau coba-coba bersaing dengan saya?
1: Maaf, Pak Tarsa. Saya tidak bermaksud seperti itu.
0: Buktinya kamu telah merebut kerjaan saya selama ini.
1: Maksud Pak Tarsa?
0: Warga yang sakit sekarang sudah tidak mau berobat sama saya lagi. Itu kan gara-gara kamu.
1: Saya tidak bermaksud merebut pekerjaan Pak Tarsa. Saya cuma membantu warga.
0: Iya, tapi itu merugikan saya.
1: Sekali lagi maaf, Pak Tarsa. Justru saya mau membantu Pak Tarsa.
0: Membantu dari mana?
1: Begini, Pak Tarsa.
0: Alah, jangan banyak ngomong kamu.
1: Ampun, Pak Tarsa.
0: Kamu mau melawan saya?
1: Saya tidak bermaksud melawan Pak Tarsa.
2: Pak Tarsa, Nak Arman, ada apa ini?
0: Itu si Arman telah merebut kerjaan saya di kampung ini.
1: Bukan begitu, Pak RT.
2: Tenang, tenang, tenang. Jangan terbawa emosi. Hal itu bisa dimusyawarahkan.
0: Jangan mentang-mentang kamu, Arman.
2: Sudah, Pak Tarsa. Mari kita bicarakan.
0: Gak perlu. Ini urusan saya sama si Arman.
2: Sabar, sabar dulu, Pak Tarsa.
0: Rasakan, Arman.
1: Ampun.
2: Pak Tarsa, jangan main hakim sendiri. Nanti malah Pak Tarsa yang rugi.
0: Ah, saya tidak peduli.
1: Ya Allah, mengapa jadi begini? Saya hanya ingin membantu warga yang sakit, bukan mau merebut pekerjaan Pak Tarsa. Berikan hamba jalan yang mudah, ya Rabb.

0: Bandung Malam Ini.
1: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: Bandung Malam Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ngobras, ngobrol bareng komunitas hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama komunitas Senyum Anak Nusantara di Kota Bandung. Bersama ada Kang Hanif Abdurrahman Fuad. Selamat malam Kang Hanif.
2: Selamat malam Teh.
1: Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senyum Anak Nusantara Kota Bandung ya, atau Senyum Anak Nusantara Bandung, SAN ya,
2: banyak. SAN, betul.
1: Senyum Anak, apa sih komunitas apa sih Kang ini Teh?
2: Oke, sebetulnya gini Teh, Senyum Anak Nusantara itu sudah jelas ya dari namanya saja udah merujuk pada anak. Otomatis kita bergerak pada bidang sosial yang tentunya kita menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi anak-anak di Indonesia. Begitu Teh.
1: Oke, apa sih yang dikasih buat anak-anak apa yang SAN kasih buat anak-anak?
2: Oke, tentunya kita tidak hanya hadir begitu saja, namun kita menjadi sosok yang dapat diterima oleh anak-anak hingga akhirnya anak-anak mampu berani menebarkan senyuman di dunia. Begitu Teh.
1: Dari kapan sih SAN ini ada?
2: Sebetulnya ini sudah berdiri sejak 2019.
1: Nah, lumayan lama ya?
2: Betul, lumayan lama. Namun sudah berekspansi ke 76 chapter di Indonesia.
1: Jadi 76.
2: Betul sekali, salah satunya chapter Bandung gitu Teh.
1: Oke. Okay. Artinya pertama kali didirikan si SAN ini di mana?
2: Untuk pertama kali berdirinya itu di Kediri Teh, di Kediri oleh 3 orang pemuda Teh. Yang tentunya ini berangkat dari keresahan mereka untuk mewadahi generasi muda agar mengabdikan dirinya sebagai inspiratif bagi anak-anak Indonesia. Begitu Teh.
1: Yang menjadi fokus, artinya kan ketika terbentuk satu komunitas ada titik permasalahan, ada
2: betul,
1: ada keresahan gitu
2: betul
1: ya. Apa yang menjadi titik balik adanya komunitas Senyum Anak Nusantara ini?
2: Tentunya kami menyadari betul bahwasannya generasi kedepannya itu bukan ditentukan oleh kita. Yang kami sadari betul bahwasannya kita harus mengaktualisasi anak-anak bahkan generasi setelah kita Teh. Hingga akhirnya kita ingin berfokus pada anak-anak. Hingga akhirnya terbentuklah Senyum Anak Nusantara seperti itu.
1: Giatnya apa aja sih Kang di SAN?
2: Kalau giatnya kita ada beberapa kegiatan, di antaranya ada nama program 1000 Senyum Nusantara. Nah, itu berfokus pada bantuan sosial, kemudian juga ke pembinaan wilayah-wilayah yang terpinggir gitu Teh. Dan terkhususnya ke panti seperti itu. Kemudian juga di sisi lain ada program Ekspedisi Merah Putih yang tentunya ini melestarikan budaya-budaya Indonesia. Bertepatan biasanya ini 17 Agustus karena
1: sudah deket ya, nih ya. Berarti ada kegiatan-kegiatan dong ya.
2: Betul. Hingga akhirnya kita berpuncak di Sekolah Nusantara. Ini tentunya menjadi keberlanjutan Teh. Program ini yang menjadi keberlanjutan hingga akhirnya bisa membuat dampak di masyarakat seperti itu
1: Teh. Gitu. Giat anak-anak di mana sih yang dikumpulin? Di sekolah kah? Di lingkup bermain mereka kah atau di mana?
2: Untuk anak-anak yang kami kumpulkan tentunya di wilayah-wilayah binaan Teh khususnya itu. Kemudian juga anak-anak renta seperti mohon maaf semisal anak-anak jalanan lain segala macam, hingga akhirnya kita memberdayakan mereka-mereka yang sangat membutuhkan seperti itu Teh. Seperti anak marginal lain segala macam.
1: Iya. Di bagaimana kalau kita berbicara tentang anak-anak yang marginal, anak-anak yang dipandang sebelah mata, ada treatment khusus ya untuk ngerangkul mereka ya Kang ya.
2: Betul.
1: Artinya ada rasa yang harus dijaga, ada psikologis anak-anak yang harus tetap terjaga.
2: Betul.
1: Melibatkan psikolog kah?
2: Betul sekali teh.
1: Karena kalau berkaitan dengan anak, ada traumatik, ada banyak hal dirasa anak-anak ya Kang ya.
2: Iya betul betul.
1: Gimana nih Kang?
2: Tentunya anak itu rentan dengan perasaan yang masih belum stabil teh. Tentunya kesehatan mental anak ini sangat penting untuk kita jaga gitu teh. Berangkat dari dasar kesehatan anak kesehatan mental anak yang dimana dia membutuhkan ruang aman, ruang didengar tanpa dihakimi, seperti itu. Hingga akhirnya anak ini ada sisi strategis, salah satunya psikolog tersebut, hingga akhirnya anak ini mampu memberikan apa ya, dibilangnya ini teh, mampu memberikan merasa dirinya itu berharga seperti ya, itu teh.
1: Gak gampang loh Kang.
2: Betul sekali.
1: PR banget gak?
2: PR banget.
1: Kang Hanif tergabung dengan San Kota Bandung, chapter Bandung lah ya.
2: Betul.
1: Bisa dari awal di tahun 1900 di tahun 2019 ya.
2: Kalau Bandung ini semenjak 2020 teh.
1: Oh.
2: Itu jadi 2019 itu memang terpusat di Kediri.
1: Jeda setahun
2: itu membuka chapter di 43 kota, salah
1: termasuk
2: satunya,
1: Bandung.
2: Termasuk Bandung.
1: Kang, itu, 2020 itu kan udah masuk COVID ya?
2: Betul sekali. Nah, itulah titik di mana volunteer di saat kita open volunteer itu membludaknya di sana. Karena dari tahun 2019 sempat vakum karena COVID, hingga akhirnya generasi muda ini melihat bahwasannya ada yang harus dibantu, salah satunya anak. Oleh karena itu kami membuka open recruitment, hingga akhirnya yang daftar sampai sekitar 2.500 karena
1: di kota Bandung,
2: di nasional. Karena kita Mbak masih membuka 43 chapter di Indonesia, akhirnya yang diterima hanya 500 volunteer begitu.
1: Waduh, luar biasa sekali. Artinya ada gerakan yang memang fokus untuk menangani anak, tidak hanya secara fisik.
2: Betul.
1: Tapi secara psikologis.
2: Betul.
1: Karena kalau berbicara tentang mental anak hari ini ya Kang,
2: yeah.
1: Serem ya. Aduh, mudah-mudahan ada hal yang memang bisa membantu mental anak-anak Indonesia.
2: Betul.
1: untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045 mendatang. Tapi kalau lihat kondisi hari ini,
2: wah,
1: bagaimana dari kacamata San sendiri?
2: Tentunya untuk detik ini ya teh, kita mendapatkan tantangan yang sangat serius, yaitu dunia digital. Tentunya ini menjadi sasaran empuk bagi anak-anak yang kurang pendampingan deh.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu, betul sekali.
1: Betul.
2: Yang membuat anak ini menjadi sumber sasaran teknologi digital, salah satunya adalah validasi, notifikasi yang membuat aman, membuat nyaman secara instan. Dan salah satunya adalah cyberbullying teh. Ini yang berdampak pada
1: entah pelaku ataupun korban bullying.
2: Betul
1: ya.
2: Sekali teh.
1: PR juga gak sih nih Kang?
2: Wah, ini PR, sangat PR sekali teh.
1: Karena kalau berbicara tentang Senyum anak Nusantara, kita lihat kota Bandung aja sudah banyak anak-anak yang tidak bisa tersenyum loh Kang.
2: Betul sekali teh.
1: Bukan pesimis, tapi sedikit miris ya.
2: Betul.
1: Langkah apa sih yang dilakukan San untuk membuat senyum anak-anak di kota Bandung itu ada lagi?
2: Tentunya kita mengaktualisasi melewati program yang kita bawakan, yang kita hadirkan untuk masyarakat, khususnya anak-anak. Dimulai dari contoh, semisal kemarin kita baru mengadakan 1000 Senyum Nusantara, yang dimana itu berfokus pada rumah yatim piatu. Dan tentunya eksistensi yang kami bawakan dalam program ini adalah melestarikan budaya dari kalam aksara. Bahwasannya bisa dilihat dong teh, kalau hari ini anak-anak itu masih udah akselerasi bahasanya, udah, bahkan kita pun saat masa kecil itu tidak mengenal perkataan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan negatif seperti itu teh. Hingga akhirnya kita membawakan pelestarian budaya lewat wayang, yang dimana dalangnya itu menjelaskan bahwasannya tidak boleh cyberbullying, kemudian juga menjaga bahasa-bahasa Sunda yang sudah mayoritas anak-anak ini dilupakan. Seperti itu teh.
1: Aduh, okay. Miris banget ya, banyak PR, banyak hal yang ternyata ini gak hanya jadi PR-nya pemerintah setempat, nggak hanya jadi PR-nya orang tua, ada permasalahan muncul ya dari pola didik. Betul. Dari wah dari mana-mana kalau untuk urusan dengan anaknya.
2: Betul sekali.
1: Kita undang Anda mendengar untuk menyampaikan beberapa pertanyaan di 0811-220-9760. Untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh salah satu komunitas yang ada di Bandung. Ini ya, chapternya di Bandung gitu ya. Dari sekian banyak 76 chapter Senyum Anak Nusantara di Indonesia. Anda bisa sampaikan di 0811-220-9760. Sesaat lagi kita rehat sejenak ya, Kang Hanif, untuk menyampaikan beberapa informasi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
0: Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Bandung malam ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di menit ke-36 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Kang Hanif dari Komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Bandung. Nih, kita akan ngobrol tentang programnya SAN yang memang jadi program unggulan ya, Ekspedisi Merah Putih.
2: Ekspedisi Merah Putih.
1: Ngapain sih Ekspedisi Merah Putih teh? Apa jelang ngapain dulu deh ekspedisi teh gitu.
2: Dari namanya juga memang sudah merah putih teh. Mm-hmm. Jadi ini memang mendarah daging teh merah putih ini yang tentunya kita menumbuhkan cinta tanah air. Nah, itu di sisi lain kita
1: untuk anak ya, cinta betul, tanah air, cinta tanah air anak. Konteksnya untuk anak
2: ya. Iya, jadi kurang lebih objektifnya seperti inilah. Kita menghadiri wilayah binaan yang dapat mengkontribusikan anak-anak untuk menumbuhkan cinta tanah air. Mm-hmm. Terkadang nih teh, kita ini mencoba eksperimen sosial mengetes lagu-lagu kebangsaan untuk anak kecil itu mayoritas sedikit hafal.
1: Sekarang
2: mereka hanya apalagi waktu dulu tuh pernah viral kayak
1: masih hafal Tabola Bale tuh sih.
2: Itu lebih hafal itu. Aduh, dibanding ya dengan lagu-lagu nasional. Mm-mm. Begitu teh. Jadi kita hadir di program Ekspedisi Merah Putih ini tentunya untuk menumbuhkan cinta tanah air yang dapat berdampak ke anak-anak dimulai dari karakter, kemudian juga terkait bahasanya, bahkan kepedulian sosialnya. Gitu.
1: Aduh. Ini yang diperkenalkan kan, artinya kalau di SAN sendiri ada perbedaan usia ya.
2: Betul.
1: Setiap anak-anak itu rentang usia banyaknya di usia berapa sih, Kang?
2: Oke, kalau rentang usia kita mayoritas dari TK hingga kelas 6 SD seperti itu. Jadi
1: usia-usia yang
2: rentan banget.
1: Rentan banget ya.
2: Itu rentan banget. Jarang-jarang kita mencakup ke usia SMP, SMA, apalagi mahasiswa.
1: Kenapa tuh?
2: Karena kita melihat dan kontribusi pada anak-anak yang memang rentan di mana masih rentan terhadap cyberbullying, kemudian juga pelestarian budaya. Bahkan kita pun berfokus pada kalau usia SMP bahkan sehingga kuliah ini menjadi tokoh inspiratif bagi anak-anak. Gitu. Jadi udah beda fasenya gitu teh.
1: Apa sih, Kang, yang diperkenalkan di Ekspedisi Merah Putih ya? Kegiatan seperti memperkenalkan mungkin nilai-nilai kebangsaan.
2: Betul.
1: Lagu-lagu kebangsaan, hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan lah ya.
2: Betul.
1: Begitu. Terus ada hal-hal, tahapannya kan beda. Kalau kita lihat anak SD, anak TK dan SD tuh perlu cara khusus ya, khususon nih.
2: Betul deh.
1: Metode apa yang dilakukan oleh SAN?
2: Kita tidak hilang dari belajar dan bermain deh. Karena anak ini membutuhkan ruang untuk bermain dan kita hadir dalam pola seperti itu. Kita tidak pernah menghadirkan ke anak-anak khususnya di daerah marginal ini dengan pembelajaran formal. Otomatis mereka sudah beranggapan bahwasannya di TK dia belajar, kan hingga akhirnya menjatuhkan rasa kejenuhan. Nah, oleh karena itu kita khususnya di Ekspedisi Merah Putih ini kita menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Semisal kita ini mengadakan lomba yang memang sudah jarang, seperti bebancakan ataupun
1: anak-anak sekarang udah nggak kenal itu.
2: Betul teh, namanya juga bebancakan, apa itu bancak, bancet, bancet, apa apalah kayak gitu. Nah, hingga akhirnya kita menghadirkan poin-poinnya dari permainan gitu.
1: Oh, artinya seperti nanti itu. Juga di Ekspedisi Merah Putih ini ada memperkenalkan mainan tradisional ya.
2: Betul sekali teh, betul sekali.
1: Kang, penasaran, volunteer yang ada untuk chapter Bandung sendiri berapa banyak?
2: kalau untuk sekarang kita ini dalam konteks pengurusnya teh. Kalau untuk pengurusnya kita kisaran 22 orang. Karena kenapa kita mengambil kuantitas yang sedikit? Karena itu berdampak pada bonding dan enak untuk mengajaknya teh. Dibanding dari 40 orang, 50 orang lain segala macam, ini susah untuk membondingnya teh. Namun di saat seperti ekspedisi Merah Putih ini, kita open volunteer untuk generasi-generasi muda yang ingin mengabdikan dirinya untuk menebarkan keberaniannya dan menginspirasi ke anak-anak Indonesia. Jadi kurang lebih di saat program kita full team tuh, full squad, dan kurang lebih bisa sampai 50 orang yang berkontribusi.
1: Itu terbagi dengan wilayah-wilayah binaan?
2: Iya, binaan.
1: Ada berapa wilayah? Ada berapa wilayah Kota Bandung sendiri, Kang?
2: Kalau untuk ini dari yang kami telah lewati ya. Yang kami telah lewati ini salah satunya ada di daerah Ciwidey. Daerah Ciwidey dan daerah Subang di di
1: artinya
2: Bunyara.
1: Konsepnya Bandung Raya ya.
2: Betul.
1: Wilayah Kota Bandung, kabupaten.
2: Betul.
1: Kalau sampai ke Ciwidey kan wilayah Bandung
2: kabupaten itu.
1: Kabupaten ya. Yeah. Bandung Barat udah masuk.
2: Bandung Barat rencana sih per sekarang, tahun sekarang gitu. Bandung Barat, Bandung Timur, kemudian juga Bandung Selatan sudah.
1: Bandung Selatan di mana nih, Kang?
2: Bandung Selatannya Ciparai.
1: Oh, Cimaung belum, Cimaung Banjaran.
2: Belum.
1: Ada pertanyaan nih, Kang, dari Teh Rina di Cimahi. Kang Hanif, sebenarnya Senyum Anak Indonesia Nusantara ini bergerak di bidang apa dan awalnya bagaimana komunitas ini terbentuk? Nggak nyimak dari awal nih, Teh Rina. Tapi nggak apa-apa deh, boleh dijelasin singkat aja, Kang.
2: Oke. Teh Rina, komunitas Senyum Anak Nusantara ini bergerak dalam aspek sosial yang menginspirasi dan memotivasi dan mengedukasi kepada anak-anak Nusantara begitu. Jadi kita berfokus pada anak-anak, dimulai dari menginspirasinya dan memotivasinya agar terus menjunjung tinggi cita-cita dan bersekolah, dan hingga akhirnya kita mengedukasi dimulai dari soft skill dan hard skill seperti itu, Teh Rina.
1: Jadi ada hal-hal yang memang khusus begitu ya.
2: Betul.
1: Dibikin oleh Senyum Anak ini Nusantara, Nusantara. Ya, untuk targetnya apa, goalsnya gimana gitu. Kemudian juga ada apa nih, ada Teh Salsa di Buah Batu. Apa yang menjadi perhatian utama Senyum Anak Nusantara terhadap kondisi anak-anak saat ini?
2: Wah, tentunya ini menjadi misi kita juga, Teh. Jadi yang tentunya ini di era teknologi digital, kita menghadirkan Senyum Anak Nusantara ini sebagai wadah bagi anak-anak agar tidak terlalu terpengaruh oleh dunia digital. Karena gini, Teh, dunia digital ini memang memang bermanfaat, namun bisa menjadi bahaya bagi anak karena penggunaan tanpa pendampingan. Yeah. Seperti itu.
1: Aduh, deg-degan ya. Terutama untuk mamah-mamah muda.
2: Yeah.
1: Nah, ada juga Teh Nisa di Kiara Condong, kalau ada anak atau keluarga yang membutuhkan pendampingan, apakah San punya mekanisme tertentu untuk membantu mereka?
2: Pendampingan dalam hal apa nih berarti?
1: Nah, ini boleh ditambah ya, pendampingan mungkin ketika si anak ini dalam kondisi memiliki persoalan tertentu mungkin.
2: Oke, okay, mungkin aku coba generalin ini dalam aspek psikologis ya, Teh.
1: Psikologis.
2: Oke, okay, tentunya San ini tidak hanya berdiri sendiri. San ini dapat berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang berhubungan dengan psikologis. Dan San pun sudah punya mitra yang berhubungan dengan psikologis. Khususnya kita beracu pada anak, hingga akhirnya kita bisa menjadi tempat untuk konsultan seperti itu teh, konsultan bagi anak-anak yang memiliki keluhan atau memiliki keterbelakangan. Bahkan kita pun menerima anak-anak yang sangat membutuhkan dalam aspek motivasi, inspirasi, lain segala macam. Kita bisa menghadirkan hal seperti itu teh. Begitu.
1: Kang, kalau kita melihat latar belakang seorang anak dari mungkin kondisi orang tuanya, betul, kemudian juga kondisi finansial keluarganya, betul, begitu. Ini berangkat dari permasalahan yang terjadi, satu hal miris aja ketika masih banyak anak-anak jam segini ya nih, di atas jam segini bahkan, yang masih gonjreng-gonjreng di stopan, di perempatan gitu, yang ada loh orang tuanya. Ini jadi fokusan juga gak sih?
2: Itulah salah satu target goals SAN kali ini teh. Yang dimana kita sudah meneliti berdasarkan lapangan. Ini misalkan kita taruhlah di lampu merah A misalkan.
1: Stopan Pasteur sebut saja.
2: Sebut saja Stopan Pasteur. Kita sudah menelusuri hingga akhirnya kita berujung pada yayasan yang menaungi anak jalanan teh.
1: Ada yayasan.
2: Ada.
1: Artinya konteksnya kalau bicara yayasan, si anak ini diberdayakan dengan ngamen apa gimana?
2: Itu menjadi salah satu konspirasi mungkin teh. Jadi salah satu yayasan ini memang menaungi, namun ada yang menaungi di balik yayasan ini. Sebutlah bos dari anak jalanan. Yayasan tidak bisa melangkahi bos, karena yayasan ini membuat program setiap hari Sabtu, setiap hari Jumat. Karena Senin sampai Kamis, Sabtu, Minggu dia dipekerjakan di jalanan.
1: Dinas gitu ya.
2: Dinas, begitulah.
1: Aduh, miris banget. Bahkan mungkin pemerintah setempat dalam hal ini yang memiliki kewenangan pun agak repot ya.
2: Betul sekali teh.
1: Untuk meminimalis apa ya? Itu maksudnya masuknya eksploitasi anak kah? Kekerasan terhadap mental anak kah? Karena kalau berbicara tentang mental anak hari ini, aduh, serem enggak sih gitu. Bagaimana Indonesia Emas 2045 nanti terwujud ketika hari ini di tahun 2026 aja masih belum ada Gaus embrio itu belum ada.
2: Iya, belum terlihat apa-apa,
1: belum
2: gitu.
1: Terlihat, belum ada bahkan gitu. Ya, apa kabar dengan 2045 sekali mendatang di program Indonesia Emas. Kira-kira dari perspektif SAN sendiri, apa sih yang harus diperbaiki?
2: Oke, tentunya berangkat dari kebijakan pemerintah yang dimana ini berdasarkan kami survei ke salah satu yayasan yang menaungi anak jalanan tersebut. Di saat kita ingin menyalurkan dana, menyalurkan bantuan sosial dan segala macam, itu memerlukan data-data. Bisa dikatakan ini kartu keluarga, KTP dan segala macam, sedangkan mereka tidak punya teh. Nah, inilah yang harus diperbaiki dalam memunculkan embrio untuk Indonesia Emas 2045. Jadi dimulai dari kita mengusut hak-hak pendataan anak misalkan kayak gitu. Nah, hingga akhirnya itu berdampak pada pendataan anak-anak Indonesia, hingga akhirnya anak yang teranta dan di jalanan-jalanan itu bisa dibantu dalam kebutuhannya, kemudian juga dalam ekonominya bahkan bisa dibantu begitu. Jadi gimana kita mau bantu kalau dari segi administrasi pun belum terpenuhi seperti itu.
1: Dia kesadaran masyarakat juga dalam hal seperti ini agak masih kurang kalau kata anak sekarang lah ya, kurang. Masih ya kalau ada terjadi sesuatu hal dalam tanda kutip baru ngurus-ngurus.
2: Betul.
1: Ini pembiasaan atau kebiasaan yang memang harus juga dikikis sedikit-sedikit begitu ya. Dan kalau berbicara tentang kondisi mental anak begitu. Giat rutin yang dilakukan oleh San sendiri turun ke lapangan gitu, kemudian pasti banyak hal ditemukan, ya Kang ya?
2: Betul.
1: Yang paling bukan konflik atau ya? Hal apa sih yang paling menyedihkan mungkin, atau apa ya namanya kalau kayak gitu? Yang hal yang paling miris.
2: Okay.
1: Ketika Kang Hanif beserta teman-teman lainnya di San turun ke lapangan dan melihat sesuatu yang, aduh,
2: okay,
1: gak nemu nih miris yang lain pokoknya mah.
2: Ini berangkat dari salah satu program kita, Sekolah Nusantara teh.
1: Mm-mm.
2: Ada salah satu desa yang kita kunjungi, memang kita mengedukasi sistem reproduksi anak teh. Jadi banyak yang tidak paham bahwasannya mimpi basah ini adalah fase untuk beranjak dewasa lain segala macam. Namun yang mirisnya anak-anak saat itu di lokasi seperti itu, mereka beranggapan bahwasannya ini edukasi yang negatif, ini edukasi yang tidak dibutuhkan, bahkan bisa dikatakan mohon maaf jorang seperti itu, kayak gitu. Nah hingga akhirnya kita, oh kok gini ya sekarang mindsetnya, kok kenapa bisa ada mindset hal seperti itu? Akhirnya kita bersikeras untuk terus mengedukasi agar paham bagaimana sistem reproduksi itu bisa teredukasikan kepada anak-anak marginal. Jadi mereka ini masih dangkal terhadap wawasan terkait tubuhnya sendiri gitu teh. Itu jadi, duh kok gini ya. Mungkin ini bisa jadi salah satu aspek dari dunia digital yang dia melihat di media sosial tanpa menanyakan ke orang tua.
1: Kebablasan ya. Gitu ya.
2: Betul sekali teh, kebablasan.
1: Aduh repot nih, rusak dunia. Kedepan Kang, apa yang menjadi harapan Kang Hanif sendiri untuk Senyum Anak Nusantara?
2: Oke, untuk Senyum Anak Nusantara kedepannya saya harap lebih menyediakan ruang aman dan ruang mendengarkan tanpa menghakimi anak tersendiri, hingga akhirnya kami berharap yang sangat besar termasuk juga kepada pemerintah agar bisa dapat mensupport komunitas-komunitas yang menjunjung tinggi Indonesia Emas 2024-5, karena setiap anak yang dapat dicintai, dapat didengar, dan dapat dipeluk tanpa syarat akan tumbuh lebih berani untuk menyebarkan senyum di dunia seperti itu.
1: Luar biasa. Senyum anak itu adalah satu hal yang memang menjadi pembuktian bahwa satu wilayah, satu tempat dalam keadaan baik-baik saja.
2: Betul.
1: Ya. Mudah-mudahan akan banyak sekali senyum-senyum anak Indonesia lainnya. Amin. Berangkat dari Senyum Anak Nusantara di Bandung. Amin. Kita senyum, berikan kembali senyuman untuk anak-anak di kota Bandung dulu. Amin. Deh sebelum kita memberikan banyak senyuman untuk anak Nusantara. Kang Hanif, atur nuhun, terima kasih
2: sami-sami
1: banyak.
2: Sami-sami teh.
1: Ah, tapi sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi nih.
2: Boleh.
1: Dari Kang Theodorus, ini pendengar kita dari Magelang, gimana cara komunitas menjaga semangat dan komitmen para volunteer? Sebagian besar ini adalah anak muda atau mahasiswa ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Semangat, jaga semangat dan komitmen, Kang.
2: Oke, menjaga komitmen dan menjaga komitmen dan
1: semangat.
2: Tentunya kita tidak jauh dari internal development, karena itu salah satu divisi kita yang sudah terorganisir. Kita tidak luput dari bonding satu sama lain. Di sisi lain kita menjalankan program pokok, di sisi lain juga kita menjalankan program yang mungkin terlihat receh, yang mungkin tidak yang terlihat tidak penting, namun itu penting untuk menjaga komitmen dan menjaga semangat. Jadi kita tidak hanya berfokus pada psikologi anak, kemudian kebutuhan anak, namun kita juga berfokus pada pengurusnya seperti itu. Jadi kita pun harus memikirkan dengan cara membonding yang happy-happy teh gitu. Udah kita gak usah mikirin susu nenek Ara bilangin segala macam, pokoknya pusing-pusing kayak gitu. Udah kita sok have fun aja. Misalkan di Bandung ada, wah ada kafe baru nih, ayo ayo nongki-nongki, misalkan kayak gitu. Terus ada curug baru nih, ayo ayo kita muncak gitu, muncak. Seperti itu teh, hingga akhirnya kita terbentuk dalam suatu chemistry yang menjaga semangat dan komitmen.
1: Itu dia ya, bondingnya dulu. Betul. Volunteernya dulu yang dikuatkan supaya program-program di Senyum Anak Nusantara Chapter Bandung juga jauh lebih kuat. Hatur nuhun Kang Hanif untuk waktunya berkenan hadir langsung ke Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan apa yang menjadi program Senyum Anak Indonesia di Chapter Bandung ini terwujud dengan selalu semangat dan komitmen yang luar biasa untuk para relawan atau volunteernya. Titip salam juga untuk para volunteer yang tentunya selalu memberikan semangat yang positif untuk anak-anak. Untuk Senyum Anak di Kota Bandung. Sampai di sini pendengar program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, berbicara mengenai program Komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Ngobras kali ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung malam ini.

di Taman Bakti, lebih dikenal sebagai Gugur Bunga, adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945. Lagu ini diciptakan untuk menghormati tentara Indonesia yang tewas selama Revolusi Nasional Indonesia.

sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan. Pengkhianatan

0: Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara ini disambut positif oleh para pelaku usaha transportasi di Kota Bandung, termasuk juga Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas di Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pihaknya siap kembali melayani masyarakat dengan membuka trayek yang melintas kawasan Bandara Husein Sastra Negara dan Terminal Ledeng. Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat Kopamas Kota Bandung, Budi Kurnia.
2: Banyak hal positif loh dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Trayek ini sudah ada dari dulu. Dulu namanya Cibugo Atas Halte Andir. Jadi kami tidak bisa beroperasi karena memang sehubungan dengan di portal ya kebijakan dari Lanut sendiri. Bukan artinya kami ini trayek baru, tidak. Ya kami pun juga reaktivasi kembali. Kami sosialisasi. Kami masuk ke sekolah-sekolah yang ada. SMA 9, SMP Angkasa, SMA Angkasa, dan juga masyarakat sekitar. Dan kalaupun misalnya bandara tidak direaktivasi, kami tetap jalan juga kok. Angkot listrik itu secara investasi memang besar, tapi secara biaya operasional itu jauh lebih murah dibanding memakai kendaraan ICE ya. Menyambut baik juga wacana pemerintah menggunakan angkot kendaraan listrik untuk sebagai angkutan umum. Selain banyak hal juga, kami sih memandangnya bahwa biaya operasional kami akan jauh lebih murah sehingga kami bisa juga akan semakin kompetitif. Sebetulnya lebih kepada rerouting seluruh angkot di kota Bandung. Rutenya itu harus di-routing. Kami diwajibkan pada saat kami beririsan dengan BRT lebih dari 30%, maka kami harus di-rerouting trayeknya. Bukan reaktivasi Mbak, tapi rerouting. Mengisi blank spot atau wilayah-wilayah yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Yang pasti kami bicara dengan regulator dalam hal pemerintah dan juga para pelaku usaha. First mile, last mile-nya masyarakat Kota Bandung bisa dilayani oleh angkutan umum itu. Kami minta supporting dari semuanya. Pada masyarakat Kota Bandung sekarang kan sudah ada feeder 1, feeder 2, ada BRT juga. Sudah mulai, ayo kita gunakan hal tersebut secara maksimal. Simpan kendaraan pribadinya, beralih kepada angkutan umum.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: Bandung Malam Ini.
1: Pendengar, setelah kami akan coba menghubungi Dinas Kesehatan. Dr. Deborah Johanna Ratu ini selaku Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dengan topik Dinas Kesehatan Kota Bandung mengimbau warga mewaspadai penyakit di musim kemarau. Kami sudah terhubung di sini.
2: Yang harus diwaspadai saat ini ya pasti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian nanti asma yang kambuh, terus kualitas udara juga kalau kita lihat memang menurun ya. Nah, mungkin nggak cuma penyakit juga ya, tapi mungkin yang harus kita waspadai itu dehidrasi. Nah, berarti nanti kita harus menjaga kesehatan, terutama ISPA, nah seperti balita, lansia, ibu hamil, terus masyarakat yang memiliki penyakit kronis, ya sebaiknya memang menjaga kesehatannya. Kalau memang ternyata harus berpergian, kemudian cukup jauh atau gimana tuh bisa menggunakan masker ya. Terus kemudian kalau batuk juga bisa menggunakan masker seperti itu. Nah, biasanya harus waspada itu penyakit demam berdarah, karena kan itu ya tempat-tempat penampungan air kan biasanya nanti di cekungan-cekungan pohon, kemudian nanti ada di talang-talang air atau dimanapun. Kadang-kadang kan nanti terisi air hujan, kemudian nanti mulai tuh jentik-jentik nyamuk, sehingga biasanya suka ada peningkatan demam berdarah. Kalau paling rentan ya balita ya, karena kan sistem kekebalan tubuhnya tuh memang belum sempurna ya. Nah, kemudian lansia, daya tahan tubuhnya juga sama, mulai menurun, kemudian juga organ-organ pernafasannya itu juga menurun. Ya, ibu hamil pasti kondisinya juga lagi tidak baik-baik saja sebenarnya kan, karena memang harus menjaga kesehatan dia dan baik kandungannya. Terus sama ya itu yang punya penyakit kronis seperti asma, penyakit jantung, atau POK yang dulunya proko berat tuh biasanya, nah itu juga harus dijaga. Ya, jadi memang yang dihimbau itu perlu minum air putih yang cukup ya. Dikurangi aktivitas fisik yang di luar ruangan pada siang hari. Jangan sampai nanti terlalu panas sehingga menimbulkan heat exhaustion. Itu sih ya pasti makanan bergizi lah gitu. Istirahat cukup, jaga daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Setiap warga di Kota Bandung ini harus sadar akan kesehatannya diri sendiri ya. Pergi cek kesehatannya secara rutin. E-nya ya. E-nya nyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik 3-5 kali per minggu, kurang lebih 30 menit, kemudian diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itu hidup cerdik.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
4: Intermezzo.
5: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
6: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
5: Karena kakek ketinggalan pesawat.
4: Intermezzo.

0: Bandung malam ini.
1: Bagaimana Pemkot Bandung ini siapkan 100 armada tertutup sambut operasional TPPAS Legok Nangka. Seperti apa dan juga bagaimana, pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk ST.
2: Kebetulan ini komitmen pemerintah Kota Bandung ya, ke depannya mengirimkan 800 sampai 1000 ton sampah per hari ke TPPAS Legok Nangka yang memang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah provinsi. Armada tertutup ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara visual dan secara ramah lingkungannya akan lebih baik gitu pengiriman sampah ke sana. Saat ini kami sudah memiliki kurang lebih 80 armada ya kan, 40-nya itu tertutup. Namun demikian, memang kondisi lapangan saat ini belum memungkinkan untuk semua tertutup karena ada beberapa lokasi yang masih membutuhkan bak terbuka dengan kapasitas yang lebih kecil. Untuk 2029 pada saat operasional nanti Legok Nangka, kami akan mengkaji lebih jauh apakah seluruhnya kami akan memiliki armada tersebut atau bekerja sama dengan pihak lain. Yang tertutup ini dari sisi kapasitas dia lebih baik, lebih banyak juga volumenya karena sampah yang dimasukkan itu akan langsung dipres secara otomatis oleh kendaraan tersebut, sehingga lindinya pun sudah keluar, jadi nggak akan ada lagi tuh tetesan-tetesan air lindi di jalan. Biasanya di area-area pusat kota sudah dengan armada tertutup ini ya, secara bertahap juga akan melayani seluruh wilayah Kota Bandung, termasuk juga ada potensi ini kan bantuan dari pemerintah provinsi melalui pemerintah Belanda kalau saya tidak salah ya, akan memberikan bantuan juga armada tertutup ini sebagai supporting dari operasional dari Legok Nangka. Kita mengirimkan sampah ke TPA Sarimukti, nanti akan diubah menjadi ke Legok Nangka. Tentu saja sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat terus kami lakukan, Kang. Terus kami masifkan bagaimana pemilihan di tingkat sumber itu menjadi hal yang menjadi penting begitu ya. Beralih dari Sarimukti ke Legok Nangka, kita masih membutuhkan waktu sekitar 3 tahun begitu ya. Dan Sarimukti sendiri kan kapasitasnya sudah overload, sehingga kita harus betul-betul mengoptimalkan sebelum operasional Legok Nangka ini, Sarimukti harus kita optimalkan dengan mengurangi sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Kami himbau untuk bisa mendukung program pemerintah Kota Bandung dalam pengolahan sampah, khususnya yang bisa kita lakukan dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce tuh kurangin dulu sampah yang kita produksi, kita pertimbangkan kalau mengkonsumsi produk tertentu gitu ya, dan juga mengurangi dan merecycle apa yang bisa kita recycle, kita pilah sampahnya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Bandung malam ini.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Tuh apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tetapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Fano, buat apa sih kamu bawa gembok segala?
2: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
1: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
2: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
1: Oh, betul juga ya. Jadi, kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
2: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
1: Kunci apa? Emang ada?
2: Kucinta padamu.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: El Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang

0: tidur juga terganggu karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh, Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin 10 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Inilah Radio Republik Indonesia Program Satu Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Widya Perdani, Winnie Aulia, menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar hingga jelang siang hari nanti. Rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini kami hadirkan untuk Anda, menemani waktu Anda bersiap beraktivitas di kesempatan pagi hari ini.

0: Dan pendengar, membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Mutiara Pagi. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya di kesempatan pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bertepatan juga dengan 27 Safar 1448 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kami Bapak Kyai Haji Asep Anom SAG MSOS. Kita akan mengupas satu topik menarik mengenai banyak jalan menuju kebaikan. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan di 7200-996-727-5551. Nanti ada Teh Rizka yang akan menerima telepon Anda. Kemudian juga Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui line WhatsApp, juga WA call di 0811-220-9760. Anda bisa simak juga program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Untuk Anda yang berada di wilayah Sumedang, pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui terestrial di FM 96,6. Kemudian untuk Anda yang berada di wilayah Tasikmalaya, Anda bisa simak siaran kami melalui FM 97,8 MHz. Juga Anda yang berada di wilayah Cianjur, Anda bisa simak program Mutiara Pagi ini melalui FM 107,3 MHz, juga melalui aplikasi RRI Digital, juga audio streaming kami di www.rri.go.id. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita yang sudah bersiap pagi hari ini melalui saluran Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai. Assalamualaikum Pak Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kyai. Ya. Aduh, kecil sekali Pak Kyai. Kami belum bisa mendengar. Aduh, sudah terhubung tapi ini belum jelas terdengar suaranya Pak Kyai di output siarannya ya. Baik, kita akan mengupas topik mengenai banyak jalan menuju kebaikan begitu Pak Kyai. Kabar baik pagi hari ini tapi ya Pak Kyai ya. Ah, suaranya kecil mungkin. Masih kecil sekali suaranya Pak Kyai pagi. Nah, iya.
2: Masyaallah.
1: Baik. Kami dengar suaranya Pak Kyai tapi kecil sekali sebentar. Baik, sambil berjalan saja mungkin Pak Kyai kita akan kupas bahasan kita mengenai banyak jalan menuju kebaikan. Disilakan Pak Kyai.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi-wargi amihaya, di mana saja berada, wargi alumni umroh Anihaya Cahaya Wisata angkatan 2023, 2024, 2025, alumni haji 2026, dan seluruh jamaah para pendengar RRI Bandung yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya doakan yang sedang sakit ya, ada yang sedang sakit, yaitu Cenia di Pelesiran, juga kakaknya Ibu Haja Intin Kebon Gedang. Mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disembuhkan seperti sedia kala Allah
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: La kifa illa sifauka sifaan la yugadir saqoma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada hadis riwayatnya muttafaq alaih, Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini sumbernya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada baginda Nabi, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal?" Qala, baginda Rasul berkata, al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah. Qultu, lalu aku bertanya lagi, ayyur riqabi afdal, budak yang mana yang lebih utama untuk dimerdekakan? Qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha samanan, yaitu budak yang paling disukai oleh pemiliknya dan paling mahal harganya. Qultu, lalu aku bertanya, fa illam af'al, bagaimana seandainya aku tidak mampu melakukan itu? Qala, bersabda baginda Rasul, tu'inu sani'an au tasna'u akhrab, bantu orang lain. Qultu,

sodakotun min ka'ala nafsik, itulah sedekah buat dirimu. Nah, wargi ya, para pendengar RRI Bandung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa belajar tentang urutan-urutan kebaikan. Baginda Rasul ditanya oleh Abu Dzar saat itu tentang amalan yang paling afdol, amalan yang paling keren, amalan yang paling utama. Jawab Nabi adalah iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Iman kepada Allah. Nah, kita kemarin sudah dibahas ya, bahwa iman kepada Allah itu, kan Nabi dulu pernah ditanya ya oleh Malak Jibril, ya Rasulullah, ada apa itu iman? Kata baginda Rasul, iman itu adalah engkau yakin, engkau percaya kepada Allah, engkau yakin, engkau percaya kepada malaikat Allah, engkau yakin, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau yakin, engkau percaya kepada Rasul-Rasul Allah, engkau yakin, engkau percaya kepada hari kiamat, dan engkau percaya bahwa hidup ini diatur oleh Allah. Nah itu ya, bahwa keyakinan itu, kepercayaan itu merupakan amalan yang paling besar, paling afdol, paling utama, paling keren di muka bumi ini. Berarti kalau orang tidak beriman kepada Allah, dia tidak memiliki amalan yang terkeren di dunia. Nah, baru setelah iman kepada Allah itu jihad fisabilillah. Alhamdulillah, makna jihad itu positif ya. Jihad bukan hanya berperang, perang melawan musuh, tapi jihad itu berjuang, bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sedang melakukan itu. AA sebulan dua kali ya, bulan Agustus dua kali, bulan September dua kali, seterusnya kita bergerak, berjuang untuk melakukan safari dakwah. Ini juga bagian dari jihad. Alhamdulillah, banyak koordinator-koordinator kecamatan yang turut membantu, kemudian juga koordinator kelurahan, koordinator desa, membantu perjuangan ini untuk menggiring jamaah agar sama-sama hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga jihad. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dan jihad fisabilillah, itu adalah amalan yang paling keren di muka bumi ini. Satu. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasul, kalau budak dimerdekakan, nah budak yang mana yang paling keren untuk dimerdekakan? Kata Nabi, anfasuha inda ahliha wa aktaruha samanan, budak yang paling disukai oleh majikannya, budak yang paling disukai oleh pemiliknya dan paling mahal harganya. Kalau misalnya ada budak

0: di satu tempat atau di satu rumah. Nah, yang paling utama untuk dimerdekakan itu adalah budak yang paling disukai pemiliknya. Biasanya kan pemiliknya juga suka sulit melepas tuh. Wah, ini mah cenah budak teh paling kuat tenaganya, paling kekar, kerjanya juga tangkas, cekatan. Pekerjaan apapun selesai dia lakukan, dia kerjakan. Juga paling mahal harganya. Itu budak yang paling mahal harganya, paling disukai oleh pemiliknya, itu adalah budak yang lebih utama untuk dimerdekakan. Nah, tentu melakukan itu biayanya sangat besar. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana jika kami tidak bisa melakukan itu? Nah, itu mah harus punya duit banyak, harus kaya raya kalau memerdekakan abid yang mahal harganya dan paling disukai oleh majikannya. Oh, itu mah biayanya juga mahal. Bagaimana kalau kami gak sanggup melakukan itu? Kata baginda Nabi, bantulah orang. Membantu orang dengan apapun. Kalau kamu punya ilmu, punya pemikiran, bantulah orang dengan ilmumu, pemikiranmu, dengan kecerdasanmu. Kalau kamu punya tenaga, bantulah orang dengan tenagamu. Kalau kau punya kebijakan, punya wewenang, punya kekuasaan, bantulah orang dengan kewenanganmu, dengan kebijakanmu, dengan kekuasaanmu. Artinya, kalau kita nggak bisa melakukan memerdekakan budak yang sangat mahal harganya, minimal kita tergerak mau membantu orang. Ternyata itu juga nggak sanggup. Ya Rasul, bagaimana kalau kami ini lemah, nggak bisa membantu orang? Kata Nabi, cukuplah minimal kamu tidak menyakiti orang. Itu juga sebuah kebaikan buat kamu. Wah, di sini jadi berbuat baik itu banyak jalannya, banyak caranya, banyak alternatifnya. Bukan hanya satu jenis kebaikan itu, bisa berbagai cara. Misalnya kita juga pengen berbuat baik sama orang tua gitu. Kalau bisa silakan orang tua kita bantu, orang tua kita kasih duit, kita kasih uang, tiap bulan kita bantu, tiap bulan kita nafkahi misal. Kalau misalnya kita belum sanggup melakukan itu, minimal tengah rugikan kolot gitu ta. Minimal kalau kita tidak bisa membantu orang tua kita, kita tidak bisa, belum bisa membelikan sesuatu untuk orang tua kita, minimal orang tengah ripuhkan kolot, minimal itu adalah kebaikan buat kita. Iya mah, bantu henteu, nulungan henteu, barang bereh henteu, ngaruksak. Aduh, nauzubillah dzalik ya, nauzubillah dzalik. Jadi banyak sekali jalan menuju kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan bah. Misal, nih akan sedang bikin proyek nih, proyek besar-besaran tuh, proyek safari dakwah. Apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mensukseskan safari dakwah tersebut? kalau misalnya kita mau bantu dengan materinya, alhamdulillah sudah ada sponsor. Kita bantu dengan tenaga, membantu mengerahkan masak misalnya, men-share kegiatan tersebut. Kalaupun tidak sanggup kita melakukan itu, minimal hadir atau minimal tidak menghambat kegiatan itu. Hadir henteu, ngabantu henteu, nyinyir ya, misal gitu. Jadi peluang-peluang berbuat baik itu banyak kita lakukan di alam dunia ini. Dan itu semua ketika dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah tabungan buat kita. Ini itu semua buat pahala buat kita. Demikian saja ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Widi sehat. Semuanya juga sehat. Bahagia hari ini. Yes. Jag-jag belejak.
1: Goreja.
0: Mangat.
1: Baik. Pak Kiai, suaranya kecil sekali, bisa menyimak tapi mungkin dengan husu, dengan apa, saur orang Sunda sama tengok-tengok begitu ya. Ini juga beberapa informasi kami dapat dari pendengar yang menyimak melalui kanal YouTube juga terkendala dengan audionya. Kita akan
0: besok insya Allah belilah alatnya ya.
1: Tapi mungkin ini ada kendala lain juga. Izin kalau misalnya ini kita menggunakan line telepon saja untuk interaktif, agar supaya pendengar juga bisa menyampaikan pertanyaannya tersimak jelas. Tapi suara kami di studio bisa terdengar jelas begitu Pak Kiai?
0: Jelas.
1: Oh. Mm-hmm. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, pendengar, untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan melalui line telepon kami 7200-996-727-5551 di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
2: Ketabahan dalam menghadapi cobaan adalah kunci untuk meraih kenikmatan abadi di akhirat. Allah telah menjanjikan surga sebagai balasan yang luar biasa bagi orang yang tetap istiqomah dalam iman dan kesabarannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan yang sesuai di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar, kecuali surga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dalam program Mutiara Pagi. Di kesempatan pagi hari ini mengupas topik mengenai banyak jalan menuju kebaikan. Anda kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon kami di 7200-996-727-5551, juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Ya. Pak Kiai sudah kembali terhubung bersama kami? Pak Kiai?
1: Halo.
0: Iya. Sudah terhubung kembali bersama Pro Satu dari Bandung, Pak Gai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, Pak Gai bisa menyimak suara Widi, Pak Gai?
1: Tak. Tak bisa.
0: Ah, berarti suaranya juga, suara Pak Kiai juga sudah mulai jelas diterima di output siarannya. Kita sudah terhubung dengan Pak Khobir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khobir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teh Widi ya.
0: Iya, betul.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Khobir. Pak Omir.
2: Iya. Halo.
0: Iya, silakan Pak Omir sampaikan pertanyaannya.
2: Oh iya, tadi suaranya kecil. Istilah dalam bahasa Sunda itu hawar-hawar, kecil hawar-hawar sekali. Tapi masih bisa menangkap lah. Itu banyak jalan menuju kebaikan-kebaikan. Tadi ada terdengar mengenai kebaikan terhadap orang tua. Nah, kita sebagai anak terhadap orang tua itu ya seharusnya berterima kasih, itu bisa membesarkan, bisa mendidik. Bahkan juga kasih sayangnya itu kan dari orang tua itu sepanjang masa. Sedangkan anak itu kan sepanjang jalan, itu pendek sekali gitu. Nah, ketika orang tua itu masih ada, kedua-duanya tidak bisa berbuat banyak kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan. Nah, sekarang orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya. Nah, selain kita mendoakan kepada orang tua, Pak Kiai, apa saja yang harus kita lakukan untuk kebaikan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia? Hatur nuhun, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja tanggapi terlebih dahulu, apa yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tua untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas banyak sekali kebaikan yang diberikan untuk anak-anaknya. Begitu, kadang untuk orang tua mah tidak ada istilah budak gede, tetap saja menjadi anak gitu. Apalagi orang tua sudah tidak ada, begitu Pak Kiai.
1: Ya, kalau kita masih hidup orang tuanya kan, kita bisa berbuat kebaikan apa saja. Kita punya rezeki, kita bisa membantu mereka, bisa berbagi, bisa bersedekah, bisa menanggung nafkahnya. Ini jelas nggak, Teh Widi?
0: Jelas, jelas Pak Kiai, jelas bisa disimak sekarang.
1: Tapi jangan khawatir, ketika kita punya orang tua, orang tuanya sudah meninggal juga kita masih bisa berbuat baik sama mereka. Tadi disebutkan mendoakan. Bab doa dari anak yang soleh itu adalah sangat berharga untuk orang tua kita. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahmi yang sudah dibangun oleh orang tua kita dengan siapapun, sahabat, dengan saudara, dengan teman, sambung lagi oleh kita. Misalnya orang tua kita bersahabat dengan si A, kita sambungkan lagi, tidak diputuskan. Itu satu ya. Yang kedua, kita bisa bersedekah atas nama mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, alaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah bagi ibu saya, ibunya sudah meninggal, "Inna ummi qad tuwfiyat." Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. "Alaha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah ibu saya dapat pahala ketika saya bersedekah atas nama dia? Kata Nabi, "Na'am." Iya. Ibu kamu dapat pahala jika kamu bersedekah atas nama dia. Kalau begitu ya Rasul, saya punya kebun, saya mau sedekahkan. Semoga engkau bisa menjadi saksi ini. Itu ya. Ini yang keduanya, kita punya rezeki, kita punya duit, kita punya kekayaan, mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, bisa kita sedekah atas nama dia. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan menjadikan diri kita ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbuat baik, berbuat kebaikan, melakukan amal soleh. Itu pahala amal soleh yang kita lakukan mengalir juga sama orang tua. Walaupun tidak khusus dihadiahkan, misalnya, walaupun tidak khusus dihadiahkan untuk orang tua kita, tapi pahalanya ngalir tuh. Ketika kita tahajud, pahalanya ngalir sama orang tua kita. Orang tua kita juga dapat pahala tahajud. Ketika kita baca Quran, orang tua kita juga dapat pahala baca Al-Quran. Intinya seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini, pahalanya ngalir. Itulah yang disebut dengan pahala jariah. Demikian juga halnya ketika kita berbuat kejelekan, dosanya juga ngalir sama orang tua kita. Bisa jadi perbuatan dosa ataupun maksiat yang kita lakukan hari ini itu dipelopori oleh orang tua kita. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu maka jadikanlah diri kita ini menjadi anak yang soleh, anak yang banyak berbuat kebaikan, sehingga pahala kebaikan-kebaikan itu ngalir juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Demikian diantaranya itu.
0: Baik, sudah terjawab ya Pak Khobir di Cimahi. Menyapa juga pendengar kita yang menyimak melalui YouTube, ada Ibu Kartini, assalamualaikum Pak Ustadz. Teh Widi, kirang jelas alit pisan suantana mohon. Ini sudah, mudah-mudahan ini sudah bisa didengar kembali Pak Kiai menggunakan WhatsApp. YouTube-nya juga tetap masih jalan untuk audionya bisa disimak. Mudah-mudahan ini jelas begitu ya. Kemudian juga ada Ibu Tintin Akigazi, assalamualaikum Pak Kiai, semoga selalu sehat walafiat. Ayah soraan Teh Widi, mohon aki atas ka, atas ayah suantenan ayah namanya kinya. Mohon Abah Jenggot juga di Bale Endah. Ibu Tintin Canti Herawati di Cicendo, menyimak bahagia selalu jag-jag beli jagurejag. Kemudian Ibu Retno Tuti, alhamdulillah bisa nyimak tapi suaranya gak ada, mohon maaf. Hatur nuhun informasinya Bu Retno, mudah-mudahan sudah bisa menyimak dengan suara Pak Kiai melalui WhatsApp ya kali ini. Pak Entik juga, ada Pak Syahid Ibrahim, Ibu Kartini, Ibu Cucu Rohati, Bapak Najib Abdul Kowi, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah di dalam jalan pengaturan syariah sehingga terwujud. Gimana ya, disingkat-singkat ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mama Lilis di Ciwidey menyimak tausiahnya Pak Ustadz nedapi doana keluarga Arendi nuju teraraos sadayana. Waduh, kompak satu rumah sedang dalam kondisi tidak sehat begitu ya. Kemudian juga Anda pendengar yang ingin menyampaikan berkaitan dengan topik bahasan kita kali ini mengenai banyak jalan menuju kebaikan, kami persilahkan di 7299672755551. Kita sudah terhubung dengan Pak Kasmo. Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yes, jajag belicat berejag budak aja ngabagrat badan.
0: Allah. Ya.
3: Alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Ustadz Anom. Tiap pagi keras berjalan RRI tetap jaya di udara. Ya. Yang saya tanyakan, assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah tadi mah kecil pisan. Sekarang alhamdulillah ini
0: sudah terdengar besar. Jelas ya.
3: Sekarang jadi benar. Yang saya tanyakan masalah kiat-kiatnya jadi menahan ujian di Allah, namun ada si Eta anu dikutuk ke Allah,
0: si Eta
3: nagoda ke umat Islam. Bagaimana kiat-kiatnya gitu Pak Ustadz? Gitu. Minta diterangkan segitu aja, Lidi.
0: Mangga.
3: Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat-kiatnya bagaimana kiat-kiat supaya tetap selalu dalam ya dalam kondisi baik-baik saja begitu. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika memang muncul rasa hal-hal yang memang terkadang seharusnya tidak ada dalam diri kita begitu. Bagaimana tetap berada on the track di jalan kebaikan walaupun dalam kondisi yang sulit. Kalau baik terhadap orang baik hal yang lumrah begitu, tapi ketika berbuat baik terhadap orang yang tidak baik ini PR nih Pak Kiai. Yeah.
1: Si Eta teh naon? Kan menurutnya
0: si Eta.
1: Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah kita harus paham ujian ini apa atau musibah ini apa. Dia diintrospeksi oleh kita. Apakah musibah ini merupakan teguran dari Allah supaya kita kembali ke jalan yang benar, atau musibah ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menaikkan kelas kita di hadapan Allah. Kan musibah itu kena kepada seseorang macam-macamnya, tergantung orang yang nerimanya. Maka yang pertama kali, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengintrospeksi diri sendiri. Kalau ternyata kita menemukan bahwa musibah dari Allah ini adalah sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya cepat kita bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi begitu kita mengetahui bahwa musibah yang Allah berikan ini adalah ujian dari Allah untuk kita, untuk menaikkan kualitas kita di hadapan Allah, naikkan derajat kita di hadapan Allah, maka ya kita harus pasang sabar. Sabar itu kita terima musibah ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus kita berusaha, berupaya untuk mengendalikan musibah ini supaya kita terus berada di jalan Allah, dan yakinkan oleh kita bahwa dari musibah ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan kasih kita pahala yang besar di hadapan Allah. Nah, tentu yang terakhirnya kita harus semakin dekat dengan Allah. Sebab untuk bisa mengalahkan setan, itu tidak bisa setannya kita lawan sendiri. Tapi kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setan itu menjadi bisa kita kalahkan dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalah, abdi rek berkunjung ke rumah Teh Widi misal. Ari begitu assalamualaikum, bukan Teh Widi yang keluar, malah anjing herder nu galak, nu badag. Apakah harus kita lawan anjingnya? Tidak mungkin kan? Eleh urang ku anjing anu badag gitu. Maka kita telepon Teh Widinya, karena kita sudah dekat dengan Teh Widi. Teh Widi, oh Ustaz, kumaha Ustaz? Iya, abdi di depan rumah pada silaturahmi. Oh, nah itu teka lebet. Ya anjing, badag. Oh, keluar Teh Widi, digeroan anjing naku Teh Widi. Eli, kukukuk. Aitos digoroan kunu gaduh nama eta anjing teh pasti nurut. Eh anjing, tong diganggu itu mah Pak Ustad. Sungkan itu nyingkah, nurut kanu boga nama. Ya, lamun dilawan ku urang ripuh. Tapi ketika kita meminta pertolongan bantuan kepada pemiliknya, maka dengan mudah si anjing bisa diusir. Nah, oleh karena itu, hanya dengan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mengalahkan si eta.
0: Si eta. Langsung Aki Gazi komentar, anu dimaksud si eta teh setan Teh Widi. Mohon sudah tertebak oleh Pak Kiai bahwa si eta teh menika bina-bina teuing, tapi banyak hal yang memang tentunya si eta teh selalu datang ketika makhluk Allah, manusia dalam hal ini ingin berada dalam kebaikan. Aya we si eta mah begitu ya, untuk sedikit ngegocek supaya kita tidak on the track terus dalam kebaikan. Apa hal yang harus dilakukan, hal sederhana saja Pak Kiai, ketika kita memutuskan untuk berada dalam kebaikan, diniatkan, tarik begitu setekar kebek, ah pengen jadi orang baik begitu. Tapi on the track, di jalan, ketika melalui proses, ada we mengkol-mengkolnya teh, ada we keserimpet-serimpet nate karena ketemu sama si eta teh. Oke, bagaimana kebaikan ini ya, tidak hanya menetap sementara, enggak hanya sekedar mampir, tapi menetap dalam diri kita dengan keistiqomahannya.
1: Ya, kita harus sadar bahwa kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus, walaupun sedikit. Misal tahajud, walaupun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat misal, tapi kita lakukan secara istiqomah itu lebih baik daripada tahajud yang banyak rokaatnya, witir yang banyak rokaatnya, tapi setahun tahajud-tahajud. Lebih baik tahajud walaupun cuma 2 rokaat, witir 1 rokaat. Nah, oleh karena itu maka kita harus berjuang. Misalnya usahanya bangun untuk malam, nah, kita doping dulu dengan alarm misalnya. Nanti lama-lama juga akan terbiasa. Kalau awal-awalnya memang alarm, kadang-kadang alarm nges bunyi gede pareman deh nya sare deh.
0: 5 menit kemudian bunyi pareman deh.
1: Saya teteh harus ada kemauan yang kuat. Karena tabita pahala anu besar, tabita ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, enggak ada salahnya ketika kita paham dulu pahalanya misalnya. Boleh-boleh saja. Ya, demikian.
0: Baik, sudah terjawab. Ada pertanyaan Pak Abah Sutaryat nih, Pak Kiai, menarik sekali. Upami bapakna teu masantren, tapi murangkalihna soleh. Apakah kebagian kasayanana, Pak Kiai?
1: Bapakna teu masantren.
0: Tapi murangkalihna soleh. Apakah soleh dalam hal ini anaknya mah pengen masantren dan lain hal sebagainya? Apakah kebagian juga orang tuanya kebaikan dari si anak?
1: Si anak itu kebaikan yang dilakukan oleh anak itu hasil didikan orang tuanya mungkin. Ya, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang menjadi teladan atau menjadi contoh terhadap sebuah kebaikan lalu diikuti kebaikan tersebut, maka pahalanya dari dirinya dan dari orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Misalnya seorang anak, dia melihat orang tuanya rajin ke masjid, sholat berjamaah, lalu si anak pun rajin sholat berjamaah. Nah, itu pahala yang jariah itu. Ketika orang tuanya meninggal, si anaknya rajin terus berjamaah ke masjid, walaupun orang tuanya sudah tidak bisa mendapatkan pahala berjamaah, karena dia punya anak yang soleh, yang berjamaah, yang mengikuti dia ketika dia hidup, maka dia juga mendapatkan pahala berjamaah. Dan jasa orang tua untuk anaknya di alam dunia ini adalah, walaupun misalnya si anak si orang tua tersebut rumah santren ken budakna kusabab keterbatasan biaya, maka orang tua tersebut punya jasa kepada anak itu. Naon jasana? Jasa orang tua adalah satu, mewariskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menjadi sebab atau menjadi jalan lahirnya itu si anak ke alam dunia ini. Itu tetap orang tua itu punya banyak kebaikan kepada kita, ya. Gitu.
0: Baik, pertanyaan dari Abah Sutaryat menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini, Pak Kiai. Kita sampai pada kesimpulan.
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi banyak sekali jalan menuju kebaikan. Ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan yang lebih besar, lebih heboh, lebih keren, lakukan apa yang kita mampu. Jika kita ternyata tidak mampu, minimal kita tidak merugikan orang lain. Minimal kita tidak menyakiti orang. Itu walaupun misalnya kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Minimal keganggu batur gitulah. Demikian Teh Widi, mudah-mudahan cing sarehatnya sekali din untuk daramang Kenia di Pelesiran sarang kakaknya Ibu Hajatin Kebun Gedang, mudah-mudahan disehatkan Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Damang kendai seperti sedia kala ya. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini.
0: Yes.
1: Yes. Jak belejak.
0: Gorejak.
1: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai banyak jalan menuju kebaikan. Terima kasih untuk atensi Anda. Esok kami akan kembali dalam program yang sama Mutiara Pagi dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setelah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.

0: BUSF itu dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 yang jatuh pada bulan Agustus ini. Jadi dari sekarang sudah dibuka perayaan ataupun event untuk menghadapi.
1: Selain
2: saat ini truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD provinsi.
3: Butuh nggak? Perlu nggak?
2: Oh, butuh. Kita butuh sekali.
4: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran akan dikembalikan melalui pembangunan infrastruktur. Program Prakarsa yang dilakukan untuk setiap RW di Kota Bandung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Widya Perdani. Momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi. Selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
5: Pemerintah Kabupaten Bogor mendorong penguatan layanan ketenaga kerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia harus dimaknai dengan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan yang mampu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan potensi ekonomi.
6: Tugasnya mengisi kemerdekaan apa? Memberi peluang kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor yang belum bekerja, yang masih menganggur. Ada hal penting yang harus kita bertransformasi bersama-sama. Dinas Tenaga Kerja berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM. Aktifkan kembali yang namanya career center.
5: Menurut Rudi, penguatan layanan ketenaga kerjaan juga perlu didorong dengan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat. Pemerintah daerah akan mendorong agar kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat dipetakan, sehingga program pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
6: Namanya kantor dinas tenaga kerja, maka setiap hari harus selalu ada data perusahaan mana yang membutuhkan karyawan. Kualifikasinya harus seperti apa, BLK-nya dihidupkan. Tentu kita sangat berharap, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita bersama-sama, mari kita memaknai hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 bersama-sama, jangan menjadi sebuah polemik, dan semoga membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor.
5: Pemerintah Kabupaten Bogor berharap penguatan karir center dan optimalisasi balai latihan kerja dapat membantu mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor.
4: Menjelang perayaan HUT RI ke-81, pemerintah Kota Bandung mewaspadai kenaikan harga komoditas. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
7: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kota Bandung mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang dinilai sensitif terhadap inflasi. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah bawang. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan bawang menjadi salah satu komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga karena ketersediaan dari sisi produksi terbatas. Sementara permintaan masyarakat Kota Bandung cukup tinggi. Menurut Farhan, tingginya permintaan bawang di Kota Bandung tidak terlepas dari karakteristik kota yang memiliki sektor pariwisata dan industri kuliner yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat kebutuhan bawang, khususnya bawang dari Brebes, relatif tinggi. Farhan menjelaskan kondisi produksi bawang di Brebes yang cenderung mengalami fluktuasi turut mempengaruhi pasokan dan harga bawang di Kota Bandung. Ketika produktivitas menurun, sementara permintaan tetap tinggi, harga komoditas tersebut berpotensi ikut mendorong naik. Selain bawang merah, pemerintah Kota Bandung juga mencermati komoditas bawang putih dan bawang bombay yang sebagian pasokannya bergantung pada produk impor.
8: Harga yang sangat rentan adalah beberapa harga yang kita anggap sebagai barang-barang atau komoditas yang sensitif terhadap kenaikan harga. Memang bawang, karena memang kalau bawang produsennya terbatas, permintaan warga Bandung terhadap bawang Brebes sangat tuh, karena orang Bandung mah seleranya tinggi. Kenapa? Karena rata-rata bawangnya untuk wisata, untuk industri kuliner. Jadi permintaan bawang Brebes ini tinggi sekali. Sedangkan produktivitas Brebes juga kan turun naik, sehingga emang sangat berpengaruh. Kedua, bawang impor, bawang putih, bawang onion, bawang bombay, ya.
7: Menurutnya, kondisi cuaca dan kekeringan di sejumlah daerah menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi karena dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan pangan. Farhan menyebut, berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur Jawa Barat, kondisi kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026.
4: Program Prakarsa yang dilakukan untuk setiap RW di Kota Bandung diproyeksikan terima 1 miliar rupiah selama 5 tahun. Laporannya disampaikan Yuniarti.
9: Pemerintah Kota Bandung memproyeksikan setiap rukun warga RW di Kota Bandung akan menerima anggaran program Prakarsa hingga total 1 miliar rupiah selama 5 tahun mulai 2025 hingga 2030. Program tersebut dirancang agar masyarakat dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan di lingkungan masing-masing melalui proses musyawarah warga. Saat ini, besaran anggaran yang dialokasikan mencapai 100 juta rupiah untuk setiap RW. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penyaluran anggaran dilakukan secara bertahap untuk memastikan tata kelola program Prakarsa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Farhan, tata kelola menjadi salah satu aspek utama dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses rembuk warga, penunjukan pelaksana pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pemeriksaan harus dilakukan sesuai aturan. Selain itu juga, Farhan menjelaskan, salah satu kendala dalam pelaksanaan program Prakarsa adalah menyesuaikan hasil rembuk warga dengan daftar atau kamus usulan yang telah ditetapkan pemerintah.
8: Memang rencananya kita sudah memproyeksikan bahwa total selama 5 tahun dari 2025 sampai 2030 akan setiap RW total mendapatkan 1 miliar rupiah tapi secara bertahap. Kenapa mesti secara bertahap? Kami ingin memastikan bahwa tata kelola anggaran yang digunakan di dalam Prakarsa ini itu sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, tata kelola menjadi kunci agar kemampuan para RW mulai dari rembuk warga sampai penunjukan pelaksana pekerjaan dan pengadaan, apakah dari kelompok masyarakat atau dari perusahaan atau dari siapapun itu, sampai ke pertanggungjawaban dan auditnya itu sesuai dengan aturan yang ada, supaya warga juga mengerti bagaimana cara mengelola anggaran tersebut.
9: Ia menilai mekanisme tersebut penting agar masyarakat tidak hanya menerima manfaat anggaran, tetapi juga memahami bagaimana mengelola dana pembangunan secara tepat dan bertanggung jawab. Farhan menyebutkan pelaksanaan program Prakarsa secara umum berjalan dengan baik. Sejumlah hal yang masih perlu diperbaiki, menurutnya, lebih banyak berkaitan dengan persoalan administrasi. Di samping itu, Pemkot Bandung juga membuka peluang untuk meningkatkan besaran anggaran program Prakarsa pada tahun berikutnya. Namun peningkatan tersebut akan terlebih dahulu mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program.
4: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mewaspadai potensi bencana pasca kemarau. Terlebih Kabupaten Tasikmalaya merupakan zona merah bencana longsor. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Seluruh OPD, terutama OPD terkait untuk mewaspadai potensi bencana pasca kemarau. Kabupaten Tasikmalaya sendiri merupakan wilayah dengan potensi bencana dan berada di daerah zona merah bencana longsor. Apalagi di kata Asep, ketika turun hujan pasca kemarau, tanah yang kering dan gembur serta retak akan mudah sekali menimbulkan longsor, terutama di beberapa daerah rawan longsor seperti Kecamatan Salawu dan kecamatan lainnya. Maka dari itu pihaknya meminta agar OPD yang ada termasuk juga para camat untuk lebih intensif turun ke lapangan untuk mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana pasca kemarau.
11: Waspadai itu justru pasca atau awal musim hujan. Air dalam kondisi tanah yang gembur, kondisi tanah yang pecah-pecah, katinggang kucai. Cek saya pacaman mau ulang kantor lah. Habis ini hukum. Kuriling we dulu. Gitu kan? Saya bukan meyakini ya, berdasarkan pengalaman faktanya habis musim kemarau itu datang lagi bencana yang lain. Meskipun
10: sementara itu Hendra, warga Cinta Raja mengaku khawatir dengan peralihan musim yang mungkin tidak lama lagi akan terjadi, terutama saat memasuki musim hujan, apalagi Kabupaten Tasikmalaya dikenal dengan rawan longsor. Hendra juga mengakui Kabupaten Tasikmalaya mayoritas merupakan tanah-tanah yang gembur dan penduduk juga banyak yang tinggal di daerah tebing. Maka dari itu ia juga meminta kepada pemerintah agar aktif melakukan sosialisasi serta imbauan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar mewaspadai potensi-potensi akan bencana peralihan musim.
12: Iya betul, ini sangat khawatir sekali ya, karena sekarang kan udah mau hujan, kadang-kadang hujannya besar sekali, takut ada longsor.
10: Sementara itu Pemkab Tasikmalaya juga terus intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, selain sosialisasi tentang bagaimana mengantisipasi krisis air di musim kemarau saat ini, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar terus waspada untuk mengantisipasi bencana peralihan musim. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
4: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memfokuskan dalam peningkatan kompetensi para pekerja pencari kerja. Laporannya disampaikan Rena Safira.
13: Kita ingin melatih orang supaya kompetensinya itu juga dibutuhkan oleh pasar kerja.
14: Pemerintah Kota Cirebon memperkuat pelatihan keterampilan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Program tersebut diarahkan meningkatkan kompetensi pencari kerja sekaligus memperluas peluang penempatan pada berbagai sektor industri daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Maruf Nuryasa mengatakan persoalan pengangguran membutuhkan penanganan bersama lintas sektor. Menurutnya, penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, investasi, iklim usaha, serta kesehatan.

0: dapat digunakan peserta untuk bekerja maupun mengembangkan usaha mandiri. Ma'ruf menjelaskan, perubahan dunia kerja berlangsung cepat sehingga kompetensi tenaga kerja perlu terus disesuaikan dengan perkembangan industri. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Rena Safira melaporkan.
1: KDM apresiasi keberhasilan Polres Subang dalam mengungkapkan kasus pembegalan hingga korban yang meninggal dunia di Kecamatan Purwadadi. Ruslan Effendi melaporkan.
2: Polres Subang berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di Kecamatan Purwadadi dalam waktu kurang dari sepekan. Satu korban meninggal dunia dan satu lainnya luka patah tulang. Dua pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres Subang. Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengatakan pengungkapan ini berkat sinergi aparat dan masyarakat.
3: Menyebabkan korban meninggal dunia dan paling lama 20 tahun. Barang bukti seperti rekan-rekan sudah lihat ada sepeda motor, kemudian ada kayu yang dipergunakan pelaku untuk memukul korban. Korban dua orang, yang satu meninggal dunia, kemudian yang satunya luka patah tangan.
2: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kinerja Polres Subang. Ia juga menegaskan, Pemprov akan menanggung biaya pengobatan korban kejahatan jalanan dan melakukan pemulihan ekonomi bagi keluarga korban maupun pelaku.
4: Agar mereka penjahat ini kalau sudah keluar tidak jadi penjahat lagi. Jadi, dua-duanya harus direcovery menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kebiasaan ini dulu sering saya lakukan. Saya ketika jadi bupati, ketika ada orang yang terlibat kasus pidana keluar dari LP, LP-nya itu di depan kantor saya, itu harus mampir ke ruang bupati untuk diberikan bekal pulang.
2: KDM berharap pelaku begal dengan korban meninggal mendapat hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran akan dikembalikan melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Pemerintah pusat hingga daerah bertekad untuk mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Di sela rapat koordinasi sinergitas pilar-pilar sosial terhadap pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan rapat koordinasi tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah pusat hingga daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian target penurunan angka kemiskinan. Ia mengatakan kondisi demografis Kabupaten Garut yang menjadi tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan status sebagai kabupaten terluas ketiga di Jawa Barat, tantangan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin kompleks.
6: Ini adalah solusi yang khusus yang dibuatkan untuk orang-orangnya khusus.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana menyampaikan program bantuan sosial pemerintah telah menjangkau sekitar 1,8 juta jiwa yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Bantuan itu disalurkan melalui berbagai program, diantaranya program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, serta Bantuan Pangan Nasional atau Bapanas.
7: Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2009 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2003 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Pendidikan Sosial Nomor 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
5: Ia menyampaikan rapat sinergitas tersebut bertujuan menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai program yang telah berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Cianjur menjamin tangki air kepada BPBD Cianjur

0: Pinjam tangki air kepada BPBD Provinsi untuk penyaluran air bersih pada warga yang mengalami kekeringan. Ian Sofyan melaporkan.
1: Musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2026 ini terhitung sudah 2 bulan. Setiap daerah termasuk di wilayah Cianjur, sebagian warga ada yang mengalami kekeringan bahkan di setiap wilayah lain. Maka diperlukan bantuan air bersih. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur setiap mensuplai air bersih harus meminjam mobil tangki dari BPBD Provinsi karena tidak memiliki mobil tangki air. Demikian dijelaskan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Taufik Juhrijal.
2: Saat ini truk tangki yang dimiliki oleh BPBD itu tidak ada, tapi biasanya kita meminjam dari BPBD Provinsi.
3: Butuh nggak? Perlu nggak?
2: Oh, butuh. Kita butuh sekali.
1: Namun demikian, pihak BPBD apabila akan mengirim air bersih pada warga yang terdampak kekeringan, selalu melakukan koordinasi ke PDAM Tirta Mukti Cianjur. Selain itu, seharusnya BPBD memiliki truk tangki air sendiri sehingga lebih mudah untuk pendistribusian air. Insert 2. Maka dari itu, BPBD selalu kerjasama dengan PDAM untuk pengiriman air bersih pada warga yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan. Dan sebelumnya warga sudah mengajukan permintaan air bersih. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
0: Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Nasional Bandung menggelar pameran seni bertajuk Think, Feel, Do. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mengangkat isu kesehatan dan keberlanjutan kota yang dituangkan melalui perspektif desain. Berikut Gevira melaporkan.
4: Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Angkatan 2023 Institut Teknologi Nasional Bandung menggelar pameran seni bertajuk Think, Feel, Do yang diselenggarakan di Gedung Student Center ITENAS selama 3 hari, terhitung sejak 5 Agustus hingga 7 Agustus 2026. Pameran bertema Ripple ini menampilkan beragam karya interaktif hasil garapan 23 kelompok. Karya-karya tersebut meliputi campaign, board game, hingga environmental graphic design. Pameran ini menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide dan gagasan mereka dalam bentuk karya seni sebagai respon atas isu kesehatan dan keberlanjutan kota melalui perspektif desain. Muhammad Alif selaku Ketua Pelaksana dan Aska Azriel selaku Wakil Ketua Pelaksana menjelaskan, gagasan pameran ini berangkat dari dua isu dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu isu ketiga terkait kehidupan sehat dan sejahtera, serta isu ke-11 terkait kota dan komunitas yang berkelanjutan.
5: Pameran ini sendiri sebenarnya kita tuh melandaskan dari suatu kategori, yaitu suatu masalah yang diambil dari SDGs ya, atau Sustainable Development Goals ya, dimana untuk tahun ini kita mengangkat dari dua kategori, yaitu kategori nomor 3 yaitu mortalitas dan kesehatan masyarakat, dan yang ke-11 itu adalah tentang sustainability city, keberlanjutan kota.
4: Merujuk pada isu tersebut, Marsha, salah seorang mahasiswi peserta pameran, menjelaskan bahwa ia dan kelompoknya berfokus pada kampanye terkait perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Melalui kampanye kolaboratif bersama emak-emak, mereka berupaya menumbuhkan keberanian emak-emak untuk menegur dan mengingatkan orang yang masih memiliki kesadaran rendah terhadap sampah.
6: Jadi kenapa emak-emak? Karena mama tuh sosok yang sangat vokal gitu dan mungkin sangat peduli dengan lingkungannya gitu. Mama itu orang yang bahkan ngejagain lingkungannya. Mereka yang ngeberesin sampahnya, mereka yang mungutin, sampai mereka ngeluarin uang untuk ngebersihin sampah gitu. Mereka tuh secare itu gitu.
4: Namun, tak hanya terbatas untuk emak-emak saja, Marsha juga berharap gerakan yang diinisiasi kelompoknya dapat menumbuhkan kepedulian terhadap permasalahan sampah di kalangan masyarakat secara lebih luas, tanpa memandang gender maupun usia.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani.

0: Bandung pagi ini.
1: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Apa kabar Anda pagi hari ini, pendengar? Di kesempatan pagi hari ini, memasuki hari ke-11 ya, di bulan Agustus 2026. Tentunya banyak hal yang harus kita perbaiki, tidak hanya berbicara tentang kinerja, tidak hanya berbicara tentang target kerja dan lain hal sebagainya. Ternyata rasa bahagia dalam diri kita juga harus terus di-upgrade ya, dengan cara mencintai apapun yang menjadi profesi kita hari ini. Karena ternyata mencintai pekerjaan kita hari ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat Tuhan yang masih kita rasakan sampai dengan hari ini. Informasi-informasi yang berkaitan dengan situasi lalu lintas dan lain hal sebagainya, sesaat lagi kami sampaikan bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Mita.
1: Bandung pagi ini.
0: Temita, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh.
0: Kabar baik pagi hari ini, Temita?
2: Alhamdulillah baik, Teh. Teh gimana, Teh?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Teh, situasi lalu lintas pagi hari ini kalau di jalan di Diponegoro udah mulai padat nih. Dari pantauan CCTV sendiri untuk wilayah Kota Bandung seperti apa nih, Teh?
2: Baik, Teh, untuk dari CCTV Diskominfo Kota Bandung ini terpantau dari Kebon Kopi ini sudah ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Buah Batu depan Gria ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kopo di depan Bispak ini juga sudah terpantau dari kedua arahnya ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Gerong di arah Lembang menuju kota ini juga sudah terpantau ramai lancar. Dan sebaliknya juga di sini sudah terpantau ramai lancar juga dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk di pusat kota di Asia Afrika ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan 2 maupun kendaraan roda 4. Gitu, Teh.
0: Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini, ya. Tapi nggak tahu nih agak siang apakah memang agak lengang atau justru jauh lebih macet ya, Teh Mita, ya. Kalau untuk cuaca ada potensi hujan nggak sih hari ini, atau mungkin akan jauh panas benterang ereng-erengan lagi nih, Teh Mita?
2: Baik, Teh, untuk dari pantauan BMKG di sini untuk di Kota Bandung terpantau dari pukul 7 maupun pukul 10, 12 hingga sore nanti pukul 3 maupun malam di sini terpantau cerah begitu, Teh. Jadi tidak ada potensi hujan. Namun untuk para wargi apabila ada yang ingin keluar harap untuk membawa jas hujan dan payungnya. Begitu, Teh.
0: Itu dia ya, Teh. Untuk harga kebutuhan pokok kali ini sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Baik, Teh, untuk di harga kebutuhan pokok masyarakat ini untuk di perbawangan di bawang bombay ini sedang naik di 2,19% menjadi 34.279 per kilogram. Untuk di bawang merah juga sedang naik 2,26% menjadi 32.725 per kilogram. Untuk di bawang putih juga sedang naik di 0,94% menjadi 34.589 per kilogram. Namun untuk di beras ini sedang turun, di beras medium sedang turun 1,58% menjadi 13.571 per kilogram. Untuk di beras premium sedang turun juga di 1,39% menjadi 14.788 per kilogram. Untuk di cabai hijau biasa ini sedang naik di 3,48% menjadi 28.816 per kilogram. Namun untuk di cabai merah ini sedang turun di 5,67% menjadi 49.383 per kilogram. Untuk di cabai rawit hijau ini sedang naik di 5,71% menjadi 45.787 per kilogram. Nah, untuk di daging ayam juga sedang naik. Di daging ayam broiler ini sedang naik 1,56% menjadi 39.222 per kilogram. Untuk di daging ayam kampung juga sedang naik 7,61% menjadi 74.250 per kilogram. Namun untuk di daging sapi ini sedang turun di 0,76% menjadi 144.408 per kilogram. Begitu Teh.
0: Itu dia untuk harga kebutuhan pokok masyarakat masih stabil kalau walaupun ada kenaikan dan penurunan, mudah-mudahan masyarakat tetap bisa membeli harga kebutuhan membeli kebutuhan pokok masyarakat dan terjangkau gitu ya Teh Mita. Teh, untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
2: Baik, Teh, untuk di laporan Bandung Siaga 112 ini, alhamdulillah untuk hari ini masih terpantau aman ya, Teh, untuk kota Bandung. Namun apabila wargi melihat kejadian kegawat daruratan khususnya di kota Bandung, bisa langsung saja menghubungi kami di 112. Karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam. Begitu, Teh.
0: Itu dia. Terakhir nih, untuk agenda pimpinan kita sudah ada kopean, mungkin contekan-contekan nih Teh Mita.
2: Baik, Teh, untuk di rakyat pimpinan kami ini, kami belum mendapatkan informasinya Teh. Namun apabila para wargi ingin mengetahui kemana wali kota maupun wakil wali kota kita, nanti bisa saja langsung ke Instagram humas_bandung. Gitu Teh.
0: Itu dia. Teh Mita, terima kasih untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu.
2: Sama-sama, Teh.
0: Salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya.
2: Okay.
0: Selamat pagi Teh Mita.
2: Selamat pagi Teh.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung. Mita.
1: Bandung pagi ini.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonarigumi ada lagi Azazyokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

59 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.